0: dari single milik Kelly Rowland, Sabtu di FM dengan Work ya. Sebelumnya ada Nona dengan Hong, ini spesial buat Kak Oki Rianto yang sudah request lagu ini. Happy semoga pagi hari ini ya.
1: Ya yang lain mana nih, coba sapa-sapa kita yuk. 08-11-393-494 ya.
0: Betul, PP-in kita dong pagi hari ini ya kan. Kita ngobrol, apalagi tadi kita pagi ini lagi ngobrol di mini food kita itu adalah apa hal yang seringkali mengganggu Anda, mengganggu tidur Anda di malam hari satu FM ya.
1: Benar, apakah ngorok?
0: Betul.
1: Ataukah gonggongan anjing di luar au-au?
0: Au.
1: Au. Ini kok bisa gitu sih sore? Iya lagi. Atau malah batuk-batuk kayak adik.
0: Iya, karena lagi sakit ya.
1: Ya, atau karena apa? Ayo, coba ngobrol sama kita 08-11-393-494.
0: Hal yang mengganggu Anda, mengganggu tidur Anda di malam hari satu FM. Kita juga sudah live di TikTok di @pinguinfmbalii ya.
1: Yes, selamat pagi. Ngobrol boleh juga di TikTok. Mau request juga silahkan yang dari TikTok ya. Ngobrol sama kita.
0: Ada Sadu, selamat pagi Sadu. Pagi hari Sadu. Ini sudah menyapa kita di TikTok ya. Nah, aku dari sini aja deh.
1: Ya udah, Ge Omang dia minta lagunya Sesi Potret.
0: Oke, nanti kita siapin lagunya Ge Omang. Ya. Terus, Sesi Potret.
1: Sukma tadi

0: tanganan, apalagi emang lagi jam jaga kan.
1: Oh iya kan, berarti ruangan IGD ade.
0: Oh, ya resiko kan? Profesi, iya. Ringtone malam hari kadang lebih ampuh daripada alarm pagi.
1: Tapi memang kan itu dia sangat berdedikasi sebagai seorang dokter ya kan.
0: Bener, Rizky Febian dong adu pandang.
1: Nanti kita siapin sadu, kalau dia bilang kucing bercinta itu ganggu malam-malam.
0: Wow.
1: Kucing kawin sih memang ya kan. Memang mereka suka malam-malam, tengah malam. Tapi teriak-teriak masalahnya. Halo Komang Setiawan.
0: Halo.
1: Terima kasih sudah follow kita dan sudah gabung juga di live TikTok kita pagi hari ini.
0: Iya, ada Putus Tun.
1: Halo Putus Tun.
0: Terima kasih sudah nyapa, ada Dewi juga.
1: Mm-mm.
0: Mau request dong BTS Come Over, thank you, semangat selalu, baik. Kita
1: nanti
0: tungguin.
1: Kita
0: ya.
1: Siapin Mbak Dewi
0: kita
1: ya.
0: Tungguin.
1: Iya, kita siapin. Iya. Ada Lanang, halo Lanang, lagunya Shakira dong yang La Tortura. Terima kasih. Apa yang suka bikin kamu terbangun tengah malam, Nang?
0: Ya coba kan? Saya tahu kita, yuk.
1: Alright.
0: Mbak Nina.
1: Halo Mbak Nin.
0: Baru sampai Dalung katanya, baik. Yeah. Ini rame lancar lah ya, bisa dilihat ya. Beyonce dong, Love on Top.
1: Oke, okay, disiapin Beyonce.
0: Love on Top.
1: Emang gitu lagunya.
0: Love on Top.
1: Love on top, love on top, top, top, top,
0: top, bang bang, yeah, top, bang bang.
1: Ngawur banget, Anda itu suka ngawur banget ya, Ade ya, Ade Bimbi ini.
0: Kenapa halo. Bunyi apa tadi bunyi? Oh ini ya.
1: Ini bunyi ini. Halo Mbak Sri Wirani juga yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Selamat
1: kita
0: pagi.
1: Kita lagi ngomongin tentang gangguan di malam hari yang seringkali membuat Anda terbangun saat dunia FM. Cuma memang kalau kita tidurnya itu udah tidur banget ya kan. Karena kecapean. Apalagi pas kita masih anak-anak. Kerjaannya main aja.
0: Mm-mm.
1: Kerjaannya habis apa namanya, habis pulang sekolah. Main sama temen-temen lah, main apapun itu. Cuma kadang-kadang kan ada banyak permainan-permainan yang seringkali Anda tuh kayak udah prof banget.
0: Udah ah.
1: Profesional banget. Dalam bidang main.
0: Emang
1: kamu gitu deh, suka main gak sih kamu dulu waktu kecil?
0: Ada tuh ahli main ini.
1: Apa?
0: Main, apa sih namanya tuh? Apa yang lompat-lompat tuh sahabat pengen apa?
1: Lompat tali. Tali lompat. Lompat lembing.
0: Lompat cari rumah-rumah tuh loh. Yang...
1: Hah? Lompat cari rumah. Oh, lompat gobak sodor.
0: Gobak sodor ya namanya?
1: Gitu ya?
0: Emang tuh gobak sodor ya?
1: Dalam bahasa
0: ya, pokoknya,
1: nasionalnya sih.
0: Maju-maju. Buka kaki dua, tutup kaki satu, buka kaki dua, ketemu rumah.
1: Itu apa ya? Iya dong, gobak sodor dong.
0: Dengkleng.
1: Oh, dengkleng di sini namanya. Dengkleng. Kamu sangat profesional ya?
0: Thank you, Chef
1: ya?
0: Rini.
1: Thank you, Chef. Itu kamu sangat profesional
0: yo,
1: ya dibilang itu.
0: Kan
1: kamu kalau main pasti menang.
0: Yalah.
1: Dan pasti kamu ambisius kan sebagai anak bayi waktu itu.
0: Warga ambis saya. Ambis dan congkak saya ya. Yoi.
1: Masih kecil udah ambis banget loh dia.
0: Adi pokoknya main dengkleng.
1: Main dengkleng aku harus menang. Kalau yang lain menang berarti mereka
0: sama ini,
1: harus dikalahkan.
0: Ada permainan, Anda pernah gak main ini sahabat pengen FM?
1: Mm-mm.
0: Kayak bunga jepun yang diikat jadi satu.
1: Mm-mm.
0: Atau kalau gak bunga jepun tuh daun cemara.
1: Ini permainan anak perempuan ya?
0: Enggak, teman ada yang cowok main juga.
1: Oh iya?
0: Tapi dia kayak juggling gitu jatuhnya.
1: Oh gitu?
0: Kalau kita yang kayak...
1: Ngapain gitu sih itu?
0: Apa namanya? Aduh,
1: apa sih
0: main ki?
1: Tali, tali-talian.
0: Enggak, jadi ini bayangin ya, bayangin Kamboja. Kamboja, bunga jepun untuk Kamboja itu.
1: Oke, okay, terus
0: diambil beberapa.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya kita pakai Kamboja yang warna putih sih, yang gede, yang Kamboja, Kamboja kuburan lu.
1: Baunya kayak jenazah ya, permainanmu ya.
0: Habis itu diikat pakai benang atau pakai tali.
1: Oh, itu.
0: Atau pakai karet.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus dia jadi kayak pom-pom, kayak pom-pomnya cheerleader bentuknya.
1: Oh, bulat gitu.
0: Enggak mesti yang harus bulat, at least dia kayak pom-pom gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak pom-pom cheerleader gitu.
1: Terus kita yang kayak spons mandi dong. Enggak ya?
0: Iya,
1: bener,
0: tapi enggak
1: ya?
0: Harus kebentuk kayak gitu.
1: Ngebayangin pom-pom cheerleader itu kayak apa?
0: Kayak itu.
1: Ya?
0: Tapi itu dari bunga jepun
1: atau
0: dari daun cemara.
1: Itu diapain?
0: Abis itu di ini di pasti namanya kayak orang juggling.
1: Juggling pakai tangan.
0: No, I mean.
1: Hah, juggling kan pakai tangan?
0: Kok juggling? Apa sih namanya orang main sepak bola tuh?
1: Tackling.
0: Tackling ya?
1: Tackling.
0: Ya udah tackling.
1: Ya, tackling ya kan main sepak
0: bola. Itu
1: yang
0: Iya,
1: tackling, gitu. Tackling.
0: Nah,
1: juggling sama tangan.
0: Kekuatan juggling bola tuh bukannya pakai kaki.
1: Keterampilan kaki ada enggak sih juggling?
0: Juggling bola tuh lo pemain sepak bola juggling enggak sih?
1: Karena aku tidak, karena untuk permainan aku tidak tidak bisa permainan apapun.
0: Dasar tidak ahli.
1: Aku tuh tidak dalam bidang permainan aku tuh nol banget.
0: Juggling juga namanya kalau di bola.
1: Oh, gitu ya.
0: Juggling. Kata Lanang, thank you Lanang.
1: Thank you Nang.

0: Adi juga, Mbak Putu Adi bilang juggling pakai kaki juga ada.
1: Oh, oke, okay, baiklah. Benar berarti benar ya.
0: Kalau katanya Mbak Putu Adi itu namanya main ki.
1: Oh,
0: kata G Agung juga sama, main ki namanya Kak. Oh,
1: kata Komang Setiawan sepak takro bunga katanya.
0: Enggak sepak takro,
1: Pak. Tengkleng, dengkleng
0: namanya. Tengkleng ya. Iya, itu yang main itu tuh ada ahli tuh. Karena itu kaki kita bunga
1: kamu,
0: itu bunga
1: itu kamu apain?
0: Sahabat pengen hamil, Adi tuh sambil ini tahu.
1: Coba sambil peragakan. Coba nonton di live TikTok kita pagi hari ini ya. Coba Adi akan memperagakan dengan kaki telanjang. Coba di
0: apa kaki telanjang?
1: Ya kaki yang tanpa sendal. Oh, iya. Kamu pikirannya aneh-aneh banget.
0: Jadi tuh mainnya gini sahabat pengen FM.
1: Iya.
0: Kebayang gak sih? Ibaratnya ini bunganya ya. Sekali ini ya, kayak pung pung plung plung kayak gitu tuh loh. Apa ya namanya ya?
1: Berarti kamu gabung sama tim nasional bola wanita deh kayak mestinya kamu, Dek.
0: Enggak sih.
1: Terus enggak boleh jatuh gitu bunga itu?
0: Enggak boleh jatuh.
1: Kalau jatuh kita hukumannya kita apa?
0: Ulang lagi dari awal.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kita ngitung itu loh kayak 1, 2,
1: berapa,
0: 3, 4.
1: Berapa kali gitu. Bisa, berapa kali kamu bisa tanpa jatuh gitu ya?
0: Iya, berapa kali bisa tanpa jatuh gitu. Itu kayak
1: seru ya?
0: Ahli banget aku tuh. Kok aku gak tahu ya ada permainan itu kata titisan Ultraman.
1: Iya kan?
0: Kamu kelahiran tahun berapa sih? 2005 ya?
1: 2009 kayaknya dia. Iya.
0: Pokoknya angkatan 90-an kayak main itu deh. Gak punya mainan lain soalnya.
1: Tapi kan itu enteng banget deh. Dari bunga-bungaan
0: toh. Saking entengnya makanya tuh kayak satu ini tahu tantangan bagi kita gak boleh jatuh. Karena kan dari ujung, sorry ya yang di TikTok ya. Ini kan ujungnya ini tuh kan kecil ya. Jadi kita tuh kayak gak bisa.
1: Kalau nyangkut di antara kaki gimana? Antara jari? Bisa gak sih?
0: Gak
1: bisa ya?
0: Gak bisa lah.
1: Itu yang dinilai apa? Ketinggian dia bouncing ya?
0: Siapa nih Kak Dek Ayu nih?
1: Mode,
0: I wanna say thank you ya buat Mode. Aku jadi nongklang loh gara-gara minum imbus, Mode.
1: Oh, luar biasa ya.
0: Iya.
1: Nongklang tuh apa ya, by the way?
0: Nggak tahu, Ade. Pokoknya bahasa dia nongklang aja. Kayak lebih energik deh kayaknya. Kan kemarin tuh ada sakit kan. Terus Mode bilang, minum imbus force ultimate gitu kan.
1: Iya,
0: bener. Langsung nongklang gitu deh. Sahabat pengen FM ada nggak ya tahu bahasa Indonesia nongklang tuh apa?
1: Langsung, apa ya?
0: Melek gitu kali
1: melek ya? Gitu langsung. Langsung itu benar.
0: Ada jadi lebih fit tapi buat apa seraknya masih sih sama batuknya. Coba enggak apa-apa tapi lebih fit aja gitu.
1: Oh gitu. Kalau aku kalau mau sakit aku bisanya imbus extra force.
0: Beda lagi ya?
1: Iya, beda lagi. Itu langsung enggak jadi sakit biasanya. Kalau masih mau sakit loh ya, belum sakit loh ya. Gitu sih, tapi ya beda-beda sih orang. Cuman kalau tadi itu berarti kamu
0: ini ada pertanyaan dari Mode tadi kan kenapa harus bunga jepun?
1: Iya.
0: Karena yang mudah dipakai kemarin dulu waktu kecil tuh bunga jepun. Kan bunga jepun tuh kan banyak jatuh-jatuh tuh. Itu yang kita ambil kita pakai mainan namanya juga anak SD.
1: Iya juga kayak sih kayak karena masih miskin juga kan. Kenapa enggak pakai bunga tujuh rupa?
0: Coba.
1: Ya kan?
0: Nggak ada.
1: Nggak
0: jadi
1: ada,
0: kan
1: ya?
0: Yang
1: biar sekalian kan yang ritual kan gitu.
0: Mandi kembang di jerupa ya.
1: Persantetan kan gitu.
0: Yang common itu
1: siapa
0: kan
1: tuh anak-anak balian ya kan.
0: Takut sih aku berubah hilang sih. Main-main set bunganya aja masih orang hilang.
1: Iya benar. Yang dilempar bunga orangnya yang enggak ada ya kan.
0: Iya no, bunganya ada orangnya enggak ada. Terus nih apa nih ada lagi dibilang. Jadi pakai bunga jepun karena adanya itu.
1: Dokter Coki bilang bilangnya bunga jepun yang layu yang dipakai.
0: Iya, jepun yang layu.
1: Oh, gitu.
0: Pokoknya jepun yang jatuh-jatuh kan Dokter Coki.
1: Iya, makanya kan aku bilang kenapa enggak bunga tujuh rupa sekalian gitu kan. Bunga-bunga bahkan sekalian langsung
0: hilang. Wow, kita habis lempar kita yang hilang, Wak.
1: Atau main jelangkung kalau kata Bagus Bayu lebih seru.
0: Adi pernah dulu.
1: Kamu pernah main jelangkung?
0: Pernah loh.
1: Segala permainan kamu coba ya. Dari permainan yang tidak berbahaya sampai yang berbahaya ya.
0: Coy, saya tuh petak umpet di pohon bambu coy.
1: Terus akhirnya kamu menjadi bambu. Kamu diumpetin sama setan.
0: Ada yang diumpetin loh.
1: Oh iya?
0: Temanku loh.
1: Oh serius?
0: Enggak balik-balik dia.
1: Oh terus sampai berapa tahun?
0: Enggak balik sih dia. Abis Andikale tuh balik dia sih.
1: Sampai bertahun-tahun pulang-pulang udah gede ya kan. itu bukan di bukan diumpetin. Minggat.
0: Minggat ya kayaknya. Terus apa nih kok ada? Jahil. Aku bacain di TikTok dulu biar gak kelewat ya. Tadi titisan Ultraman bilang, aku angkatan 90-an deh. Kamu gak tahu? Kamu tinggal di mana?
1: Aku juga gak tahu karena aku tinggal di Jawa waktu itu. Gak ada kayak gitu-gitu deh.
0: Ayu
1: permainan apa itu tidak ada faedahnya.
0: Sukma juga gak tahu. Kok aku gak tahu ya deh mainan gitu.
1: Udah harus merangkai. Abis merangkai kamu tendang-tendang ke atas, juggling.
0: Disclaimer ya sahabat pengen FM ya. Kan saya dulu miskin.
1: Terus?
0: otomatis sekolah yang saya masuki juga bukan sekolah internasional.
1: Iya, benar-benar.
0: Sekolah ujung-ujung kulon gitu saya masukin.
1: Temen-temennya pun juga ya.
0: Iya, sosolah ya.
1: Selevel gitu. Ya kan.
0: Yes, jadi mainan apa yang bisa kita harapkan? Main sepeda, sepeda aja dulu minjem.
1: Oh iya,
0: kayak sepeda. Ada satu orang kaya.
1: Punya ya kan?
0: Ada satu orang kaya di SD adik.
1: Kamu sekolah pakai sepatu kan, Dek? Nyeker gak waktu
0: pakai
1: itu?
0: Sepatu, karena tapi sepatu adik cuma satu.
1: Saking miskinnya ya kan?
0: Enggak, sepatu adik cuma satu.
1: Oh, berarti hari...
0: Dari kelas 1 sampai kelas berapa gitu.
1: Oh berarti kamu pakai Senin sampai Rebo. Rebo sampai Sabtu kamu nyeker jangan-jangan ya.
0: Senin sampai Sabtu pakai sepatu itu. Satu sepatu yang sama.
1: Oh wow.
0: Gak ada sepatu lain.
1: Kamu Mama. Pasti ya untung kamu di sekolah yang sama
0: kalo,
1: ya kan.
0: Kalau itu sepatu bolong, robek, ditambal dulu Wak.
1: Oh ya oke. Gitu banget
0: iya.
1: Sih.
0: Pakai pokoknya sampai sebenyah mungkin baru beli.
1: Oh wow.
0: Itu coy.
1: Sangat miskin ya Anda.
0: Mana kakakku saya dia nongol.
1: Kakakmu juga gitu enggak? Jangan-jangan cuma kamu, enggak, kakakmu enggak.
0: Kakakku dia punya sepatu baru kan? Terus dibully dia sama teman-teman di kelasnya kan?
1: Terus?
0: Wah, sepatu baru, injo.
1: Iya, gitu kenapa kan? Zaman dulu kita malu ya kalau punya sepatu baru ya?
0: Akhirnya dia mau pakai sepatu baru
1: iya kan? Kakakku no. Padahal kan itu kita bangga mestinya ya kan? Enggak. Orang baru kalian tuh kalian? Miskin. Kalau aku gitu. Sepatuku baru, mau injek, iri hati kalian kan gitu.
0: Itu, kalau dulu tuh gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus nih aku baca dulu deh ada Mokde Ayuni Duta Imbus Nasional. Iya no, sumpah langsung gojek ade Mokde. Iya,
1: asal jangan sering-sering aja ya.
0: Tadi juga baru minum
1: Imbus. Kamu punya lagi. Sakit mah kan?
0: Pantas sakit perut aku no. Ngaruh ya?
1: Makan berat dulu Ade.
0: Tadi udah mam nasi kan?
1: Iya.
0: Tapi kemarin sakit banget perut Ade no. Ade belum maem.
1: Makan. Itu harus makan. Itu tuh harus makan berat dulu baru minum Imbus.
0: Oke,
1: ya.
0: Aku akan mengambil
1: kita aduh. Balik ke permainan yang tadi.
0: Oke,
1: ya.
0: Ini
1: permainan
0: ada yang joinan
1: Bunga nih. Layu ya.
0: Pagi Ade Wibi kok gak tahu ya mainan apa dulu.
1: Iya kan?
0: Nggak tahu sih.
1: Tapi Mbak Ratna tahu, ada aku juga sering main jepun di karetin itu loh. Mbak kamu pakai jangling apa pakai kepala? Kan adik pakai kaki ya kan? Siapa tahu Mbak pakai kepala. Diar gitu loh.
0: Terus, nih ada Ayu Sukma, kalau 7 rupa dimarah mama bunga canang dipakai main. Iya lagi. Sofi, bola sepak kaki.
1: Oh benar ya bola sepak kaki. Tapi kan itu jadi jepun Vi. Iya dong.
0: Terus ada Yusuf Mat, tadi aku juga pernah kok main jelangkung pas ide, iya kan gaya-gayaan banget kayak berani aja ya.
1: Ya Mbak Butuh katanya mirip sepak takraw posisi kakinya, katanya oh dia tahu berarti.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Ya gitu, terus titisan Ultraman pulang-pulang jadi CEO.
1: Wow luar
0: abis
1: biasa.
0: Abis main jelangkung, mantap. Untung gak kena trauma.
1: Gak aku dibilang main ki, halo Saput.
0: Saput ke Ade apa, dokter Diah Kanya.
1: Hai dok.
0: Sampai buka TikTok gara-gara denger Ade. Iya dok, main gak sih dulu dok?
1: Iya.
0: Iya. Aduh gak kelihatan.
1: Capek banget ya kakinya ya.
0: Iya.
1: Itu tidak ada cedera kakimu pulang-pulang ya. Otot enggak,
0: kan,
1: kesleo.
0: Karena ini kan. Apa karena namanya. Apa sih namanya itu kan ringan.
1: Oh iya karena ringan banget. Dan itu kamu menang. Pasti menang.
0: Pasti aku ahli dalam hal itu. Karena mainan yang aku punya hanya itu.
1: Oh baik.
0: Dikala setiap orang itu bermain mainan-mainan monopoli.
1: Iya,
0: kan gak ada
1: iya,
0: tuh
1: bener.
0: Kan itu mainan-mainan kaya ya. Orang kaya ya gitu kan. Main monopoli aku kan gak punya. Orang-orang tuh main rubi. Dulu kan zamanku main rubi. Punya rubi.
1: Gak punya
0: no.
1: Miskin.
0: Iya lagi. Sedih banget
1: sepatu
0: aku
1: cuma satu.
0: Iya.
1: Miskin.
0: Kayaknya barang termahal.
1: Apalagi?
0: Barang termahal yang kupunya waktu itu cuma tas Barbie itu aja no. Yang ada dorongannya.
1: Oke, baik. Itu doang.
0: Iya no.
1: Apalagi yang menunjukkan kemiskinanmu waktu dulu SD.
0: Nanti bapakku hidup lagi. Anakku ini no.
1: Dia gak terima no.
0: Iya.
1: Aku yang membesarkan.
0: Iya. Gue bilang miskin lu gak tahu bapaknya berjalan. Halo dok Sesa, bener ya dokter.
1: Halo,
0: ya?
1: Halo dokter Teguh.
0: Ya? Dokter Teguh. Dokter Diah nih bilang lompat tali lagi deh. BTW anyway, kami tidak miskin-miskin banget. Oh dokter Diah juga bilang lompat tali katanya.
1: Oh gitu, tapi kan dia versi yang tidak miskin-miskin banget. Ya, gak kayak kamu deh, ya kan?
0: Miskin dulu. Dia bilang... Tapi generasi paling bahagia sedunia katanya.
1: Oke, baik. Kalau dokter dia kayak masa iya ini lompat talinya versi upgrade, iya. Ya kan?
0: Kayaknya lompat talinya dokter bukan pakai yang karet karet gelang, karet nasi goreng itu deh.
1: Enggak dong.
0: Kayaknya dia lompat talinya udah yang pakai tali tali biasa yang ada pegangannya itu.
1: Iya,
0: ya
1: bener. Itu yang udah mungkin ikatan-ikatan sutra gitu kali ya kan.
0: Iya, kalau kita kan kalau ada tuh harus yang pakein, pokoknya pernah enggak sih bikin lompat tali pakai karet gelang?
1: Aku enggak pernah ikut lompat tali loh.
0: Iya, maaf ya. Biasanya ciwi-ciwi soalnya kan. Itu tuh cara nyambunginnya tuh kita kayak naruh itu tali ujung kan biar panjang ya Widi ya, biar panjang. Jadi maaf ya yang di TikTok, kayak kita harus panjangin kaki. Terus kita taruh tuh di sini karetnya.
1: Itu cara menjalinnya seperti
0: menjalinnya
1: itu.
0: Menjalinnya kayak gitu, coy. Kan main
1: kas
0: sendiri.
1: Kas orang miskin ya.
0: Iya, Wak. Iya, sudah kubilang. Orang-orang zaman sekarang itu punya dia yang namanya ini, apa namanya? Tali lompat tali yang tali beneran, Wak. Kita dulu enggak, kita bikin pakai karet nasi goreng.
1: Oh, wow.
0: Kita cari itu.
1: Bekas kita beli nasi goreng, bekas kita beli dari pasar, ya kan? Oh, emang benar sekali. Benar apanya, Dek?
0: Lanang bilang, sekarang Ade pasti udah desil 13.
1: Dia bukan desil, devil.
0: Devil aku mah.
1: Iblis.
0: Terus, nih. Dokter Diakanya sampai 1,5 bisa debi pakai karet gerang. Apa 1,5
1: dok? Apa 1,5 apa dok? 1,5 kilogram?
0: Iya, 1,5 kilogram dok.
1: Iya atau apa dok? Atau 1,5 kilometer?
0: Titisan Ultraman ngomongnya miskinnya gak struktural mungkin ya. Ini miskin reguler. Titisan. Terus Mbak Romi, Mbak Rom dulu sekolah pakai tas kresek deh.
1: Mbak Rom, welcome to the kemiskinan.
0: Berangkat sekolah bawa kayu bakar buat dijual, buat bekal sekolah.
1: Wah, tahun berapa tuh Mbak?
0: Tuh, kalau Mbak Meta beda, Sultan soalnya kan skipping ya, bahasanya juga skipping.
1: Skipping.
0: Kita mah lompat tali-tali karet pakainya.
1: Iya no.
0: Iya kan.
1: Ada dokter Tama, karet gelangnya warna-warni, dominan kuning, merah, hijau.
0: Iya.
1: Iya kan, itu bunga jepun yang diikat itu ya sampai layu.
0: Iya bener, bener dok, bener
1: banget. Tapi kamu gak main itu dok, kamu kan cuma tahu doang kan?
0: Kayaknya kalau main
1: itu kan?
0: Main lompat talinya iya deh kayaknya. Karena lompat tali itu biasanya kita mainnya tuh all gender gitu loh.
1: Oh iya iya.
0: Gak cuma cewek, cowok tuh joinan. Terus juga kadang kita
1: kayak
0: tetap main lompat tali seperti selai lompat tali. Cuma gitu pakai karet gelang.
1: Oh.
0: Maklum gitu kan. Iya. Ade dane.
1: Apa itu skipping?
0: Apa itu skipping? Istilahnya hanya Mak Meta.
1: Hanya dikenal orang-orang old money ya kan.
0: Iya.
1: Ada Ari Mahadi. Itu juga beli nasi gorengnya jarang-jarang ya deh karena miskin.
0: Ri, tahu gak kamu Ri? Kan aku keluarga berempat ya Wak ya. Aku bapak, ibu sama kakak kan. Nasi goreng satu bungkus tuh kita bagi empat Ri. Miskin.
1: Satu bungkus buat berempat?
0: Bagi empat Wak. Iya. Makanya makanku sampai sekarang tuh sedikit-sedikit karena kebawa dari dulu.
1: Karena
0: makan tuh dikit-dikit.
1: Iya harus berbagi sama yang lain gitu ya kan. Kasian Ayu nanti kelaparan ya kan. Apalagi Ayu kan anak tertua.
0: Bener.
1: Gitu. Dia harus kuat menanggung derita ini.
0: Terus dia kabur.
1: Dia kabur dari rumah?
0: Enggak, dia kabur aja dengan kehidupan yang baru sekarang.
1: Oh iya dia, makanya dia udah aku tidak bisa lagi di keluarga miskin
0: kuat.
1: Ini.
0: Aku akan pergi.
1: Tapi kalau kita ngomongin tentang permainan ya Satu FM.
0: Iya.
1: Di masa dulu Anda kecil, kita nostalgia yuk senin-senin biar agak rame dikit lah, kayaknya hari ini agak sepoi-sepoi.
0: Iya. Mainan apa sih dulu?
1: Basah ya.
0: Mainan apa sih dulu yang Anda lakukan Sahabat Pengguna FM? Ternyata banyak permainan, kayak permainan Ade enggak semua tahu. Nah, coba Sahabat Pengguna FM kasih tahu kita apa permainan yang Anda ahli.
1: Iya. Anda itu kalau ahli di permainan apa?
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau bisa deskripsiin juga ya permainannya
1: bener.
0: Gimana? Kadang siapa kita nggak kebayang.
1: Iya, siapa tahu kita nggak tahu ya kan?
0: Iya.
1: Iya sih, makanya yuk kita ngobrol ya.
0: Ari Mahadi, coba kasih backsound.
1: You raise me up, Mama Yaya. Itu karetnya bukan dari beli nasi goreng, tapi dibeli untuk pakai ikat rambut. Nanti pas buka ikatannya banyak rambut yang nyangkut dan itu sakit banget. Tapi kalau dia kayaknya dari nasi goreng deh, Mam Yai. Beli dapat dari nasi goreng terus dia pakai untuk ikat rambut. Baunya bau nasi goreng rambutnya.
0: Sedih banget no, ya Allah.
1: Tapi itu kehidupan sih.
0: Iya no, itu banget kehidupannya.
1: Iya kan. Makanya yuk kita ngobrol pagi hari ini. Dulu waktu masih kecil Satu FM. Masih suka bermain ya kan.
0: Hai Sanjit. Morning.
1: Permainan apa? Di permainan apa Anda itu ahli?
0: Iya, coba kasih tahu kita yuk 0811 393 494. Ya, itu topik kita hari ini. Coba kasih tahu kita permainan dulu waktu kecil yang Anda ahli tuh permainan apa dan seperti apa.
1: Yes, kita ngobrol ya pagi hari ini.
0: Yuk, yuk, yuk, ditungguin. Jun Ajun, Ade, aku satu butir telur rebus dibagi empat buat lauk lo.
1: Luar biasa.
0: Miskin juga kamu.
1: Iya, no. Selamat datang.
0: Kamu pernah miskin, di Jun.
1: Klub miskin-miskin klub.
0: Welcome to Miskin Life. Yang lain yang belum join, yuk kasih tahu lagunya mau apa, kasih tahu topik juga di 0811 393 494.

0: Hey That I Made You Love Me. Spesial buat Erik yang sudah dikasih lagu ini ya, semoga happy. Yang lain juga boleh sambil kita ikutan ngobrol pagi hari ini di masa Anda kecil dulu Sabtu FM. Di permainan apa Anda itu ahli ya?
1: Yes.
0: Yang Anda itu kayak selalu menang kalau main inilah.
1: Coba ngobrol ya sama kita yuk, 08113393494 ya. Sekarang kita mau update dulu apa sih yang lagi berkeliaran di dunia maya, informasi-informasi seputaran dunia ya.
0: Yoi. Hot headlines. Hot headlines. Dari kompas.com, sahabat Bunda FM, di mana rumah tahanan atau rutan Depok menyelidiki dugaan sekelompok pria berjoget dan mengonsumsi narkoba di sebuah ruangan yang diklaim berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas wilayah Depok. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah pria berada di dalam sebuah ruangan. Salah satu di antaranya tampak memegang botol yang diduga sebagai alat pengisap sabu. Tampak mereka juga berjoget diiringi dentuman musik yang kencang. Dalam narasi video tersebut disebutkan lokasi kejadian berada di Lapas Depok. Karutan Depok Aryo Galih Maduseno mengatakan penyelidikan ini sedang berjalan. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait hal ini. Di mana Aryo mengatakan 2 petugas dilakukan pemeriksaan terkait hal tersebut. Dia juga membenarkan peristiwa tersebut terjadi di rutan Depok.
1: Oke, kemudian kita beralih ke CNBC Indonesia. Trump resmi angkat bos intelijen Amerika Serikat jadi kaisar AI ya. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membentuk satuan tugas yang mengawasi pengembangan sistem kecerdasan buatan atau AI. Trump juga telah menunjuk pimpinan satgas itu yang ia pernah sebut akan menjadi seperti kaisar AI. Dan gugus tugas AI yang Trump anggap menjadi pasukan AI-nya memiliki target untuk membuat laporan pengawasan pengembangan teknologi artificial intelligence dalam waktu 120 hari. Trump juga telah menunjuk kepala gugus tugas yaitu Jay Clayton, saat ini menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat. Ia mengatakan akan memimpin kelompok yang dikenal sebagai pasukan intelijen super yang secara efektif bertindak sebagai penanggung jawab AI Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan dia menyarankan bahwa lembaga federal termasuk Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal paling cocok untuk mengawasi perusahaan AI dan bukan sistem gugatan perdata. Trump juga mengatakan industri tersebut sepakat untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pengembangan teknologi secara aman.
0: Baiklah, kemudian masih dari Indonesia Satu FM, di mana dari kompas.com, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melancarkan operasi penegakan hukum serentak di 6 provinsi sejak hari Jumat kemarin. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka kasus terorisme yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. Penangkapan berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Selain itu, beberapa di antaranya terindikasi telah mengikuti pelatihan militansi, termasuk latihan fisik dan latihan menembak.
1: Kemudian ada informasi mengenai Malaysia yang menjadi paspor terkuat kedua di dunia. Ini kondisi Republik Indonesia tertinggal jauh di posisi 56 ya. Jadi Malaysia dan Singapura ini menjadi negara dengan paspor terkuat kedua di dunia pada 2026 update per September. Posisi keduanya terpaut jauh dari Indonesia yang berada di peringkat 56 dunia. Berdasarkan Global Passport Power Rank 2026 yang dirilis Passport Index, paspor Malaysia dan Singapura sama-sama mengantongi mobility score 175. Keduanya hanya kalah dari UAE yang menduduki posisi pertama dengan skor 182. Meski memiliki skor mobilitas yang sama, komposisi akses pemegang paspor Malaysia dan Singapura berbeda. Singapura 140 negara tanpa visa dan visa on arrival di 35 negara, sedangkan Malaysia 129 negara tanpa visa dan visa on arrival di 46 negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata paspor Indonesia ini memperoleh mobility score 89. Pemegang paspor Republik Indonesia dapat bepergian ke 49 negara tanpa visa dan mendapatkan visa on arrival di 40 negara. Sementara itu, sebanyak 109 negara masih mewajibkan pemegang paspor Indonesia mengurus visa terlebih dahulu.
0: Baiklah, ini lagi-lagi masih dari Indonesia, Satu FM dari NTT, di mana dari Detik Bali. Gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya atau SBD Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Sebanyak 56 rumah dan 13 fasilitas umum dilaporkan rusak akibat gempa. Gempa terjadi pada pukul 06.55 WITA dan guncangan terasa hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat dan sejumlah wilayah lain di NTT.
2: Getaran juga dirasakan warga Sumba Timur. Gantungan di dinding, jendela kaca, lampu hingga pot bunga gantung bergoyang. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Boni Wula mengatakan 56 rumah warga rusak akibat gempa dan kerusakan terdiri dari 50 rusak ringan dan 6 rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak berat.
1: Kemudian dari info Denpasar, Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara meninjau langsung pekerjaan normalisasi tukat Loloan Sanur di Sanur Kauh ya. Dan kegiatan di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar ini merupakan langkah antisipasi untuk mencegah banjir pada musim penghujan mendatang. Ditemui di sela peninjauan, Wali Kota Denpasar Jayanegara yang didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar ini mengatakan pekerjaan normalisasi ini telah dikerjakan sejak 1,5 bulan yang lalu di Tukat Loloan Sanur Kau. Pengerjaan berlangsung cukup lama, namun hal tersebut dikarenakan sedimentasi sungai yang cukup tinggi. Dan lebih jauh, Jayanegara mengatakan saat ini setidaknya di seluruh Kota Denpasar terdapat 40 titik aliran sungai dan drainase yang tengah dikerjakan normalisasi oleh Dinas PUPR Kota Denpasar, termasuk diantaranya adalah Tukat Loloan, Tukat Mati, Tukat Rangde, dan juga Tukat Ayung.
2: Baiklah, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bune FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
6: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
6: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
6: Waduh.
7: Nah kan?
6: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
6: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
8: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice, mau.
12: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
14: Aku mau tea juice lemon.
15: Aku mau tea juice madu.
16: Aku gula batu.
15: Mau melati.
16: Apel apel.
12: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
13: Asik. Wah.
12: Nah gimana, enak es tehnya?
15: Enak.
16: Mau dong.
15: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
16: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
3: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
15: Panas-panas enaknya minum tijus.
16: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: FM dengan sesi potret ini spesial buat yang sudah request lagu ini adalah tadi siapa ya dia yang request lagu ini ya dia?
1: Sesi potret ya?
0: Uh-uh.
1: Hila.
0: Siapa dia Agung ya?
1: Lupa. Bukan.
0: Siapa sih? Mbak Sesi Dewi ya?
1: Potret Mbak Dewi.
0: Bukan. Enggak. Putus Stone bukan. Ah. Trisna. Bukan.
1: Tudi.
0: Bukan.
1: Sesi bukan. Potret ini.
0: Bukan.
1: Ge Omang.
0: Oh, Ge Omang. Lagunya sudah kita puterin. Yang lain juga tolong bersabar. Satu persatu kita puterin sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang pada waktu Anda masih kecil, pada masa Anda masih
1: waktu
0: suka main-main.
1: Kecil mainanku.
0: Hidupku tak pernah tenang.
1: Karena miskin dan miskin sekali. Iya Ge Omang, lagu kamu udah ya, hanya, semoga happy.
0: Hanya permainan-permainan masa kecil yang membuat kita merasa tidak terlalu miskin ya dek ya.
1: Iya no.
0: Itu yang bikin kita bahagia ya.
1: Coba flexing dong sahabat pengen FM, mainan masa kecil Anda, biar gak dikatain miskin mau wibi. Apa kayak gitu keluarin misalnya ini gamebot.
0: Wow luar biasa.
1: Gak punya adek soalnya.
0: Iya
1: benar. Tamagotchi gak
0: sama
1: punya.
0: Sama lah adek.
1: Gak punya adek.
0: Barang-barang elektronik yang pada waktu dulu itu masih langka ya.
1: Iya.
0: Apa itu? Kita hanya bisa memandang.
1: Iya, terus ini lagi apa yang HP ada snake-snake-nya itu loh. Nggak punya tuh. Ada
0: apa itu? Loh,
1: kayak, ampun dah. Coba flexing sama tungguin apa, Mayo.
0: Makanya teman gue ini kalau beli gadget terbaru coy.
1: Iya coy.
0: Kayak balas dendam dengan
1: iya,
0: kemiskinan di masa lalu ya, dek.
1: Yoi.
0: Wow.
1: Bisa beli.
0: Iya. Nggak cuma satu. Iya kan?
1: Belum kejual, beli.
0: Satu, apa namanya kalau itu satu...
1: Satu ekosistem.
0: Ekosistem, dia beli semua guys. Wow, benar-benar balas dendam ya.
1: Yuk yang belum joinan, boleh joinan sama kita yuk 0811-393-494. Anda ahli dalam permainan apa sih waktu kecil?
2: Topik pagi.
0: Yes, mari kita lihat ada siapa yang sudah ikutan pagi hari ini. Ada Bu Ana Wongaya, selamat pagi di Wongaya Gede. Terima kasih sudah menyapa kita pagi hari
1: halo
0: ini. Chefrin tadi dia bilang benar tuh, disepak sama kaki kita, siapa yang tahan lama dia yang menang. Itu
1: oh, gitu. Sepak
0: kaki bunga layu ya.
1: Sepak kaki bunga layu banget enggak tuh.
0: Kalau Ge Agung bilang namanya main ki. Oh Kiki ya?
1: Kiki.
0: How are you?
1: Baby.
0: Itu Kiki, namanya Ki ya. Kemudian ya, juga ada Mbak Putu Adi, mirip sepak takraw memang permainannya, juggling pakai kaki. Ada Bagus Bayu yang waktu kecil namanya jelangkung ya. Ngeri
1: serem
0: banget.
1: Serem. Tadi ada Dokter Tama udah kita
0: halo,
1: baca.
0: Halo Dokter Tama.
1: Ya. Ari Mahadi juga udah, Mama Yaya, Kak Wibi.
0: Apa?
1: Mau menyapa dulu, oh, udah tadi. Hal yang sering dan hampir setiap hari mengganggu tidurku dan suami adalah si kecil dia, katanya.
0: Oh baik.
1: Tengah malam atau dini hari dia bangun untuk kencing katanya. Mau kencing gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Ya sudah, mau gak mau kan harus bangun kan. Kalau tidak aku yang antar ya pak suami. Minta lagunya baik. Durian dong.
0: Nanti kita siapin ya.
1: Lagu yang ini bikin
0: tapi
1: aku mabuk katanya.
0: Lagi ini durian banget ya.
1: Ini lagi musim durian.
0: Pinggir jalan ya.
1: Iya, baunya.
0: Jualan durian. Dan aku ngerasa kayak, ini kenapa tajam banget ya? Kayak bau durian, esen durian itu loh. Bukan yang dari duriannya asli.
1: Hmm.
0: Tapi kayak ada bau, kalau menurut aku ya ini hanya aku aja. Atau mungkin aku yang salah saat Dunia FM. Belum tentu benar ini aku omongin. Cuman aku ngerasa kayak bau perasa durian gitu loh. Bukan yang durian dari duriannya itu
1: dari
0: loh.
1: Dari buah duriannya.
0: Karena terlalu jauh.
1: Ya.
0: Terlalu jauh kok.
1: Tapi
0: sudah bisa bau aku.
1: Susah bedain sih emang.
0: Iya
1: yang
0: memang.
1: Yang dari buahnya langsung atau ini kan.
0: Tapi emang ada gak sih? Ada, mungkin Anda pernah dengar
1: rumor-rumor. Tapi semenyengat itu kok.
0: Iya ya, memang semenyengat itu ya.
1: Semenyengat itu kok.
0: Iya atau kan memang sangat menyengat ya. Akhirnya aku berasa kayak bau perasa durian ya. Kalau kita bikin kue gitu kan ada perisa durian ya, kan ya. Itu.
1: Enggak sih.
0: Semoga enggak.
1: Terus Mama Yaya bilang Kak Wibi itu karetnya bukan dari beli nasi goreng tapi dibeli untuk pakai ikat rambut. Nanti pas buka ikat rambutnya banyak rambut nyamkut dan itu sakit banget.
0: Iya aku tidak pernah pakai jadi aku tidak mengerti ya.
1: Iya.
0: Dokter Coki tadi juga membahas tentang ini sepak takraw Jepun Layu ya. Jepun Layu yang leto yang dipakai ya bukan yang kering katanya.
1: Iya.
0: Main Kak main katanya. Beli karetnya sebungkus gede. Oh ya. Udah kamu sempat beli karet doang sebungkus gede gitu?
1: Enggak lah kan miskin.
0: Oh iya benar ya.
1: Saya beli, kan mengkolek. Saya.
0: Beli karet aja mengkolek dari teman-teman yang punya ya kan?
1: Mengkolek dari sekitaran mana?
0: Oh iya benar. Beli karet. Apa dapat karetnya disimpen. Iya ya kita dulu suka nyimpenin karet gelang ya deh.
1: Iya adek iya.
0: Like buat apa gitu?
1: Adek buat bikin ini. Buat lompat bikin tali.
0: Oh wow.
1: Aku bilang aku mengkolek guys.
0: Iya.
1: Kak Jun. Asli. Pas udah mulai kerja sendiri tuh terus beli ayam goreng lalapan makan sendiri aku nangis sambil makan.
0: Oh iya?
1: Diketawain sama teman sekosan waktu itu. Ya dia juga tahu dia beli KFC waktu itu ya, punya terus duit.
0: Nangis.
1: Karena beli KFC. Jadi kita tuh cuma makan KFC ketika ada bazar doang.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Kalau enggak ada bazar tuh enggak ada KFC. Jadi kayak pertama kali punya duit lebih itu beli.
0: Padahal bazar lebih mahal biasanya daripada harga aslinya.
1: Baru tahu. Baru tahu, Wak. Baru ada duit baru berani beli.
0: Tapi benar loh, bazar itu membantu memperkenalkan ayam-ayam goreng itu kepada warga-warga desa loh, Dek.
1: Iya, benar.
0: Itu mau enggak mau loh yang dulu enggak pernah makan KFC akhirnya tahu, oh KFC. Oh enak ya, McD, oh enak no gitu. Sampai ACK dan sejenisnya. Iya,
1: sekarang segala macem.
0: Iya benar. Kan?
1: Terus ada juga yang udah joinan, ini adalah namanya Gekwah.
0: Halo Gekwah.
1: Permainan cingkla sama lompat tali dan hula hoop. Kalau cingkla itu dari jili sile dipakai ade biar irit jadi seru mainnya. Apa itu?
0: Apa tuh jili sile?
1: Congkla maksudnya ya?
0: Iya, iya gitu ya.
1: Jili tuh biji deh kalau
0: saya. Oh iya, iya.
1: Biji buah sile. Okay. Sile itu apa sih Indonesianya? Lupa.
0: Sile itu apa sih? Biji buah sile. Jili sile enggak ada no.
1: Biji tuh biji sile itu buah sile.
0: Oh, buah sile.
1: Coba
0: ya?
1: Cari buah sile.
0: Buah sile. Buah
1: srikaya.
0: Oh iya iya. Oh iya.
1: Srikaya, srikaya.
0: Oh.
1: Thank you.
0: Iya
1: okay.
0: Benar. Yuh, srikaya ya.
1: Buah srikaya. Hai. Gitu. Zaman dulu aku dikasih entip murap kalau pakai cemilan siang sama aji aku.
0: Oh begitu.
1: Secara tahun 80-an. Gaji PNS hanya dapat beras C4 aja, jadi itulah kita makan. Belum lagi air titisan atau air tajin isi garam sama gula udah mewah banget loh zaman itu.
0: Oh baik.
1: Oh itu ini ya.
0: Ini tentang kemiskinan ya. Baik, kayaknya kita mengangkat semiskin apa Anda dulu. Kayak seru ini. Banyak yang respon ternyata. Pas kita ngomongin tentang betapa miskinnya kita berdua ya deh ya. Iya.
1: Itu tapi ternyata Anda hebat iya, bisa bertahan sekarang berarti.
0: Kita berdua tadi tuh saling ngatain ya satu FM.
1: Iya.
0: Karena emang semiskin itu
1: iya,
0: dulu.
1: No, kayak miskin gitu. Gimana ya miskin gitu loh.
0: Dan ternyata banyak yang relate ya deh ya.
1: Iya. Gak apa-apa ya sekarang kan udah bahasnya lebih baik
0: iya
1: lagi.
0: Iya dong.
1: Requestnya saja. Opi. Single happy.
0: Alright, kita siapin nanti. Mbak Adi, Beji Gama. Waktu kecil saya ahli main petak umpet. Oh. Ngumpet sampai ketiduran gak bisa ditangkep sama temen-temen.
1: Buset.
0: Sampai permainan berakhir sendiri alias bubar. Saya belum nampakin diri.
1: Mbak, ada-ada aja.
0: Ya mungkin kamu dipikir kamu dibawa sama wewe.
1: Ikhlasin dah
0: gombel,
1: gitu.
0: Gombel ya kan.
1: Oke, gue ikhlaskan.
0: Ternyata saja. Dia saking pinter yang ngumpet ya. Luar biasa.
1: Sal Priadi titik-titik.
0: Oke, disiapin.
1: Oke, Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rat.
1: Ade, aku juga sering main jepun dikaretin itu.
0: Oh.
1: Ikutan topik dong, mainan dulu kayak ade itu jepun dikaretin di sepak-sepak. Bertahan paling lama yang menang. Iya, lompat tali yang talinya juga pakai karet gelang disambung. Main gale atau benteng atau gobak sodor. Main sentil, batu kerikil disentil mengenai sasaran yang disuruh.
0: Oh baik.
1: Main dengkleng, tanah digambar pola kotak-kotak gitu. Terus kita lompat-lompat pakai satu kaki. Main bekel, cingklak, terus ada main congklak juga. Banyak ya.
0: Iya banyak dia. Berarti pinter dia main-mainnya dong ya.
1: Have berarti juga.
0: Iya benar. Lanang, kalau masa kecil saya sih banyak ada permainan. Salah satunya permainan yang memakai karet gelang. Kalau di tempat saya namanya main gemlung. Cara mainnya kita taruh karet di atas batu bara.
1: Batu. Enggak. Bara tiba-tiba.
0: Biasanya pakai batu bata. Posisi batunya itu berdiri ya. Terus batunya berisi karet ini kita lempar dari jarak beberapa meter. Siapa yang berhasil menjatuhkan batu bata yang ada karetnya, dia yang menang dan mengambil semua karetnya. Dulu punya banyak karet gelang, sudah seperti punya iPhone kalau sekarang.
1: Iya no.
0: Iya ya kayak, tapi kan itu kebanggaan karena kamu menang.
1: Yoi.
0: Itu berarti kayak ke fokus ya, melatih fokus ya.
1: Luar biasa.
0: Ada Komang Setiawan, katanya dulu pernah main tembakan dari bambu di era 80-an. Oh tembakan bambu isinya apa dulu? Pakai, mestinya ada isinya dong, kalau di apa sih namanya
1: apa
0: aku
1: pakai tepung nggak dipakai
0: ya masa tepung biji dong
1: biji ya
0: tepung doang kan
1: batu kerikil
0: nggak tahu
1: juga
0: biji
1: apa mang
0: biji
1: sile Mbak Tian
0: halo Mbak Tian
1: Coldplay Fix You
0: alright okay.
1: Mbak Dewi aku suka banget durian kak, tapi pernah bauin durian itu kayak bau gas bocor sampai aku buka semua pintu dan ternyata ada yang baru beli durian yang dalam kotak plastik gitu kak.
0: Oh enggak. Ternyata bukan gas bocor, memang kayak gas bocor ya.
1: Iya lagi.
0: Iya kan kalau misalnya memang sangat keluar gitu baunya. Ini Komang Setiawan dari buah kampua. Apa tuh buah kampua dek?
1: Nggak tahu.
0: Banyak yang tidak aku mengerti.
1: Apa tuh buah kampua? Ada juga waktu coba kita cari ya.
0: Buah kampua.
1: Buah kampua.
0: Itu adalah buah-buah Anda.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Buah.
0: Apa tuh buah kampua?
1: Buah guwo kupa.
0: Serikaya.
1: Jambu.
0: Oh maksudnya jambu?
1: Jambu air keramat.
0: Apa buah kampua itu guys?
1: Ayo ada yang tahu nggak?
0: Buah kampua itu adalah
1: buah kampua.
0: Jambu air langka.
1: Iya kan? Jambu air keramat.
0: Coba
1: ini
0: wah. Coba image-nya. Oh iya no. Hah? Kayak buah Singapura itu ya? Benar nggak sih?
1: Enggak dong.
0: Enggak
1: dia
0: ya?
1: Kayak buah jeruk. Lemon gitu. Hah? Terus dalamnya tuh
0: buah kampua itu buah yang mirip jambu air Ade Wibi katanya Mbak Rom. Dia ngasih tau kita tuh.
1: Nih katanya kampua. Jun Ajun. Buah kampua atau kampua sefamily sama jambu air.
0: Oh itu berarti gede-gede dong.
1: Bisa jadi. Putu Oki kelampua itu jambu air.
0: Oh itu. Oh berarti yang diambil bijinya di dalam jambu buah kampua itu dong.
1: Menteng bukan janji-janji busuk
0: iya,
1: aja.
0: Tapi bisa jambu.
1: Janjimu janji busuk.
0: Dan itu berarti ada apa bisa dimakan kampua itu?
1: Enggak.
0: Buah jambu yang jambu airnya masih bayi. Belum jadi buahnya gitu kalau kata Mbak Adi Bejigama.
1: Thank you Mbak Adi.
0: Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya Sabtu FM. Kita lagi ngomongin tentang pada waktu Anda masih kecil, Anda itu ahli dalam permainan apa ya?
1: Benar. Coba ngobrol sama kita yuk, kasih tahu kita 08 11 393 494.
2: Back to the past. Back to the past.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Shortwave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Topik pagi. Topik pagi.
1: Yes, kita lanjut lagi ngobrol sahabat Moon FM tentang permainan di mana Anda itu ahli banget pada waktu masih kecil dulu ya. Hayo, ada siapakah di sini yang sudah pada ikutan?
2: Ada
1: yang
2: Mbak
1: belum
2: Meta.
1: Kita baca. Mbak Met, selamat pagi Mbak Met.
2: Mbak Meta, dulu aku tuh spesialis pemain dengkleng.
1: Oh, wow, skipping itu ya?
2: Bukan.
1: Eh, bukan ya, apa sih?
2: Dengkleng tuh yang tadi bikin rumah-rumahan gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya iya
1: yang yang bentuknya kayak rumah gitu kan?
2: Heeh.
1: Oh, alright. Tuh.
2: Permainannya kayak semua generasi merasakan kecuali generasi TikTok ya. Gambar peta di tanah pakai kapur. Terus kita ngelempar potongan batu atau keramik yang ada pada zamanku dinamakan gacu.
1: Oh iya, potongan batu ya yang dilempar
2: iya.
1: Ya.
2: Iya.
1: Wow.
2: Sebelum dilempar biasanya ditiup-tiup dulu biar sakti, enggak lewat garis. Aduh, ada aja dulu tuh padahal ditiup dan enggak ditiup tetap aja batu.
1: Iya, enggak ada bedanya, iya. Ya kan?
2: Terus dulu suka diajak nangkep capung sama kakak ke kebun orang. Nangkepnya pakai lidi yang udah dibalur sama getah nangka. Ada juga noh.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, sukanya dulu, itu kalau dapat capung warna-warni, ada merah, kuning, bahkan ada yang kebiruan.
1: Dulu kita enggak kepikiran bahwa itu menyangkut kehidupan binatang ya.
2: Itu animal abuse.
1: Iya, benar. Kayak tadi ada Dokter Teguh, bahkan dia main adu semut.
2: Adu semut.
1: Iya kan.
2: Gulat katanya semutnya. Takut banget. Terus entahlah sekarang pada kabur kemana capung-capung itu, ya udah gak pernah ada lagi nih.
1: Mm-mm.
2: Sekarang kalau dipikir-pikir ngapain sih dulu nangkep-nangkep capung, kasihan kan dia nyiksa hewan banget.
1: Mm-mm.
2: Terus sialnya kadang lidinya nempel di rambutku. Jadi aku pulang nangis dengan lidi yang masih nempel di rambut.
1: Kena karma Anda ya.
2: Dan dengan gercepnya bestiku si Mbok ambil gunting dan ngegunting rambutku satu-satu biar lepas tuh lidi sebelum mamaku datang.
1: Oh iya, biar gak ketahuan ya kan.
2: Iya, terus tadi ada Abdul.
1: Halo Dul.
2: Abdul juga ikutan topik dong, permainan masa kecil yang sering aku mainkan karena sering menang adalah lempar genteng.
1: Buset? Lempar genteng?
2: Lempar kemana?
1: Lempar genteng orang gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Jadi masing-masing ngelemparin genteng orang.
2: Ngerti. Dan lempar karet. Kalau lempar genteng tuh pecahan genteng ditumpuk-tumpuk lalu dilempar dari jauh.
1: Oh gitu. Oh.
2: Kalau lemparannya ngerobohin genteng, pelempar selanjutnya numpuk gentengnya sambil yang lain sembunyi.
1: Oh gitu.
2: Abis ditumpuk mencari para pesembunyi sambil ngawasin tumpukan genteng biar gak dirobohin pemain lain yang sembunyi juga.
1: Oh gitu.
2: Sementara untuk lempar
1: agak,
2: karet itu.
1: Agak repot ya permainan ini ya. Jadi kan
2: repot.
1: Dia menumpuk genteng-genteng, pecahan genteng, ditumpuk sampai berdiri. Nanti dia akan ngelempar tuh, ngerobohin. Kalau berhasil ngerobohin, langsung sembunyi semua. Pada waktu dia lagi natain lagi.
2: Iya. Tahu gitu kan gak usah dirobohin ya?
1: Iya benar.
2: Yang gak usah nyari-nyari ya?
1: Tapi itu begitu dia udah lagi pada sembunyi, oh kan dia nata nih, udah ditata, akhirnya mencari yang pada sembunyi.
2: Iya.
1: Tapi jangan sampai ada yang lain yang lagi sembunyi itu merobohkan lagi.
2: Iya.
1: Oh, repot ya permainan Anda ini ya.
2: Seperti mengamankan istana ya.
1: Iya benar.
2: Sementara untuk lempar karet itu, karetnya dilempar di dinding rumah. Kalau karetnya gak jatuh ke tanah, karet yang masih nyangkut ditekukkan dinding boleh diambil.
1: Dilekukkan dinding
2: boleh diambil.
1: Oh gitu.
2: Sisanya yang jatuh dimainin lagi sama pemain yang lain. Pokoknya dalam hal lempar-lempar aku lumayan jago kecuali melempar tanggung jawab.
1: Wow.
2: Yeah. Gak apa-apa Abdul, thank you udah join
1: itu
2: ya.
1: Itu berarti ya kalau misalnya panjang-panjang masa kecil Anda bahagia sekali.
2: Iya benar sekali.
1: Itu repot-repot ya permainanmu. Melempar karet ke dinding, jangan sampai jatuh ya kan. Mencari yang bisa nyangkutin.
2: Iya.
1: Oh gitu ya.
2: Repot.
1: Repot sekali permainan. Dua-dua yang kamu sebutkan ini semuanya repot ya.
2: Iya. Kemudian ada juga nih Sri Mahartini.
1: Halo Mbak Sri.
2: Pagi, aku pendengar setia yang pasif. Yeay. Loh. Dengar setiap hari, thank you.
1: Selamat datang.
2: Datanglah.
1: Di Mutiara Pagi.
2: Tiap hari aku mau respon tentang permainan masa kecilku. Tapi hari ini aku mau respon tentang permainan
1: akhirnya
2: masa kecilku.
1: Ada topik yang membuat Mbak Sri ini
2: tergerak
1: untuk muncul.
2: Ya, aku kan? Mungkin satu di antara sekian anak-anak yang lahir di tahun 1965 yang sangat bahagia.
1: Wow.
2: Karena bermain di rumah aja udah sangat membahagiakan. Pernah yang paling jago adalah main bekel.
1: Oh, main bekel?
2: Kamu main
1: bekel
2: ayunan dia? Main.
1: Oh.
2: Main. Tapi kan itu mahal ya, Wak.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau ada teman yang bawa aja baru pinjam.
1: Enggak mampu ya.
2: Enggak mampu.
1: Oke, baik.
2: Iya. Terus main ayunan sama main merdeka. Ini main tali dari karet gelang yang kalau di aku namanya main merdeka.
1: Oh gitu.
2: Terima kasih kepada ayah ibuku tercinta di alam sana yang telah memberi masa kecil yang sangat bahagia. Asik. Terima kasih juga Radio Pingin yang selalu menghibur setiap hariku di rumah.
1: Iya, sama-sama Mbak Sri. Sama. Semoga happy ya. Tapi dia permainannya cukup banyak ya. Main bekel, main ayunan, main merdeka.
2: Merdeka!
1: Iya benar, namanya merdeka ya.
2: Merdeka!
1: Sangat, sangat nasionalis permainan Anda,
2: sangat
1: Mbak Sri.
2: Merdeka ya. Gus Bawa. Halo. Gus Bawa dia bilang, ikutan topik dong permainan masa kecilnya. Saya ahli bermain nangkep belut katanya. Biarpun kotor-kotoran tapi menyenangkan. Mengasah otak.
1: Mengasah otak.
2: Dari mana ya, tapi menangkep
1: mungkin belut? Mungkin iya, jadi otak. Bagaimana caranya membuat belut itu keluar? Kan kayak gitu-gitu dong. Atau mencari belut di antara...
2: Lebih ke mengasah skill iya sih.
1: Iya bener.
2: Kalau mengasah otak kan kamu gak harus satu tambah kayak, satu sama dengan dua baru bisa ngambil belut.
1: Kayak teka-teki dulu kamu ya kan. Jadi...
2: Berapa derajat, kemiringan.
1: Posisi belut nomor satu. Iya. Ada di garis lintang utara, 5 garis enggak. Lintang utara dan 19 lintang selatan.
2: Iya kan enggak Gus. Ya udah enggak apa-apa Gus.
1: Tapi ya enggak apa-apa ya. Kayak yang penting dia happy dan otaknya terasah. Okay. Ya kan? Ada
2: Dokter
1: Tam-Tam. Aku jago main gala-galaan, gala bunga matahari.
2: Kedina.
1: Galo apa namanya ya? Apa sih, Dek?
2: Gala-galaan, gala-gala,
1: oh, gala-gala. Apa tuh, Dek?
2: Gini-gini. Gak boleh ngelewatin garis.
1: Oh, benteng-bentengan.
2: Benteng-bentengan.
1: Dulu spesialis ngeblok jalan sampai lawan emosi.
2: Iya.
1: Anda pasti paling tinggi dan gede.
2: Iya. Pasti ya dok ya.
1: Iya. Gak ada yang bisa melewati dia. Karena dia yang paling kuat dan paling tinggi, paling gede.
2: Paling takut ya kayak orang-orang lewat.
1: Sedangkan teman-temannya kayak tuyul-tuyul. Iya kecil-kecil. Kalau aku kan termasuk yang tuyul-tuyul ya kecil-kecil. Karena aku dulu waktu kecil. Waktu masih SD, SMP. Itu kan aku kecil ya. Ya udahlah ya.
2: Anyway, ada baru lihat profile picture-nya Dokter Tamak.
1: Kenapa
2: sweet
1: sih?
2: Banget sama istrinya.
1: Ngapain dia?
2: Bikin foto di foto apa sih namanya foto box ya?
1: Foto ini kayaknya di kardus deh dia.
2: Enggak gitu sih. Laki-laki kardus dong jatuhnya. Ya.
1: Gardus kan dok, ini kan dok.
2: Bagus-bagus fotonya dok, sasi.
1: Ini lucu banget ya. Iya. Ada siapa lagi?
2: Udah semua kita baca.
1: Iya, nah itu maksudnya mengasah skill katanya.
2: Iya, baik.
1: Iya, maksudnya mengasah skill.
2: Baik, terima kasih semua.
1: Untuk kita tahu ya bau.
2: Iya, Mami Ranggani.
1: Mamrang.
2: Mami Ranggani, Mami pernah permainan masa kecil petak umpet. Paling jago ngumpet sampai akhirnya permainan tidak ditemukan. Karena ngumpet di kamar langsung tidur, mantap.
1: Mantap, kayak ini ya. Kayak tadi siapa? Mbak Adi Bejigama ya?
2: Iya. Mau lagunya NMES dong, Cinta Luar Biasa.
1: Alright, nanti kita siapin lagunya iya. Satu persatu.
2: Ya udah semua kita bacain. Thank you yang udah joinan. Lagunya kita ini ya, siapin dulu buat Anda sampai jam 10. Jangan kemana-mana.
1: Yo.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Press single on Penguin FM.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

0: Sweet Love spesial buat yang sudah request lagu ini, Sal Priadi, dengan ada titik-titik di ujung doa.
1: Yeay.
0: Ini buat Mbak Adi Bijigama ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Titik-titik
0: di
1: titik,
0: ujung titik, doa.
1: Siapa? Titik-titik. Ayo nongol.
0: Buat siapa sih ini?
1: Mbak Adi Bijigama.
0: Bener ya? Bener-bener. Lagumu sudah kita puterin, Mbak. Yang yes. lain juga terima kasih ya. Yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita di pagi hari ini.
1: Ada
0: ya.
1: Mbak Romi.
0: Borong.
1: Permainannya Mbak Romi, jago dulu waktu kecil main kasti yang bolanya kita buat dari plastik bekas. Pukul dah tuh sekeras-kerasnya biar
0: gitu.
1: Jatuh. Biar jatuhnya jauh jadi gak bisa ditangkap sama lawan. Dan main gale-gale, kita kecoh tuh lawan kiri kanan. Kalau udah lengah kita masuk deh biar gak sampai ditangkap. Serulah zaman dulu, makasih Ade.
0: Pakai ini ya, bahkan mereka itu sangat kreatif bikin bolanya pakai plastik-plastik yang gak kepake ya.
1: Iya.
0: Dia ya.
1: Tadi ada Dokter Gongwi ya?
0: Iya, Dokter Gongwi. Kalau dia itu main lompat tali sama gale-gale ya. Banyak yang suka main gale-gale ya.
1: Karena gak ada mainan lain dulu, Wak.
0: Ya, dan itu tidak perlu piranti lain ya kan?
1: Hanya badan kita dan lahan aja.
0: Tidak perlu bikin apa tadi itu yang tali-tali pakai bunga jepur layu gitu. Gak usah. Karet-karet yang harus dijalin.
1: Tapi dia perlu lahan kan? Nah, dia gak ada lahan.
0: Oh, gak ada lahan juga.
1: Back to the meskin.
0: Iya, benar. Back to the basic ya, karena... Iya.
1: Ya udah makanya.
0: Miskin. Ya sudah, tapi terima kasih banget buat sahabat Tune FM yang sudah join bareng sama kita pagi hari ini ya.
1: Benar banget. Ada yang mau Wibi pamit dulu, besok kita joinan lagi ya.
0: Oh, benar banget. Besok Selasa aku sama kamu.
1: Sama aku dong.
0: Oh, kapan aku tidak sama kamu ya?
1: Kamis tidak bersama aku.
0: Oh, tanggal 8 ya. Kalau begitu

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Seneng ya? Seneng atau gimana sih kalau ketemu hari Senin? Mudah-mudahan semuanya seneng ya, ketemu dengan hari Senin, ketemu dengan Office Hours, ketemu dengan Dwi Putra di sini. Kembali kita akan kerja bareng-bareng di pagi ini. Semuanya sudah di kantor, semuanya sudah di depan laptop, yuk. Bareng-bareng di sini sampai dengan jam 1 nanti. Stay tune ya.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love. Yep.

Kalau sekarang ini suasananya seperti apa sih? Suasana hatinya seperti apa? Kalau melambangkan merah, bagus dong. Menyimpulkan energi, keberanian, gairah, dan kekuatan. Seru ya kalau warnanya merah ya. Saya hari ini biru, Dwi. Wah, itu keren banget. Berarti profesionalismenya terjaga, stabilitasnya terjaga. Kalau saya sih lebih memilih ungu kali ya untuk hari Senin ini ya. Karena kan keren tuh, ada kreativitas tingginya, which is yang kita perluin di hari Senin ini, ya nggak? Kreativitas tinggi, kemudian kebijaksanaan yang tinggi dan matang. Nah, Senin banget deh yang diperlukan, ya kan? Kalau Senin ini kan gedebak-gedebuk biasanya kan? Antara memilih balik ke weekend atau lanjut terus. Karena kalau memilih balik

Kowi kan gak bisa dong, itu bukan pilihan berarti. Berarti pilihannya cuma satu, lanjut terus dong ya. Kita juga lanjut di Office Hours sahabat Bunda FM sampai dengan jam 1 nanti. Kalau mau request lagu yuk saya undang segera nih. Segera jangan sampai kelewatan ya. 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita at Bunda FM Bali. Atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita at Radio Bunda FM. Nah, Office Hours untuk sesi 1 juga sahabat Bunda FM bisa dengerin ya via streaming kita di live.radio.fm.com. Yuk jalan lagi dong kita. Kita kan bersenang-senang di kantor, di studio ini juga bersenang-senang. Yuk.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Philippine Music Music Station, Grow With Love, right? 21 Pilots, Sahab FM. Pengennya sih kemarin-kemarin itu ya tidurnya jam 10 lah paling lambat ya. Tapi apa daya dengan kerjaan-kerjaan yang semakin padat, kerjaan ataupun tanggung jawab yang semakin tinggi, cuan yang semakin tinggi juga sih. Itu mengakibatkan banyak melewatkan jam tidurnya kali ya. Maunya jam 10, ternyata jam 1 bobonya, jam 3 pagi, kemudian masih bangun pagi-pagi. Itu parah sih ya. Dan terlihat dari wajah nih sahabat NFM, kalau badan kita ternyata lelah banget ya. Stres dan kurang tidur itu bisa buat wajah kita terlihat kuyuk loh. Apalagi bila sebagian besar aktivitas kita dilakukan di luar ruangan ya, yang membuat wajah kita tuh terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Nah, waktu hal ini bisa membuat kulit kita tuh jadi kusam, kemudian tampak gak segar. Tapi jangan khawatir dulu nih, ada beberapa cara alami sahabat GFM untuk kita nih mudah dilakukan banget ya untuk menyegarkan kembali wajah yang lelah. Coba kita cari tahu di sini yuk.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Tapi sebenarnya untuk mencari wajah yang ataupun untuk membuat badan kita lebih seger lagi, ya kita mesti penuhi jam tidur kita dong. Jam tidurnya dibenerin dulu. Tapi kalau untuk urusan wajah nih, cara termudah untuk menyegarkan wajah yang lelah ini adalah mencuci muka dengan menggunakan air dingin. Efek segar dari air dingin ini nggak hanya akan membuat mata kita terbuka lebar, tapi juga dapat menyempitkan pembuluh darah sehingga kulit kita tuh jadi lebih kencang dan tampak halus. Terus kalau mata sembab gimana dong? Kurang tidur nih kayaknya nih, bisa buat mata kita tuh sembab banget ya. Untuk mengatasi mata sembab, kita bisa mengompres mata dengan handuk dingin nih selama beberapa menit. Kita juga bisa ya menggunakan krim mata yang sudah disimpan terlebih dahulu dalam lemari es. Ini saya pernah coba tuh enak banget ya rasanya ya. Jadi matanya terasa dingin saat krim diaplikasikan. Pilih ya krim mata yang mengandung peptide atau kafein. Ketika tubuh sedang lelah, kulit wajah juga akan jadi lebih kering, kusam dan tidak merona. Dan oleh karena itu jangan lupa nih untuk menggunakan pelembab setiap hari sebelum beraktivitas. Akan lebih baik lagi ya kalau misalnya kita menggunakan serum wajah yang efektif ya untuk membantu melembabkan wajah kita. Terus apa tuh? Saat kulit wajah sedang lelah, kita juga sebaiknya tidak menggunakan riasan yang terlalu tebal untuk sementara ya. Biasa kan gitu ya, aduh matanya sembab ditebelin apanya, kemudian pokoknya didempul gitu deh. Biar terlihat kinclong, padahal enggak juga disaranin kayak gitu ya. Jadi selain kulit akan semakin terbebani, makeup juga akan menjadi pecah jika diaplikasikan pada kulit yang sedang kering karena lelah. Jadi makeupnya tipis-tipis aja, jangan ketebalan. Emang

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalum, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Pinoy Pop Music Music Station, Grow with Love, Beauty and the Beat, and a Beat. Makanya bilang Beauty and the Beast ya, tapi ternyata enggak, bukan itu. Justin Bieber, sahabat FM featuring Nicki Minaj. Masih di Office Hours nih, sekarang gaulnya gimana? Gaulnya sama siapa aja di kantor? Mudah-mudahan baik-baik aja pergaulannya di kantor ya. Jadi teman-temannya semuanya bisa memberikan nilai tambah ataupun value kepada perjalanan hidup kita di kantor. Tapi kabarnya, itu faktanya itu adalah gak siapa orang dalam hidup kita itu beri nilai tambah loh pada perjalanan hidup kita. Ya kan? Ada banyak orang yang tidak lain hanyalah orang yang very toxic. Dan disarankan agar kita mengenali mereka nih terlebih dahulu. Kemudian jaga jarak dari mereka. Karena menjaga hubungan yang sehat dan melindungi kesejahteraan diri sendiri itu lebih penting loh. Bener banget sih ya. Karena sering banget ya kalau saya ketemu sama teman-teman gitu ya sambil ngopi, itu pasti ceritain teman-teman kantornya yang toksik, teman-teman kantornya yang bikin emosi jiwa. Kata, emosi jiwa nih, sebel banget sama orang ini. Ya. Tipe-tipe orang yang mesti kita jauhi dan hindari demi kesehatan emosional dan mental kita sendiri, itu kita mesti ketahuin tuh, ada yang namanya individu beracun. Wah, toksik banget. Orang beracun ini adalah mereka yang terus-menerus membawa hal-hal negatif ke dalam hidup kita nih. Mereka tuh mungkin kritis, kemudian manipulatif, atau benar-benar menguras emosi kita. Nah, tipe-tipe ini nih perlu dihindari loh. Penting untuk menjauhkan diri kita dari orang-orang ini untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kita. Kemudian ada yang namanya manipulator. Orang yang manipulatif ini, wah ini udah jago banget sih. Terampil membuat kita tuh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan dan penilaian kita. Mereka tuh bisa jadi penipu dan suka ngontrol loh ternyata ya. Seringnya buat kita kesel banget. Terus ada yang namanya pembohong besar. Orang yang terbiasa berbohong dan gak jujur itu dapat merusak kepercayaan dan ketenangan pikiran. Ya, beberapa orang secara konsisten menghabiskan energi dengan sikap negatif dan pesimisme mereka, dan mereka mungkin terus-menerus mengeluh dan menjatuhkan kita. Tuh, ada yang namanya drama queen. Nah, ini nih pencari drama berkembang dalam kekacauan dan konflik. Dan mereka tuh seringkali menyeret orang lain ke dalam situasi yang penuh gejolak loh. Waduh. Jadi ketika bertemu atau berteman dengan beberapa orang tersebut, itu akan lebih baik jika kita tuh tetap jaga jarak ya, jaga jarak, set the boundaries. Bergaul sih boleh ya, tapi ya udah tetapkan batasan yang jelas dengan mereka. Yuk, sekarang ini coba di screening baik-baik teman-temannya, kanan, kiri, depan, belakang, atau atas bawah. Kira-kira ada nggak sih rekan kerja yang termasuk dalam kategori tadi?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
5: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

Kyoto Music Music Station, Bunga dari Riff. Kalau aroma bunga memang sungguh membuat kita tuh bisa lebih tenang, perasaan kita lebih nyaman ya. Apalagi bukan aroma saja yang kita hirup, tapi kita juga bisa melihat rangkaian bunga di kantor. Wah, itu kan lebih bagus banget ya. Gimana, kayaknya jadi pingin ya, setiap di kantor, setiap kantor itu ada rangkaian bunga di meja kerja kita ya. Coba deh, kalau tidak ada yang memberikan kita rangkaian bunga, udah kita beli aja ya. Kan ada tuh banyak banget ya rangkaian-rangkaian bunga yang kecil-kecil gitu yang pas banget untuk ditaruh di kantor. It's not necessary untuk taruh rangkaian bunga yang gede banget. Itu akan penuh-penuhin tempat, ya enggak? Ya enggak, Dr. Ardi. Gimana nih? Kalau Dr. Ardi ini selalu harum kayaknya ya aroma ruang kerjanya, ya kan? Kalau enggak kan anak-anak enggak mau masuk, ya enggak, Dok? Selamat apa nih? Oh, ini baru selesai home care di Ungasan. Jauh banget sih, Dok. Dari Tabanan ke Ungasan loh. Major Laser, light it up. Thank you banget, ditunggu ya. Semoga Senin siang ini semuanya sehat. Dan tidak hanya Senin aja ya, Dok ya. Harus setiap hari nih sehat, terutama Dokter Ardi ini harus sehat-sehat. Kalau Dokter Ardinya sakit, siapa dong yang ngunjungin pasiennya ya. Ayu Landari, makasih banget lagunya tadi udah diputerin ya. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Thank you banget ya. Kemudian ada Lisa juga yang sudah menyapa kita. Mau dong dengerin lagunya Beyonce yang Hey Single Ladies. Hey Single Ladies. Tentunya bukan gitu ya iramanya ya. Thank you. Nanti dimasukin ke list. Ada dong. Ada di playlist kita. Thank you banget. Kemudian ada Dian Kusuma. Gimana nih? Nih kalau urusan rangkaian bunga nih Dian Kusuma nih jagonya. Enggak Dian? Dian Kusuma mau lagunya apa nih? I Love It When You Cry. Ih? Kok gitu? I Love It When You Cry. Gimana dong? Bersenang-senang di atas penderitaan orang dong nih. Thank you ya. Ditunggu ya Steve Aiki. Bareng siapa nih? Maxi Raya. Thank you banget ya. Semangat siaran. Bukan. Bukan Dian Kusuma ya yang jago ya. Ya udah. Kemudian ada Ratna yang ada di Batu Bulan. Terima kasih banget Ratna. Ratna mau dengerin lagunya Ed Sheeran yang Sapphire. Makasih ya. Yang lain gimana? Oh, ada Indra nih. Indra sudah menyapa kita. Mau dong dengerin lagunya Rio Last Card yang Sumpah Mati. Wah. Sumpah mati ya, harus bersumpah gitu ya sampai mati. Hate that I met you. Ini bukan untuk saya. Thank you banget Indra. Indra, thank you ya. Nanti ditunggu lagunya. Yang lain yang mau dengerin lagu kesukaannya, kasih tahu saya sekarang juga yuk. Biar enggak kelamaan nunggunya. WhatsApp atau Telegram langsung aja 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram kita boleh. Atau di komen fanpage Facebook juga boleh ya. Sebentar lagi saya update. Belum di update ternyata @pinfm Bali ID-nya. Atau kalau misalnya mau colek-colek X kita boleh, kasih tahu logonya kemudian mention X kita @radio pinfm. Saya tungguin loh.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

The Never Music Music Station Grow With Love. Sumpah mati, Rio Laskar bareng Andi Rianto. Gimana tidurnya kemarin, udah nyaman belum? Sumpah mati gak nyaman banget. Ada yang sampai seperti itu ya. Makanya kalau pengen pengalaman tidur yang nyaman, siap hari ini cuma bisa sahabat NFM dapetin nih dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana ini kan merek spring bed dari USA nih. Spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok ya buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi nih, Lady Americana ini kan didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring ya. Ini jadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dong, follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Super Music Music Station, Grow With Love, The Feel by Twice. Thank you banget sudah sapa saya dan langsung request lagu dan langsung diputerin. Katanya masih di jalan sekarang ini lagi business call ya. Sales call, kok business call sih? Business visit ya. Thank you banget Nana. Baru kemarin datang di Bali. Selamat datang di Bali. Semoga menyenangkan selama seminggu ini nanti, selama seminggu ke depan ya, dan dapetin lead bisnis yang bagus-bagus di sini. Thank you banget ya sudah sapa-sapa saya. Dan buat sahabat Nerfam yang lain gimana nih? Yuk, sahabat-sahabatnya request lagunya di sini diputerin langsung. Thank you banget. Sekarang lagi ada yang bingung nih. Bingung kenapa sih? Dari kemarin tuh bingung terus ya. Bingung karena ini baru aja dapetin satu kamar baru nih. Baru dapetin satu kamar baru. Maksudnya rumah baru. Ini PR banget ya, PR banget ya. Kalau udah ada rumah baru, kemudian baru renov mungkin. PR-nya adalah mendekorasi, apalagi dekorasi kamar tidur tuh. Aduh, iya bener banget sih ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kamar tidur nih, saat dekorasi kamar tidur, tata letak atau posisi tempat tidur ini jadi salah satu yang penting loh untuk diperhatikan. Pasalnya, memperoleh tidur yang berkualitas itu bukan saja dipengaruhi 100% oleh jenis kasur. Posisi tempat tidur itu dapat mempengaruhi tidur juga loh. Kalau meletakkan tempat tidur di posisi yang tepat, hal ini dapat membantu tidur lebih nyenyak serta menciptakan tampilan yang seimbang, kemudian memberikan ruang yang cukup di kamar tidur kita.
1: Home sweet home.
0: Seorang desainer interior dari asal Inggris, Alice Leigh, sahabat Nerfam mengatakan, penempatan tempat tidur ini adalah terpenting dalam desain kamar tidur. Jadi dia ini percaya posisi tempat tidur terbaik itu adalah dalam posisi komando. Siap. Ya ini dapat melihat pintu masuk ruangan saat berbaring di tempat tidur. Meski tidak menghadap langsung ke pintu gitu ya. Jadi posisinya komando. Posisi komando ini juga merupakan posisi tempat tidur terbaik dan dianjurkan oleh Feng Shui juga. Sistem kepercayaan Tiongkok kuno yang berkaitan dengan energi dan keseimbangan. Jadi posisi komando ini diyakini menciptakan rasa aman dan nyaman yang membantu tidur lebih nyenyak. Nah, itu tuh yang penting tuh, rasa aman dan nyaman ya. Untuk kamar tidur kecil, tempat tidur yang menghadap ke dinding ini adalah posisi yang populer. Dan ini dapat menghemat ruang dan membuat kamar tidur kita tuh terasa lebih luas loh. Kalau memiliki jendela nih di dinding tempat tidur, pertimbangkan ya menggunakan tirai atau gorden untuk menghalangi cahaya yang berlebihan, biar nggak silau.
2: Dalam tukur paling ramah karena aku sebenarnya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Madonna and Sabrina Carpenter. Selamat siang saya untuk yang baru join di Office Hours. Selamat datang ya di Office Hours ya. Mudah-mudahan kerjaan hari Senin ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di to do list hari ini. Wah, 5 Oktober 2026 to do listnya panjang. Sampai berapa nomor sih to do list hari ini? Kayaknya panjang banget ya. Sampai gak boleh digangguin. Sampai pasang DND sign di depan ruang kerjanya. Segitunya. Yaudah gak apa-apa kalau misalnya gak boleh diganggu. Tapi boleh dong dengerin lagu kesukaannya. Boleh banget. Yuk diundang yuk di Office Hours ini untuk request lagu. 0811 3934 94. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at PNFM Bali, atau boleh juga mention X kita at Radio PNFM. Selamat siang saya untuk Oki, thank you banget ya Ki. Hati-hati di jalan, semoga sukses visit hari ini mendatangkan hasil yang luar biasa ya Ki ya, biar Oktober ini bisa kejar target dan bonusnya semakin banyak. Kemudian Pancaneki juga, thank you banget, lagunya nanti ditunggu ya Pancaneki ya. Itu bunganya bagus banget loh. Ada aja ya yang kirimin bunga ke Pancaneki. Seru deh. Beruntung ya Pancaneki ya yang ngirimin bunga ya. Dan yaudah, yang mau join lagi di Office Hours, yuk silakan silakan silakan. Saya tunggu ya.
1: Penguin News.
0: Sahabat PNFM, Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri dari jabatan di tengah perang antara Iran dan Amerika Serikat. Wakil Kepala Komunikasi Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabai, mengatakan Presiden Masoud Pezeshkian telah menerima pengunduran diri Paknejad dan menunjuk Hamid Bouvard sebagai pelaksana tugas. Tidak ada penjelasan mengenai pengunduran diri Paknejad. Paknejad mundur saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap Iran, khususnya yang menargetkan sektor perminyakan Teheran. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

ากสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, okay, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Hingga tua bersama, kata Rizky Febian. Kalau sekarang ini lagi terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang suara pasangan ya, terngiang-ngiang kalimat-kalimat di telepon tadi. Ada lagi blessing nih di kantor kayaknya ya. Buka kotak lunch langsung, senyum-senyum sendiri. Ada apa sih? Apakah karena menunya yang enak atau yang masakin itu spesial banget? Yang pasti deh, yang masakin ini spesial banget. Sampai pipinya memerah loh. Thank you banget ya yang masih ada di Office Hours bareng saya Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 nanti. Udah pada makan siang belum? Atau sekarang ini lagi buka-buka nih makan siangnya? Lagi siap-siap makan siang atau lagi mikirin mau makan siangnya apa? Kayaknya udah telat banget ya kalau sekarang ini masih mikir-mikir. Jangan mikir-mikir dong. Yuk, cus. Makan siang segera ya. Ada Agus Adi yang sudah sapa kita. Mau dengerin lagunya siapa nih? Bunglon Yang Kau. Kalau gak ada lagunya Anang dan Krisdayanti, Miliki Diriku. Oke, nanti dicariin ya Agus Adi ya. Kemudian ada siapa nih? Ada Dayu. Apa kabar Dayu? Dayu Dharma Darmianti. Thank you banget ya Dayu. Dayu mau dengerin lagunya siapa? Fauzia. Rest in peace love. Waduh. Ditunggu ya nanti ya. Kemudian ada Adi Beji Gama. Apa kabar di Gajah Mada nih? Gimana Gajah Mada? Belum ini ya, belum lancar ya. Mudah-mudahan segera lancar ya Gajah Madanya ya. Request lagunya Michael Bublé yang Home atau Laskar Pelanginya Niji. Thank you so much. Romi di Jimbaran, terima kasih banyak sudah menyapa, dikasih emoji ya. Kemudian ada Rian Putra di Uluwatu, Peggy Gu, Woman. Kemarin ke Uluwatu, pakai nyasar pula ya. Tapi gak ketemu Uluwatu, gak ketemu Rian Putra ya. Rian Putra sibuk kayaknya. Thank you ya. Yang lain gimana? Oh, ada beberapa slot sih yang masih bisa saya puterin untuk sahabat NFM. Sekarang saya mau lihat dulu nih, yang udah sapa di fanspage Facebook, coba. Kita lihat dulu ada siapakah di sini yang sudah sapa-sapa kita di Office Hours. Apa kabar untuk Gede Sudara di Lombok, kemudian ada Wayan Brata di Batu Bulan, makasih ya Wayan Brata ya. Ada Mandira, Ida Bagus Mandira, makasih ya. Ada Virgo juga sudah menyapa kita, Wayan di Ubud, banyak sekali Wayannya di sini. Ya iyalah, namanya juga di Bali ya, Wayan Made Nyoman Ketut, semua ada di Bali. Hendra Saputra, apa kabar? Kemudian ada Ricky juga. Ricky mau dengerin lagunya Rida Sita Dewi Kusadari. Wah, ini lagunya bagus banget ya. Udah lama juga nih gak dengerin lagu yang satu ini. Kemudian ada Darmini juga di Pejeng, thank you banget ya. Ada Oka Mulyarta juga sudah menyapa kita. Makasih loh sahabat NFM yang ikut di Office Hours untuk kali ini ya. Kita lanjut lagi perjalanannya, masih ya lumayan lah ya 30 menitan lagi nih untuk temenin sahabat NFM yang sedang menikmati makan siang atau sedang sibuk-sibuknya mengejar jam makan siangnya biar gak telat. Yuk kerja lagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Personil Backstreet Boys AJ McQueen membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McQueen berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. 103.6
1: Your Sweet Music Station Radio Pink One. Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

FM, your sweet music station. Grow with love. Laskar Pelangi dong. Ini sudah di-request oleh Adi Bejigama. Gimana? Laskar Pelanginya sudah seru banget ya. Saya berulang-ulang nonton film yang satu ini. Pokoknya keren banget. Sekeren tempat ini nih sahabat FM. Toya Ubud tuh kan, apalagi nih udah membawa nama-nama Ubud nih pasti udah keren banget nih. Toya Ubud nih punya paket lengkap buat kita loh untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang ini cukup bayar di Rp150.000 saja per orangnya. Kemudian kalau misalnya mau staycation ada The Keong Unique Lodge nih yang sudah siap memanjakan kita dengan kamar mewahnya. Kemudian yang suka banget sama aktivitas camping, ada green camping yang kita bisa pilih nih di tengah alam Ubud tuh. Bayangin tuh camping di tengah alam Ubud yang adem ya sama teman-teman. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503. Nah, yang lagi pengen rame-rame nih ke Ubudnya, udah gathering, outing di Toya Ubud yuk. Cukup bayar Rp425.000 saja per orang, sudah termasuk satu malam di green camping, kemudian makan malam. Ada sarapannya juga dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya buat outing kantor atau kumpul-kumpul keluarga lah ya, family gathering. Minimal 20 orang saja tuh sahabat FM. Silakan ya sahabat FM ya, ajak tuh teman-temannya. Teman kantor, saudara, keluarga, teman-teman, pokoknya minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud. Yes.

0: Tracy sekarang ini lagi bekerja ya dengan penuh semangat menjemput cuan katanya. Sekarang jemputnya di Bangkok ya. Kalau kemarin di Madeira, Portugal, sekarang udah di Bangkok aja. Yuk kapan ke Bali yuk, kita rumpi-rumpi bareng nanti di Bali ya. Thank you banget sudah stay tune di Office Hours. Setelah ini ada Suma Wijaya, sahabat BNFM yang minta ditemenin juga nih sampai jam 4 sore di Office Hours sesi 2 ya. Request lagunya nanti di Suma ya, Sumanya baik banget pasti diputerin lagunya. Kalau saya sih ya begitulah saya ya. Thank you banget anyway sudah berada di Office Hours ini. Waktunya untuk pindah ke sebelah untuk lanjut kerja ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin, jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya

Pengguna FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Selamat siang sahabat pengguna FM. Apa kabar Anda? Temenin sama Suma Wijaya lagi yuk. Lanjut sampai jam 4 sore dengan lagu-lagu favorit Anda menemani siang hari Anda lagi di kantor, lagi bekerja, lagi beraktivitas. Semangat aja. Biar lebih semangat, jangan lupa juga isi dulu ya dengan makan siang, biar fokusnya terjaga. Jangan lupa minum, terus jangan lupa juga buat salam sapa sama orang spesial, walaupun mungkin jauh ya, karena masing-masing kerja, salam-salamnya nggak boleh ketinggalan. Yuk langsung aja kasih tahu semua Wijaya di WhatsApp atau Telegram sahabat Pengendabam di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook at Pengguna FM Bali sudah semua update, jadi boleh ramaikan di story Instagram atau mau di postingan dari fanpage Facebook at Pengguna FM Bali juga bisa. X at Radio Pengguna FM. Jangan lupa juga buat follow TikTok kami di at Pengguna FM Bali. Format requestannya bisa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya, lagu apa, terus salam-salamnya sama siapa. Streaming juga bisa bergabung langsung di live.radiopinguinfm.com dan requestannya boleh dikirim sekarang. Sambil semua juga mau kasih spill-spill dulu yang akan kita bahas ya selama di office hour sampai di jam 4 sore. Jadi nanti di Rumors bakal bahas Celine Dion sahabat NFM. Kira-kira ada apa dengan Celine Dion? Nah, jadi dia tuh pakai satu perhiasan yang ada historinya. Apa itu historinya? Nanti deh semua spill selengkapnya. Terus nanti juga bakal bahas tentang tanda-tanda kita perlu minum, karena saking sibuknya bekerja sahabat NFM, kita sudah asik nih karena lupa akan minum air putih. Kan itu penting banget ya buat kesehatan kita. Jadi jangan sampai ketinggalan. Boleh sekarang kalau belum minum, minum dulu sambil dengerin lagu favorit, atau request dulu deh sambil minum, nanti nungguin sambil nyanyi-nyanyi, seru kali ya. Atau mau salam sapa juga bisa. Nah, di Family Time juga semua bakal bahas nanti gimana sih cara kita untuk mengembangkan ya, mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan anak. Jadi ada beberapa cara kita untuk membantu anaknya bisa berkembang dan bisa mengasah keterampilan mereka. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, sambil request lagu favorit sampai jam 4 sore. Nanti semuanya temenin, dan temenin juga yuk semua dengan lagu-lagu favorit Anda. Boleh dikirim sekarang sampai jam 4. Langsung bantu saya untuk mengisi playlist hari ini. Tapi jangan lupa makan juga, tetap isi perut dulu, jangan sampai ada yang mengingatkan dulu ya.

0: Pinguna FM, your music station, grow with love. Selamat siang sahabat FM. Satu lagu spesial buat Maudiati yang sudah stay tune di siang hari ini dari Great One Last Breath. Jadi lagu ini udah mengudara ya, biar Maudiati makin semangat kerjanya, karena ini kayaknya gak berhenti bekerja deh. Malam, siang, pagi ada yang dikerjain, tapi gak apa-apa. Sangat produktif sekali ya Mbak Udiati ini. Jadi semoga aja apapun yang dikerjakan dipermudah dan dilancarkan. Jangan lupa juga istirahat sama makan. Udah makan tuh belum? Makan dulu yuk sahabat Nabang, buat yang belum makan. Jangan sampai kesibukan kerja Anda membuat Anda lupa dengan perut. Nanti takutnya perut Anda bernyanyi. Cukup Anda aja yang nyanyi dengan lagu favorit ya. Boleh kasih tahu sama Wijaya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Tadi Mbak Widiati katanya ini habis rempong ya dari pagi, belum sempat istirahat. Nah loh, belum sempat istirahat, nanti coba deh dikasih ya waktu ya Mbak Udiati ya. Ya ambil curi-curi waktu gitulah ya. Biar dapat istirahat, karena takut banget loh. Karena kesibukan kerja ini bisa mempengaruhi kondisi. Habis nyari obat buat boomer katanya, langsung duduk ngukir. Ini sebar selesai mau lanjut nuas busung. Wah masih berlanjut ya. Semangat deh. Tapi ada telepon katanya tadi order. Waduh, rezeki masuk ya. Mau request lagunya, tadi udah di play juga. Semangat aja deh buat Mbak Udiati. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, selamat siang. Apa kabar Mbak Dian? Kalau Mbak Dian hari ini request lagunya udah ganti ya. Biasanya lagunya Adela yang End in LA, sekarang udah ganti ke Steve Aoki yang I Love It When You Cry. Enggak kok, enggak ya. Jangan bilang kenapa suka melihat orang lain menangis ya. Enggak bilang kayak gitu. Cukup Bang Wik jangan bilang kayak gitu ya. Soalnya tadi semua mau bilang juga, ternyata udah dibilang duluan. Tapi gak apa-apa, semangat deh Mbak Dian. Katanya suka musiknya aja. Ya kayak gitu, yang penting Mbak Dian semangat aja deh di siang hari ini, karena suka musiknya. Bener kan Mbak Dian suka musiknya ya. Dan semangat untuk pulang kerja. Kayaknya udah mau pulang kerja belum ya? Biasanya jam 2 ya Mbak Dian ya. Terus ada Meromi di Jimbaran juga sudah menyapa, terima kasih Abah Wesel. Selamat siang. Ada Mbak Adi Wijigama juga sudah bergabung. Selamat siang buat Mbak Adi. Requestannya lagu dari Seven Years, Graham dong. Oh, Lukas Graham. Oke deh, siang tumben, siang-siang nih nongol. Iya loh, semua mau merasakan vibe siang untuk menemani Anda lagi bekerja. Jadi semua langsung menyapa siang hari ini. Ada Gung Cahaya juga, selamat siang. Terima kasih sudah menyapa. Ditunggu loh requestan lagunya buat Anda juga sahabat Nawam yang hari ini lagi di jalan, lagi bekerja, lagi beraktivitas. Langsung tahu semua mau request lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa yuk. Biar saya siapin lagunya spesial buat Anda yang lagi di jalan juga, biar lebih fokus perjalanannya, apalagi yang harus menghadapi kemacetan jalan ya. Karena di beberapa ruas jalan ini sudah saya pantau, ini ada beberapa titik kepadatan, kira-kira ada di mana. Hai Mbak Tuti. Mbak Tuti di Tabanan ya. Kalau semua sekarang mau cek dulu di Google Maps ya. Ini udah semua intip-intip, wah ternyata udah mulai padat jalanan. Jadi langsung aja yuk semua mau cek-cek deh, dan mau infoin buat Anda yang lagi di jalan juga, boleh kasih tahu semua ya gimana keadaan lalu lintas yang ada di sana.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ya, sahabat Pinguna FM, semua sudah berada dari ini dari area barat ya, Jalan Gatot Subroto, ini persimpangan Jalan Raya Padang Luih dan juga Jalan Raya Kerobokan. Hari ini cukup padat dari arah Jalan Raya Padang Luih. Terus kalau dari simpang Kebo Iwo hari ini juga padat. Dari simpang Kargo Permai macet sahabat Nawam, dan juga dari arah Jalan Bulu Indah dari arah selatan ke utara yang macet. Terus ke timur dari persimpangan Gatsu dan juga Jalan Pidada Bung Tomo hari ini juga cukup macet. Terus kalau dari simpang Ubung hari ini macet dari arah utara Jalan Cokro Aminoto dari area Terminal Ubung ya ke selatan. Terus kalau dari area Gatot Subroto Tengah juga cukup macet dari dua arah mendekati persimpangan Ubung. Kalau dari simpang Ahmad Yani ini yang macetnya adalah dari area Jalan Ahmad Yani Utara, itu dari persimpangan Jalan Majapahit ke selatan. ke timur lagi, Suma mau cek ini landai sahabat FM, tapi di persimpangan Jalan Nangka Utara ini cukup padat juga. Terus ke timur di Jalan Jatot Suburto Timur, simpang Jalan Serojan dan juga Jalan Kenyeri juga cukup macet dari arah utara Serojan dan juga dari arah selatan Kenyeri. Dari persimpangan Jalan Kenyeri 3 juga hari ini cukup padat. Persimpangan Jalan Gendatri juga padat. Jalan Noja Saraswati hari ini juga padat. Sahabat Nabam, ke timur landai, persimpangan Trengguli hari ini cukup padat. Kalau dari persimpangan Jalan Simpang Tepati, maksud saya, ini juga cukup padat dari arah Batu Bulan, ada beberapa titik kepadatan, jadi hati-hati saja. Kalau dari area Patung Titi Banda, nah ini menuju ke selatan di bypass Ngurah Rai, sahabat Newweb, ini cukup panjang kemacetannya dari arah utara ke selatan menuju ke Pelabuhan Sanur, bahkan ini sampai di persimpangan dengan Jalan Hang Tuah ya. Jalan Hang Tuah juga hari ini ada beberapa titik kemacetan sampai di Plaza Renon. Terus ada di Jalan Hayam Wuruk hari ini sebenarnya Abang juga ada beberapa titik kemacetan. Kalau dari area Jalan Kepundung hari ini juga sedikit padat saja di persimpangan. Di area Jalan Veteran dan juga Jalan Udayana hari ini ada beberapa titik kepadatan, tapi nggak terlalu padat ya, nggak seperti biasanya. Hari ini hanya ada beberapa titik kepadatan saja. Terus kalau dari Jalan Sumatera padat, Jalan Sulawesi juga hari ini cukup macet ya sebenarnya Bang. Gajah Mada juga ada beberapa titik kepadatan. Kalau Suma cek dari area selatan deh, coba Suma cek dulu ini dari area persimpangan di area Pesanggaran di Ponorogo, hari ini juga cukup padat. Dari arah Jalan Pelabuhan Benua juga hari ini cukup macet ya dari arah selatan, tapi arah sebaliknya lancar. Terus kalau dari Jalan Persimpangan Imam Bonjol Sunset Road Kuta, hari ini juga ada kepadatan. Dari Jalan Toko Umar Barat dan juga Imam Bonjol hari ini juga padat Saudabam. Terus ke barat lagi Sumacek, nah ini macet nih Saudabam di Jalan Mahendra Data, persimpangan dengan Jalan Tuku Umar. Ini juga cukup macet di area persimpangan. Terus kalau dari Jalan Tuku Umar Barat, persimpangan dengan Jalan Gunung Salak juga hari ini cukup macet ya. Terus kalau ke barat lagi, ini juga macet di area Kerobokan, persimpangan dengan Jalan Gunung Tangkupan Perahu, hari ini ada beberapa titik kemacetan. Terus kalau saya cek area utara, ini coba deh Suma cek dulu sebelum ketinggalan. Ini Jalan Gunung Agung juga di persimpangan area Stadion Kompang Sujana juga hari ini cukup macet sebenarnya Bam. Terus ke utara deh, Suma tadi melihat ada titik kemacetan juga. Ya ini macet di Jalan Jalan Setiabudi hari ini padat ya, sudah mulai padat. Terus di Cokro Aminoto, bahkan ini di persimpangan Jalan Maruti juga cukup padat hari ini. Wah lumayan nih kepadatannya. Jadi hati-hati di jalan saja sahabat Pengguna FM, jelas pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
4: iya
5: ruam.
4: Tuh,
5: nah,
4: iya
5: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh,
4: bikin
0: iya?
4: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pinguna FM, ini ada kabar dari penyanyi yang udah melanglang buana ya, yang memang baru-baru ini memulai lagi konsernya setelah vakum sekian cukup lama gitu. Jadi semua mau ngomongin tentang Celine Dion, sahabat FM, dimana di area panggungnya dengan penampilan penuh makna, dia juga membawa kejutan nih dalam rangkaian konser residensi di Prancis. Jadi Celine ini mengenakan set perhiasan berlian Boucheron dengan total lebih dari 500 karat. Wih, mantap sekali ya. Tapi di balik perhiasan yang glamor ini ada artinya dan ada histori di baliknya, sahabat. Jadi maknanya ini sangat sentimental karena mengingatkan pada mendiang suaminya Renee Angelil. Celine mengatakan bahwa perhiasan tersebut merupakan hal yang dipakainya dalam rangkaian konser residensi pada September 2026. Dalam video yang diunggah ke Instagram pada Kamis 1 Oktober, ia membagikan beberapa momen dari penampilannya sekaligus menjelaskan alasan kalung Boucheron tersebut begitu spesial baginya. Jadi kata Celine, sebenarnya ini kalung Boucheron dan ini luar biasa karena suami saya selalu memakai parfum Boucheron. Oh gitu, itu membuat saya merasa Renee masih ada di sini, ujar Celine seperti yang juga dikutip dari People. Wah, keren banget ya. Walaupun mungkin terpisah pasangan gitu ya, dari pasangan sejati yang sudah berpulang lebih dulu, tapi Celine ini tetap mengenang loh, tetap mengingat sang suami di mana dia menggunakan barang-barang yang memang mengingatkannya kepada suami. Jadi romantis sekali. Pokoknya sukses selalu buat Celine Dion di konser-konsernya. Semoga aja sih nanti kita bisa dengerin karya-karyanya yang keren-keren ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Living Whenever Your Sweet Music Station Grow With Love Special. Ya, lagu ini buat Mbak Adi Pejigama, Love You Right. Di siang hari udah ke play, jadi biar lebih semangat lagi ya. Mbak Adi, lagi ngapain nih? Lagi di rumah atau lagi di mana? Sumpah takutnya pada bang, takut salah nanti. Nanti kalau Mbak Adi mau cerita silakan. Kalau Anda juga, Sabna FM, mau cerita, mau request lagu, mau kirim salam, mau menyapa di siang hari ini, silakan yuk. Jangan lupa juga untuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Karena saya sudah siap nih, udah jam 2 siang juga, udah siap dengan playlist yang akan diisi lagi dengan lagu-lagu favorit Anda. Silakan bantu saya untuk mengisi yuk, sambil saya mau sapa-sapa juga yang sudah menyapa. Ada Mbak Adi, tadi lagunya udah ke play, siang suma tumben siang-siang katanya. Iya dong, untuk nemenin Mbak Adi nih siang-siang. Terus ada Mbak Tuti juga, selamat siang buat Mbak Tuti yang sudah stay tune di siang hari ini. Dari Tabanan, request lagunya Taylor Swift yang Opelite, udah di play ya. Terima kasih Kak Suma, selamat siaran. Terima kasih juga buat Kakak Tuti yang ada di Tabanan, happy selalu ya, walaupun cuaca sekarang panas pol. Panasnya ini udah panas-panasnya banget-banget gitu ya, pakai banget panasnya. Jadi gak apa-apa, tetap semangat. Jangan sampai panas ini mengurangi semangat Anda sebenarnya. Jangan sampai kalau Anda harus lebih panas lagi ya, lebih panas dalam beraktivitas, semangatnya harus lebih dikencengin lagi. Maka dari itu jangan lupa untuk minum air putih atau enggak isi dulu ya bensinnya, makan maksud saya. Makan ya, makan siang dulu ya buat yang belum makan siang, biar nanti tetap berenergi. Karena penting banget, takutnya fokusnya udah hilang, terus kerjaan juga yang harusnya udah selesai jadinya agak lambat diselesaikan. Kemana-mana kan efeknya. Ya gak ada salahnya ya untuk makan siang. Kalau mau ditemenin boleh calling-calling teman sebelah ya. Kalau saya di sini nemenin dengan lagu-lagu aja. Takut banget ya. Karena jauh juga nih. Tapi thank you banget loh udah menyapa Sabna FM yang udah bergabung juga. Cuma seneng deh kalau kayak gini, buat Anda lebih semangat lagi. Ada Papa Okik juga. Hai Papa Okik yang sudah stay tune hari ini, di mana nih kira-kira Papa Okik ya. Katanya tolong dong, kayaknya freon di langit ini bocor deh, panasnya cetar banget. Iya loh, kayaknya tek-teksinya libur hari ini, Papa Oki, makanya dia agak panas ya hari ini. Ya nikmati saja, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah gitu ya. Termasuk sinar matahari hari ini juga anugerah. Jadi yang mungkin lagi nyuci-nyuci di rumah, wah ini sih anugerah banget ya, cucian jadi kering. Terus yang lagi jemur-jemur itu juga kayaknya hari ini anugerah banget bagi mereka. Jadi tetap kita syukuri saja. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Oki, lagunya udah di play juga, lagu dari Hogel, Moving to the Sun. Oke deh, thank you banget ya. Terus ada Mbak Desa Mariani, selamat siang, lagunya Shape of My Heart, Backstreet Boys. Suma, selamat tugas, terima kasih. Lagunya udah disiapin, ditunggu ya buat Mbak Desa yang ada di Tabanan. Tabanan gimana? Apakah Tabanan juga cukup panas atau mungkin berbeda di sana? Karena kan agak jauh ya dari Denpasar ya. Gimana, apakah sama atau berbeda cuacanya Mbak Desa? Kayaknya kalau beda sih semua mau main ke Tabanan kalau gitu ya. Karena semua suka juga kalau daerah Jatiluwih sebenarnya yang udaranya juga cukup dingin gitu kan. Jadi merefreshkan diri dari segala panas yang ada, apalagi itu di air yang jernih gitu ya, mandi di sana, wow. Karena itu kerasa alami banget, keren sih menurut semua. Jadi kalau Tabanan semua salah satu tempat yang paling sering dikunjungi. Ada Madasmar gimana nih? Ada info ya, panas juga, oh nggak jadi deh kesana. Ternyata panas juga loh siang hari ini, ternyata rata ya, adil berarti hari ini ya. Tabanan juga panas, dan pasar panas, dimana lagi yang panas. Tapi hati jangan sampai panas ya, hati harus tetap adem sabenabam, biar kerjaan juga ngalir gitu ya. Jangan sampai panasnya di luar mempanaskan hati Anda di dalam, jangan sampai. Makanya biar lebih enjoy langsung kasih lagu favorit. Ada siapa lagi nih yang belum cuma bacain? Ada Gong Cahaya, selamat bergabung sama-sama katanya tadi. Oh, tadi membalas yang OH1 ya, bareng Wangwi ya. Oke deh, ditunggu untuk OH2-nya request lagu apa nih buat kakak Gong Cahaya. Ada Katrisya Dewi juga yang request lagunya Moving to the Sun, udah semua play. Mau pindah ke matahari nih, jangan deh.
Di sini aja panas, apalagi di matahari ya, yang penghasilnya panas banget ya. Jadi janganlah ya nanti terbakar di sana. Cukup kita adem-ademkan di sini ya. Hidupkan kipas angin, kencangkan AC, biar hari ini walaupun panas di luar, kita harus tetap happy dan juga adem di dalam. Oke, lanjut ada siapa lagi ini? Ada Amin Mimbar yang juga sudah request lagunya Will I Am featuring J Balvin, Let's Go. Let's Go Amin, mau kemana nih Amin? Kebus-kebus katanya with Suma Wijaya on the mic. Oke, thank you loh Amin Mimbar sudah menyapa. Madian juga sudah di-play lagunya ya Madian ya. Ada Mojurinati Ibu Guru yang mau request lagunya Miley Cyrus Let's Get Married. Oh, oke deh. Ditunggu ya lagunya buat Mojurinati katanya menemani tidur siang. Oh, mantap udah tidur siang aja nih Ibu Guru siang-siang. Ya gak apa-apa, kalau memang sempat bolehlah ya kasih tubuh untuk beristirahat palingan 10 atau 20 menit cukup lah untuk tidur siang. Terus ada lagi, ada Kakak Mika. Hai Kak Mika, apa kabar? Kak Mika request lagunya Ed Sheeran Thinking Out Loud. Thank you, have a good day katanya. Siap, terima kasih, have a good day itu buat Kakak Mika. Terus ada Romi Jimberan juga, mau Romi apa kabar? Puanas katanya jadi lupa request lagu. Nah ini loh. Karena saking panasnya Mbak Romi lupa jadi request lagu. Jangan lupa makan loh Mbak Rom. Ya kalau request lagu lupa masih bisa cuma ingetin kalau makan loh. Siapa yang ingetin? Masa cuma harus ingetin juga? Tapi gak apa-apa. Jangan lupa makan ya Mbak Rom. Jangan lupa istirahat juga. Jangan lupa apa lagi ya. Jangan lupa kerja. Karena Mbak Rom hari ini kerja kayak di laundry ya. Sehat, semangat, makasih ya buat Mbak Romi. Bahagia selalu. Ingat jangan lupa istirahat juga. Jangan lupa makan. Terus ada Mbak Ayu Ulandari juga selamat siang. Siang semua tumben nongol-nongol siang. Iya dong, tumben kok. Udah dari beberapa minggu sebelumnya semua udah sering siang kok. Mbak Ayu nih tumben kayak sibuk deh Mbak Ayu. Mau lagunya Nakila MMG. Salamnya buat semua sahabat Penguin. Selamat siang buat semua, selamat tugas. Terima kasih. Oke deh, siang juga buat Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Landari yang udah stay tune. Ditunggu lagunya MMG, main-main gue bakal semua play buat Mbak Ayu. Mbak Desak juga kayak panas juga. Mbak Ayin, hai Mbak Ayin, apa kabar? Selamat siang semua, request Sepan Pasaribu belum siap kehilangan. Oke, siap, ditunggu ya. Nanti bakal semua play lagunya. Mbak Ratna, apa kabar? Nah, kalau di rumah Mbak Ratna kayaknya adem banget sih. Apalagi temenin dengan view air sungai yang mengalir. Ini kalau panas seperti ini tidak berefek bagi Mbak Ratna. Karena sudah duduk-duduk santai with you ngopi ya. Oke deh, Marana ditunggu ya lagunya I Will Be Yours Wisnu Santika Mangat Tugas. Oke deh, thank you. Terus ada Aji Lanang, apa kabar Aji Lanang? Lagunya ini dari Linkin Park yang The Emptiness Machine. Oh, oke. Okay. Biar tambah panas yang ini, jangan dong Ji. Udah panas banget nih, jangan dipanasin lagi ya. Yang adem-adem kali Ji, biar kita lebih adem, jangan panas-panas lagi, udahlah. Mau dipanasin lagi sama Aji Lanang, panasin semangatnya aja kali ya Ji ya, biar lebih semangat menjalani hari. Terus ada Maratna udah tadi di Telegram, ada Rian Putra request lagunya Raim La Ode Ikro. Oke, sudah dibacain semua, thank you banget buat semua sahabat Nepam yang sudah menyapa di Office Hour. Oh ada KDA Astiri juga, selamat bergabung request lagunya Jamrut telat 3 bulan. Ada gak sih lagu ini? Kayaknya gak ada deh. Siap-siap aja. Dicari penggantinya ya. Semua cek dulu. Sepertinya tidak ada lagunya. Oke deh buat Makada Asdini. Selamat siang. Salam buat teman-teman BBK. Apa itu teman-teman BBK? Semua tidak tahu BBK. Timnya kali ya BBK. Pokoknya semangat deh buat Anda sahabat Nebem yang lagi stay tune di siang hari ini. Terima kasih.

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Dansteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Dansteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkut, dan juga Stuart Price. Dansteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Charli XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: The Bad Hell. Bad Hell. V then help.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, kalau panas-panas gini, kadang-kadang kita tuh perlu banget ya untuk menjaga dan memastikan bahwa asupan air sudah cukup untuk kita minum. Karena air ini sangat penting banget loh untuk berjalannya sistem pencernaan, membuang racun, menyeimbangkan kadar mineral, serta mengalirkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jadi selain munculnya rasa haus, ada beberapa indikasi fisik yang menandakan tubuh kita itu membutuhkan lebih banyak asupan air, sahabat Nabam. Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama yang mungkin bisa Anda rasakan dan mulai sekarang coba deh kenali, kira-kira ada gak sih tanda-tanda ini yang sudah muncul? Kalau sudah muncul, boleh langsung menuju ke tempat air, bisa langsung ditambahkan asupan air biar nanti bisa terhidrasi dengan bagus dan juga tidak kekurangan asupan air. Yang pertama adalah mulut kering, sahabat Nabam, di mana kurangnya asupan air menyebabkan kelenjar ludah tidak mampu memproduksi air liur secara optimal sehingga rongga mulut terasa kering dan ini memicu ketidaknyamanan. Kedua itu mata kering dan juga iritasi, di mana dehidrasi berdampak langsung pada penurunan produksi lapisan air mata, di mana kondisi ini memicu iritasi pada permukaan mata hingga berpotensi menyebabkan penglihatan yang kabur, sampelit dan juga gangguan pencernaan. Wah, gak mau kan lagi kerja gak asik-asik, tiba-tiba ada gangguan pencernaan. Air berperan menjaga tekstur feses tetap lunak agar mudah dikeluarkan. Kekurangan cairan membuat feses dalam usus besar ini terasa keras dan juga sulit dibuang serta mengganggu proses penyerapan nutrisi makanan. Warna urin menjadi gelap dan juga keruh. Kelelahan ekstrim, di mana kekurangan cairan berdampak pada penurunan volume darah. Akibatnya nih, pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh terhambat, yang berujung pada rasa lemas dan lelah berkepanjangan. Kulit juga berdampak, di mana bisa terjadi kulit kering dan juga elastisitasnya menurun, di mana penurunan produksi keringat akibat dehidrasi membuat kulit kehilangan kekenyalan. Dampaknya kulit menjadi kering, terkelupas, mengendur, serta memicu munculnya garis-garis halus. Wah, gak mau kan? Jadi boleh sekarang langsung isi air ya, gelas Anda atau tumbler Anda sebenarnya, Bam. Sekiranya nanti kalau lagi haus, lagi butuh asupan air, langsung deh cepat kita asupi lagi dengan air mineral biar nanti tetap fokus, tetap aktivitas dengan baik juga, dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Dan sudah sore aja nih sahabat Pingun FM, semua ujian masih nemenin Anda di office hours. Sudah jam 3, wah udah cepat banget ya waktu berlalu dari jam 1, sekarang udah jam 3 aja. Berarti Anda sudah siap-siap dong, yang pulang jam 3 udah bergegas ya. Tapi yang pulang nanti jam 4, jam 5 harap bersabar dulu sahabat FM. Atau mungkin yang hari ini ngelembur juga sabar-sabarin dulu ya. Semangat sampai nanti Anda pulang kerja. Dan sekarang bolehlah lagi kita enjoy dengan lagu-lagu favorit yang pastinya boleh Anda request. Silakan yuk kasih tahu semua Uji di WhatsApp atau Telegram kami di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, bisa di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingwin FM Bali. Silakan bergabung di at Pingwin FM Bali ya. Di X juga bisa di at Radio Pingwin FM. Terus formatnya kasih tahu saya, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat siang dulu buat Mbak Panca yang sudah stay tune. Hari ini request lagunya Perfect, Ed Sheeran. Salam-salamnya buat divisi sebelah, Mami Ranggani, Artanadi, Kadek Astini, Bu Bella, Bang Juri, Pak Aang, Ayu Rahma, dan semua yang ada di situ deh. Semangat kerjanya. Semua semangat siarannya, terima kasih. Wah, divisi sebelah disalamin, divisi Mbak Panca apa tuh yang tidak disalamin? Nggak semuanya katanya ya. Yang ada di situ pokoknya tanpa terkecuali disalamin sama Mbak Panca. Siap, semangat ya buat Mbak Panca yang lagi kerja. Terus ada Mami Ranggani juga yang sudah menyapa selamat siang, disalamin tadi sama Mbak Panca juga ya. Ini kalau Mami salamnya buat Artanadi, Bu Bella, Iga Pancaneki, Abang Juri, ragunya Selvia dari Aril. Hah? Selvia dari Aril, coba deh semua cek ya. Sepia kali ya dari Sheila on 7. Atau mungkin cuma cek dulu aja kali ya. Oke deh, siap buat Mami Ranggani, ditunggu ya. Terus ada Mbak Tian juga yang request lagunya Only Murs featuring Demi Lovato. Ah, makasih ya, thank you juga buat Mbak Tian, ditunggu lagunya udah semua siapin. Ada Mojuni nanti, Ibu Guru sudah di rumah kah? Kalau tadi bilangnya OTW pulang ke rumah. Tapi sekarang gimana? Apakah sudah ditemenin tidur sama lagunya Miley Cyrus yang Let's Get Married? Harusnya udah dong. Oke deh, terima kasih buat Mojuni nanti infonya. Oke deh, nanti coba semua cek dulu ya. Terus ada Mbak Hadek katanya ngikut aja. Oke deh, maaf banget ya lagunya Jamrut gak ada. Jadi ngikut aja lagu-lagunya. Oke deh, sahabat Nevem katanya ngikut Mbak Hadek. Silakan kasih tahu semua dong, Anda mau request lagu apa dan salam-salam buat siapa. Terus ada Mbak Ayin juga lagunya udah di play ya. Terima kasih banget. Ada Karek Girma Hendra juga sudah bergabung sore hari ini. Lagunya Little Mix yang Hair, coba dicek dulu ya. Terus ada Intan, ada Bu Indra. Hai Bu Indra, sore semua Bu Indra di Tabanan. Request lagunya Rizky Fabian, Adu Pandang. Oh lagu baru nih buat anakku katanya. Oke siap. Terus buat Indira, buat Indra dan suami sehat selalu ya. Buat kru Pingwin dan sahabat Pingwin, happy Monday buat semua, semangat siaran. Oke deh, terima kasih buat Bu Indra yang ada di Tabanan. Terus ada Agus Ade juga. Hai Agus Ade. Kalau Agus Ade hari ini requestnya yang mana nih? Coba deh semua cek dulu ya yang mana yang ada. Karena udah dikasih alternatif soalnya. Soalnya buat sahabat Pingwin FM aja. Dan Sumas terima kasih. Bisa kan lagunya masuk antrian Sumas? Coba dicek dulu ya. Oke deh, buat Marai Sinta terima kasih sudah menyapa. Michael Antrock, Bring It On. Oke, siap. Thank you ya, ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi ya? Sekarang udah dengerin radio, weh mantap. Udah semua pawi pas Mali nyanyi hilang deh. Walah, mungkin jaringan tadi kali ya. Oke deh, yang penting sekarang udah dengerin radio, udah bisa stay tune sambil ditemenin bobo siang ya. Apa ya kependekan bobo siang? Bobo siang. Oke deh, lanjut ya buat Anda sahabat Pindabam yang mau request lagu, silakan. Tapi ditunggu dulu, masih ada lagu yang belum mau play, lagu dari Mbak Tian, ditunggu ya. Terus ada lagu dari Gustu Raditya juga, tadi lagunya Kamu dan Kenangan sudah request. Terima kasih ya Gustu sudah menyapa. Ada siapa lagi ya? Coba semua cek dulu deh. Ada Rian Putra juga, ditunggu lagunya, masih menunggu. Lagu dari Raim Laode yang Ikro. Terus siapa lagi deh yang belum? Kayaknya udah semua. Oke deh, thank you buat Anda yang sudah bergabung, sudah menyapa di sore hari ini. Sekarang silakan kita dengerin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request. Yang belum silakan juga bisa bergabung di 0811 393 494. Gabungnya via WhatsApp dan juga Telegram ya di 0811 393 494. Dan juga Instagram, fanpage Facebook kami at Pingwin FM Bali, X at Radio Pingwin FM. Semua tungguin. Dan sekarang buat Maratna nih yang udah nunggu-nunggu lagunya I Will Be Yours, langsung semua play.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
5: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Family time. Family time.
1: Pingu FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, setiap anak memang memiliki minat dan juga hobinya yang berbeda-beda ya. Jadi sebagai orang tua pastinya agak sedikit bingung juga nih, gimana sih caranya ya untuk mendukung hobi dan juga minatnya. Nah, sehingga hal-hal itu bisa jadi bagian penting untuk proses tumbuh kembang anak yang dilakukan setiap hari. Jadi hobi ini kan bukan hanya menjadi sarana untuk bersenang-senang, tapi bisa juga membantu anak untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan juga rasa percaya dirinya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sahabat Nabam? Nah, ini saya baca dari IDN Times, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kenali apa yang menjadi minat anak. Coba perhatikan apa aktivitas yang membuat anak-anak merasa antusias ataupun berbinar-binar pada saat melakukannya. Sehingga hal inilah yang bisa orang tua maksimalkan. Terus, bisa juga dengan sediakan fasilitas yang dibutuhkan anak. Jadi apa sih yang bisa membantu mendukung mereka untuk lebih meluaskan ya, meluaskan bakat juga minatnya untuk bisa lebih dikuatkan lagi dan nanti bisa menjadi bekal untuk mereka. Terus berikan waktu dan ruang untuk anak berkembang, tunjukkan apresiasi atas usaha anak. Karena mendukung hobi yang dimiliki anak memang menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan juga perhatian terhadap apa yang menjadi minatnya. Jadi setidaknya, jika orang tua dapat melakukan hal tersebut dengan baik, maka ini bisa membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan juga lebih bersemangat.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you.
2: October, grow with love.
3: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat. Let me tell you.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Dan sekarang sudah hampir jam 4 sore, sahabat Bingung FM. Semangat ya buat Anda yang masih bekerja, tinggal menunggu jam pulang aja, atau mungkin yang sudah di rumah bahkan ya di jam 4 sore ini, semangat aja. Hari Senin sudah berjalan dan tinggal sedikit lagi. Jadi yang mau dihibur dengan lagu-lagu favorit, biar bisa nyanyi, biar hari juga lebih enjoy, nanti lanjutin bareng Dinda dan juga Bram yang bakal menemani Anda sampai jam 8 malam di Intermezzo. Dan semua uji harus pamit dulu karena udah siap-siap nih. Kayaknya udah gak sabar buat nemenin Anda. Jadi silakan yuk ramaikan Intermezzo hari ini. Semuanya pamit dulu. Always happy, stay healthy, and have a good day.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinguin FM BRC di Music Station.
1: Grow with love.
0: Ih, selamat Senin.
1: Panas loh sore ini loh.
0: Ih, panas banget.
1: Ya, bersama Dinda juga Bram di Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Stay tune ya guys.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Tingun FM Your Sweet Music Station.
1: Grow with love.
0: Ya, kalah hari Senin ini menggoda untuk lembur ya, Din ya.
1: Menggodanya untuk lembur.
0: Ya siapa tahu kan.
1: Iya sih.
0: Daripada digoda sama yang lain yang enggak pasti.
1: Jangan takut ah.
0: Iya, loh, lebih ketakut jadinya kan.
1: Tergidik ngeri
0: enggak tuh? Tergidik.
1: Kayak bergidik.
0: Bahasa, bergidik itu apa?
1: Bergidik itu kayak gitu.
0: Gemetar?
1: Ya bisa sih.
0: Freezing ya?
1: Freezing
0: itu membeku sih. Apa sih namanya?
1: Bergidik kayak.
0: Bergidik. Gitu tuh. Oh ya, aku di dalam otakku bergidik itu udah menggelundung. Gitu.
1: Mungkin kita memaknainya berbeda.
0: Ya gitu. Nah tapi kan kamu sebagai orang yang tahu KBBI, KBBI.
1: Kak, aku juga masih belajar loh ya. Iya kan. Gitu. Gak semuanya yang aku tahu, aku bukan ahli bahasa.
0: Ya at least kan kamu mempelajari lebih dalam. Kalau aku kan tidak ya. Aku ya, tahu gitu cuman permukaannya doang. Kalau Dinda kan ya agak sedikit dalam lah gitu. Asik. Gitu. Ya kan. Begitulah ya sih. Di hari Senin yang panas ini. Kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin kepanasan hari ini.
1: Kita ngomongin tentang indeks ekonomi.
0: Oh iya sih. Ya kalau misalnya kita ngomongin indeks ekonomi pasti kadang kita membuat panas ya.
1: Karena kan ini masih awal bulan.
0: Iya.
1: Siapa tahu ada rekapan keuangan bulan lalu. Coba dilihat-lihat bagian mana sih yang paling bikin boros.
0: Oh iya lagi ya.
1: Karena aku kayak merungga gitu.
0: Apa tuh?
1: Aduh ini bikin boros nih.
0: Apa yang kamu bikin boros? Kayaknya Dinda orangnya hemat banget kayak menurutku sih. Apa?
1: Aku kan waktu ini kayak sedikit FOMO ya. Sekarang tuh lagi ngetren gak sih kak Dubai Chewy Cookie.
0: Oh ala Tuhan.
1: Terus sama apa sih yang tentang Dubai-Dubaian tuh lagi viral banget kan sekarang.
0: Oh gitu.
1: Aku tuh kayak nyoba gak sih, aku coba lah. Harganya tuh satu kecil tapi kayak harganya berapa?
0: 50.
1: Iya 50-an.
0: Iya ngapain kamu beli?
1: Karena enak dan pengen nyoba.
0: Kayak emang beneran orang enak?
1: Tapi enak sih.
0: Oh,
1: iya
0: gitu.
1: Serusan ya kualitas ya.
0: Oh gitu ya.
1: Terus enak. Tapi emang harganya mahal. Karena

0: itu isi pistachio, kunafa gitu kan. Coklatnya gak enak tau sumpah. Oke, aduh ya Tuhan aku.
1: Yang di mall ini ya? Yang di sini ya?
0: Enggak, deket-deket kosku ada dia tuh kayak bener-bener lapak coklat-coklatan. Oh, gitu. Jadi kayak segala makanan viral tuh ada di sana.
1: Oh gitu.
0: Di daerah Panjer lah pokoknya itu.
1: Tapi emang kamu beli tuh kena ada yang review enak apa gimana?
0: Karena media sosial tuh kayak aku scrolling-scrolling ini kayak orang-orang enak deh. Atau kayak teman-temanku beli tuh aku... Kok orang-orang pada nyoba, aku pengen deh gitu. Tapi setelah beli tuh aku nyesel kak, sumpah. Oh, iya? Maksudnya kayak, oke, sebentar aja ngerasa seneng ya. Abis itu nyesel. Harusnya, aduh ini bisa nih aku tabung nih harusnya no.
1: Iya kan?
0: Boros tau.
1: Hah, gimana dong, ini ya, namanya tergoda kan. Tergoda ingin mencoba dan menyicipi lebih cepatnya.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Bener, tapi kayak dengan label, dengan label kayak self reward gak sih? Tapi ternyata... Endingnya enggak self reward malah bikin stres.
1: Ya itu kan karena excuse-mu aja kayak udah aku sebenarnya aku enggak pengen beli tapi aku pengen coba. Ya udah, habis itu udah titelnya self reward ya udahlah akhirnya bablas kayak gitu. Sama aku juga kayak gitu, Din. Jadi kayak misalnya ada duit lebih gitu kan. Misalnya karena kamu enggak relate mungkin ya aku dengan kehidupan dengan aku suka ini kan nih Pokemon kan gitu kan. Jadi kan sempat kemarin tuh kan Pokemon kan lagi anniversary yang ke-30 nih baru rilis 30 tahun kan. Rilis saya yang namanya tuh kartu Pokemon itu.
0: Oh, tahu lagi.
1: Ya kan?
0: Yang mahal itu enggak?
1: Kalau yang versi Indonesia nggak begitu mahal sih, tapi okay, dijualnya okay. Memang mahal-mahal. Tapi kan memang ada kategorinya tuh ada beberapa. Ada kalau misalnya kamu dapat kartunya kan random nih, kan ngacak ya nggak tahu apa. Ada kategori yang misalnya kamu beruntung kamu dapat yang paling mahal dalam satu bungkus itu. Ada yang medium, ada yang low di bawahnya, ada yang nggak sama sekali nggak berharga. Jadi ada beberapa kategori nih, karena random dapatnya kan.
0: Tapi itu bisa ditukarin?
1: Itu bisa dijual. Ke kolektor gitu ditukerin sih enggak dijual. Kalau misalnya kan kolektor ya banyak juga kolektor banyak FOMO sih ya. Aku sebenarnya enggak kolektor cuman aku suka beberapa karakter Pokemon jadi aku koleksi lah gitu kan. Sempat aku beli kemarin tuh dua set dua box which is itu ada berapa ya satu boxnya itu isi 20 bungkus dan aku beli dua. Nah, syukurnya sih ada beberapa yang dibilang katanya dianggapnya rare atau rare itu adalah kelasnya yang tinggi. Ya kan okay, gitu okay, aku beli lah itu. Terus, habis berapa ya satu boxnya tuh 700 ribu.
0: Ya Tuhan demi seonggok kartu.
1: Iya kan seperti seonggok kartu tapi emang aku akhirnya balik modal gitu loh kan
0: anggotnya.
1: Iya sih
0: tapi ada tambahan maksudnya kayak ada kelebihan.
1: Kelebihan. Dengan menjual beberapa jenis beberapa kartu doang. Karena kan kalau misalnya 20 satu pack itu isinya 5 100 sekitar 100 kartu aku cuma jual 5 tuh aku udah balik modal dan untung kayak gitu. Gitu sih syukurnya gitu. Terus sempat juga FOMO masalah gantungan kunci.
0: Ya, yang boneka-boneka itu?
1: Iya.
0: Yang mana itu?
1: Iya kan. Ya, kamu tahu kan aku juga bawa itu kan. Ini mahal itu.
0: Oh iya?
1: Itu 300 ribu.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Satu
1: ya box. Ya Tuhan. 30, ada 300, ada 400, 500.
0: Tapi itu yang kayak box yang kita gak tahu isinya dalamnya
1: ya,
0: apa gak sih? Box
1: namanya. Blind box gak sih? Iya. Namanya blind box. Kan kita gak tahu dapatnya apa. Suruh-suruh dapatnya secret. Kalau misalnya dapatnya yang gak kita mau ya gak susah untuk dijual lagi. Kalau misalnya gak kita mau kan juga males aku pakai kan. Jadi aku lebih ke emang aku ada yang nyari sesuai keinginanku. Dan kalau misalnya aku dapat secret aku gak pernah koleksi tapi aku jual.
0: Oh jual lagi.
1: Dari harga 300 kamu bisa tahu aku jual berapa? 2,5 juta.
0: How? Sumpah?
1: Ya makanya ya indis ekonomi ya.
0: Ya tapi how?
1: Kolektor, balik ke kolektor. Jadi emang ada yang nyari gitu loh.
0: Ya Tuhan.
1: Aku gak tahu ya range patokan harganya kenapa sih bisa dapat harga mahal atau enggak tuh aku gak tahu. Aku cuma cari di internet terus aku jembrengin ada yang beli ya udah gitu aku lepas.
0: Tapi kolektornya tuh dari Indo gak?
1: Indo.
0: Hey, itu harganya 300 ya.
1: tapi kan daripada dia shaking belum tentu dapat kan.
0: Maksudnya kakak jual ke orang yang lagi nyari itu.
1: Lagi
0: gitu
1: nyari
0: ya?
1: Itu daripada dia beli beberapa tapi dia nggak beruntung.
0: Iya benar rugi juga kan.
1: Belum tentu juga dia dengan harga 2 juta mungkin dia dapat kan gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya benar sih. Iya.
1: Spending 2 juta belum tentu dapat secret.
0: Nah
1: gitu, kan,
0: ini indis ekonomi yang cerdas.
1: Iya begitu aku.
0: Ini yang cerdas yang pebisnis ya kayak gini nih.
1: Ya gitu guys.
0: Oh, wow.
1: Nah kalau Anda Sobat Bun FM, gimana? Yes. Coba cerita sama kita.
0: Kalau Anda tuh yang seperti apa sih yang bikin boros indis ekonomi? Coba cerita ke kita berdua ya. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebooknya @BunFMBali, Twitter X di @RadioBunFM dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jam.

0: Jangan lupa.
1: Indeks ekonomi apa sih membuat Anda boros, entah itu dari makanan, pakaian, atau mungkin gadget. Udah ada yang Pro Max sekarang keluar, masa nggak beli kan?
0: Yang warnanya agak marun-marun itu loh.
1: Ih, seru, cus beli sih.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita satu unit pesawat dan juga helikopter di kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pengadaan motor listrik periode 2025 hingga 2026. Selain itu, Anang menyebut penyidik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus juga menyita sejumlah aset lain berupa 5 unit ponsel, 89 dokumen uang tunai senilai 2,97 miliar hingga beberapa unit kendaraan mewah.
2: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, ragam robot ribuan rumah tangga di Jepang semakin beragam. Ada yang memberikan kenyamanan emosional layaknya hewan peliharaan. Sementara ada juga yang berfungsi sebagai aksesoris fashion berkat penampilan menggemaskan. Meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI turut mendorong pertumbuhan pasar.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kalau pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, coba deh ya lihat yang satu ini. Karena kasur busa ini tahan lama dan juga harganya terjangkau. Pilih aja Royal Foam. Karena Royal Foam ini menggunakan kasur busa berkualitas internasional. Selain itu juga Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitas dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan juga anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Dan juga kasur busa Royal Foam bergaransi sampai dengan seumur hidup loh ya. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: So ah pokoknya buat Anda
1: gak
0: sobat
1: dibaikin
0: FM,
1: loh uang-uang ini.
0: Apa tuh?
1: Uangnya.
0: Oh gitu. Ya semoga aja ya. Indis ekonomi sobat Gunung FM. Apa yes sih membuat Anda ya dengan ekonomi yang seperti ini saat ini dar-dar tapi tetap boros?
1: Iya loh.
0: Iya karena apa biasanya? Mm-mm. Atau mungkin karena makanan ya kan? Kayak Dina tadi makanan viral yang lagi happening dicobain. Ya, bener. Atau mungkin Anda punya apa pengen banget ganti stylist baju gitu kan?
1: Bisa.
0: Atau mungkin mau upgrade gadget Anda, gak mau ketinggalan karena yang 18 sudah muncul.
1: Atau mungkin emang karena bahan bakunya aja lagi naik gak sih kak?
0: Iya bisa jadi ya sih kan? Ya benar. Semua serba naik kan, stres ya, kan Anda mampus.
1: Mampus gak tuh?
0: Iya kan. Cerita sama kita yuk, langsung dimana Din?
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya @pinginfmbeli, Twitter X di @radipinfm. Dengan formatnya nama spasi umur spasi request logo apa, salam-salamnya mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Selamat sore buat Sefrini dulu dong. Ini ya Din ya, kalau misalnya kamu pernah nyobain deh satu aja masakannya dari Sefrini, wah bakal ketagihan.
1: Mau dong.
0: Apalagi di lapaknya katanya ada Dubai cuy. Cuy cuy. Harganya 10 ribu aja loh say.
1: Itu buat sendiri?
0: Iya, Sefrini ini emang buat sendiri semua.
1: Ya Tuhan.
0: Homemade by Sefrini.
1: Itu di sebelah, di daerah mana sih?
0: Dia sih biasanya sudah standby di ini, di pelabuhan, di benua. Oh. Tapi dia bisa juga made to order kok. Tenang aja, hubungin aja Sefrini ya.
1: Oh, nge.
0: Banyak yang cari katanya. Tuh Sef, udah aku promoin ya.
1: 10 ribu loh, itu murah loh.
0: Kan, like
1: buat
0: 10 ribu.
1: Lagi pengen nyoba, coba kesana deh.
0: Cus ya, hubungin Sefrini ya.
1: Daripada yang mahal-mahal tapi kayak belum tentu kualitasnya kan.
0: Iya, bener. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Mbak Ratna.
0: Halo.
1: Katanya mau yang, bentar. Home Charlie Put katanya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Ada Mbak Tian, request lagunya Noah Walau Habis Terang ya. Yang bikin boros indeks ekonomi tiba-tiba harga naik semua loh Din.
1: Oh.
0: Kami selalu ya beli air galon aja harganya masih normal. Sabtunya beli udah naik 2.000 aja. Dari berapa Mbak jadinya Mbak? Aku beli 20.000 sekarang satu.
1: Jadi 2 berarti.
0: Enggak tahu nih apakah dia dari 17 ke 19 apa 19 sekarang, enggak tahu dari berapa harganya kan. Biasanya dulu-dulu kalau naik paling cuma 1.000, ini tiba-tiba naik 2.000. Terus beli daun pisang biasanya 3.000. Sekarang udah langka alias barangnya susah. Nanam sendiri.
1: Tapi di desa aku nanam gini loh. Orang-orang tuh pada jualin apa sih namanya daun pisang. Karena kan kita banyak punya pohon pisang kan, termasuk nenek kakekku juga. Sekarang itu lagi musim hujan.
0: Oh gitu. Terus
1: jadi robek-robek biasanya.
0: Oh gitu. Di sana hujan.
1: Hujan.
0: Di sini enggak pernah hujan.
1: Iya loh.
0: Tolong dong hujan semalam aja deh.
1: Oktober loh ini, iya udah berber.
0: Iya loh guys. Jadi susah juga, sekalinya dapat naiknya 2 kali lipat loh Din. Dengan kuantitas yang lebih sedikit. Ya itu hanya salah duanya aja, lalanya masih banyak katanya. Sabar ya, memang begitu. Gimana
1: semua
0: dong?
1: Lagi naik.
0: Iya lagi, siapa lagi Din?
1: Ada Abah katanya bahan baku pada naik semua tuh kan.
0: Oh iya sih ya. Satu lagi deh Din, ada siapa?
1: Ada Karanggani.
0: Halo Mami Ranggani.
1: Katanya Selinion to love you more.
0: Baiklah.
1: Salamnya buat semua fans Penguin.
0: Wow, baiklah. Okay. Ditunggu ya, yang lainnya udah ramai, nanti kita bacain ya.
1: Ya.
0: Ingetin lagi Din.
1: Yo, kita lagi ngomongin indeks ekonomi.
0: Indeks ekonomi.
1: Apa sih yang bikin boros?
0: Apa? Coba cerita sama kita ya.
1: Cus.
0: Mana nih? Oh, nih enggak naik. Kok gak naik dia?
1: Kenapa tuh?
0: Oh, nih udah naik.
1: Oh iya. Weather forecast.
0: Weather forecast. Ih, kalau bahan baku dari sini nggak pernah naik.
1: Kalau yang ini naiknya bikin panas.
0: Iya, jangan suhunya dinaikin ya, direndahin dikit boleh kok.
1: Boleh nggak sih?
0: Iya.
1: Hari ini cerah katanya, suhunya 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius, terasa seperti 35 derajat Celcius. Untuk kemungkinan hujan di angka 18% loh.
0: Oh, ada lah ya.
1: Agak tinggi ya.
0: Iya.
1: Terus
0: ya.
1: Untuk kecepatan angin 15 sampai 30 km per jam, UV indeksnya ekstrim di angka 11.
0: Yes, selalu ingat menggunakan sunscreen.
1: Biar abelan. In the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Charlie Put, sahabat Kuna FM featuring Hikaru Tada with Home. Ini spesial. Siapa? Mbak Ratna ya? Mbak Ratna, lagumu sudah ya.
1: Sudin yoh.
0: Yang lainnya mau di play lagu favoritnya sambil ikutan mini vote bercerita in this economy. Apa sih yang membuat Anda semakin boros?
1: Apa ayo?
0: Ya kan, harga serba naik tapi kok tetap boros, tidak bisa menghemat.
1: Ini sesi curhat gak apa-apa kok, tadi aku udah curhat.
0: Dinda sendiri udah curhat begitu kenyataannya kalau
1: begitu
0: Anda
1: kenyataannya,
0: gilirannya ya.
1: Yes, kalau misalnya ada cerita boleh dong kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinginFM Bali, Twitter, @RadioPinginFM.
0: Yes, selamat sore dulu tadi sampai mana ya? Mami Ranggani udah Gustu. Selamat sore. Kalau Gustu katanya kebiasaan seperti kayak ngopi di luar. Oh, kopi banget Gustu.
1: Di luar banget nih.
0: Woi, ya ampun, nyeduh sendiri makanya lain kali ya. Sama ngebakso katanya terus. Woi, terus doang ngebakso nih.
1: Banyak banget nih baksonya nih.
0: Luar biasa.
1: Setiap hari ya?
0: Woi, mantap. Borong terus.
1: Ada Mbak Ratna, tadi lagunya udah. Katanya yang bikin boros ya makanan, bukan FOMO, beli yang viral-viral, tapi memang kebutuhan untuk keluarga. Dan makanan di rumah tuh tetap harus ada protein, ada buah, ada cemilan sehat. Jadi agak-agak boros ya, karena harga pada naik.
0: Iya Mbak, ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak Ratna nih emang semua serba ada loh Din. Coba deh kamu main ke rumahnya Mbak Ratna. Wah, selalu buah tuh paling nomor satu selalu
1: emang
0: ada.
1: Emang kakak pernah?
0: Pernah.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Ngapain?
0: Jadi waktu itu kita ada kerjasama di belakang layar ya.
1: Oh.
0: Gitu. Sama Kak Betty kok, sama Koko juga waktu itu. Gitu, adalah satu konten gitu sama Mbak Ratna gitu.
1: Oh, yang itu tuh ya?
0: Apa tuh?
1: Yang itu.
0: Bukan pengolahan sampah.
1: Oh,
0: jadi sebelum uang
1: sebelum
0: ada pengolahan sampah gitu kan. Inilah salah satu yang menginspirasi kita. Gimana sih caranya biar bisa mengolah sampah dengan baik dan benar? Bunda Ratna ini luar biasa emang ya.
1: Panutan ya?
0: Oh, iya dong. Ada siapa lagi, Rin?
1: Ada Kak Sukma.
0: Halo Sukma.
1: Katanya Sukma. Jajan or belanja yang berkedok self reward, kan?
0: Emang kamu sih. Bilangnya self reward, tapi boros, ya kan?
1: Lagunya Raim Laude yang ikro katanya.
0: Oke, baiklah. Apa 50k di Darvest? Oh, cuy cookie.
1: Dubai.
0: Ih. Dia modelannya beda ya Harvest mainnya guys. Tidak mau yang di mall-mall itu, tidak.
1: Gak mau dia
0: Harvest, baiklah ya. Borai Sinta selamat sore. Lagunya Michael Lawrence Turok Bring It On. Saya sudah disiapkan, ditunggu ya. Semua boros karena harga semua naik. Santai ya Borai. Semua boros. Tergantung sekarang POV-nya apakah bisa direm atau enggak gitu aja. Misal kayak kemarin tuh beli apa-apa harga segitu tuh udah bisa 2 hari atau lebih. Sekarang untuk sekali aja katanya. Ya berarti harus ada yang dikurangin, ada yang dikontrol aja ya.
1: Terus ada Blikada Giri Mahendra.
0: Oke.
1: Lagunya katanya band Paramore Still Into You.
0: Baik, ditunggu lagunya ya. Mbok Nil, selamat sore. Weh, ini lagi ngedonut dia ya. Ngedonut ya. Ruangannya tidak semua tak foto, yang ngapain difoto? Enggak usah. Ya,
1: nanti bisa kok buka di Maps.
0: Tenang aja, kita tahu kok itu di mana ya. Kalau dia mana nih, di atas minifotnya mana sih? Oh, jauh banget ceritanya ada ya. Bukan Betty ya, ini Dinda ya.
1: Iya loh.
0: Udah salah. Soalnya apa? Ini saya ekonomi ya. Boros adalah kebiasaan kecil kayak kopi di luar katanya. Sekarang hobinya nongkrong di kopi shop katanya, cari AC, WiFi, udara panas banget di luar katanya. Jadi mending kalau pas santai ya ini katanya, tapi jadi boros. Ya kan di kantormu ada WiFi sama kopi. Kenapa harus keluar Mbak Nilu?
1: Iya panas.
0: Oh, di kantornya
1: lebih, lebih dingin ya.
0: Di kantornya panas ya. Ih, dasar.
1: Halo
0: ya. Siapa lagi Din?
1: Mika, ini Kak Edo sih.
0: Iya dia ya kan udah ganti nama. Kamu gak lihat ininya?
1: Mika. Udah lihat.
0: Udah. Do kamu gak di follow. Eh Kak, kamu gak di follow.
1: Eh aku di follow loh. Aku follow loh.
0: Mika kamu gak di follow back. Mampus.
1: Nggak ada, aku orang yang follow duluan, gimana sih?
0: Oh gitu ya. Ya kamu ditanya sama Mika katanya.
1: Iya.
0: Jadi apa nggak ngechat?
1: Oh iya, aku lupa ngechat dia. Berapa aku ngechat teman-teman? Bentar ya, nanti ya.
0: Tuh kan, bukan salah aku ya Mika ya. Dinda ya.
1: Nggak kok. Ada kok di hatiku.
0: Pret, sampai keselek loh aku.
1: The Weeknd and Anita, Sao Paulo katanya.
0: Oke, baik.
1: Sorry Dinda, halo Bram, yang buat boros apa ya? Mungkin nyemil ya? Aku sering banget soalnya nyemil. Bukan cuma jajanan viral aja, tapi kayak snack-snack gitu loh.
0: Oh.
1: Kebetulan kantor aku tuh sebelahan banget sama Indo April. Sama Alfa TH. Jadi dikit-dikit kesana. Kayak sekarang.
0: Hantu kali kamu.
1: Kayak sekarang baru aja habis dari sana. Kata gua mah. angkat tangan.
0: Iya, apa kabar ya? Kita depannya Kopi Shop tidak pernah. Enggak
1: pernah tergoda.
0: Tidak pernah.
1: Enggak pernah tergoda.
0: Iya, depan Kopi Shop seseorangnya tidak pernah kita gak nyebrang. Pernah. Like kalau nyebrang tuh kayak nyebrangi samudra. Ada ikan hiu, ada gurita lewat.
1: Iya, banyak tantangannya.
0: Banyak challenge kalau. Makanya dari itu kami mengundurkan niat kami untuk nyebrang ya. Lebih baik tidak sama sekali.
1: Mending
0: ya.
1: Mending duduk di sini.
0: Betul sekali. Ada Bunda Panca Nongki-Nongki, dengan trainer Me Too katanya, aku bukan tipe-tipe pemboros loh sih, gitu katanya. Tapi ada yang bikin boros. Gimana sih kamu bilang tipe bukan pemboros, tapi ada yang bikin boros. Emosi lo penyiarnya lama-lama. Salah satunya adalah kebutuhannya jasanya. Udah itu kan pasti boros juga gitu loh. Jadi kalau misalnya Anabu kan gak bisa diirit-iritin, soalnya kan dia makannya yang itu-itu aja. Dada ayam lah, hati ayam. Terus ayam mahal sekarang.
1: Wih, iya, emang iya ya?
0: Guguknya nge-gym banget ya, proteinnya luar biasa loh ya.
1: Tapi, bulking ya?
0: Iya, bulking dia. Aku aja gak segitunya loh Mbak Panca. Belum lagi untuk perawatannya, vitamin, obat kutu, suntik parasit, cemilan, dan lain-lain. Mahal-mahal loh. Apalagi urusan parasit, urusan sakit, grooming, gak nafsu makan. Aku manggil dokter ke rumah, jadi lebih mahal. Ini sih, kalau aku kasih tips ya Mbak Panca ya. Ada kok nih yang bisa dihemat sama bener-bener, karena di anjingmu itu gak ada yang nemenin. Jadi kadang dia bisa stres. Jadi stres itu banget penyakit itu muncul. Gitu.
1: Aja jalan-jalan keluar berarti ya.
0: Jalan-jalan keluar atau mungkin taruh di halaman rumah aja. Kalau misalnya dari situ tuh biasanya anjing tuh lebih apa ya, kebal kalau misalnya aku bilang sih.
1: Lebih bahagia kayak kita lah manusia ya.
0: Iya, balik lagi kayak manusia. Kalau manusia dikungkung di dalam aja pasti penyakit tuh datang gitu. Gak mau makan lah, gak mau inilah. Kadang itu kalau misalnya gak mau makan, satu biasanya dia stres, kedua biasanya dia lagi pengen ini pacaran sama guguk lain.
1: Iya
0: kan
1: wajar.
0: Iya kan gitu.
1: Hidup.
0: Biasanya gitu. Udah bukan karena emang dia enggak mau makan karena sakit, enggak, biasanya kayak gitu sih, lebih ke mentalnya dia aja sih gitu. Terus Mbak Panca juga bilang katanya selain Anabul ada juga yang untuk diri sendiri, misalnya kayak kebutuhan nongkrong makan. Nah, itu udah kamu kan itu boros.
1: Boros dong. Ada dong
0: iya. Boros-borosnya. Kayak nge-gym kan juga kamu pasti kan butuh ini kan bulanan juga. Kan? Ya udah sih. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Mbak Juni Nafti.
0: Halo.
1: Yang bikin boros, saya suka jalan-jalan sama suami. Pokoknya biar dapat aja keluar. Jadi pastilah belanja, makan juga. Ya bagus, tapi enggak sih itu?
0: Bagus
1: untuk
0: sih.
1: Untuk membangun chemistry.
0: Bangun chemistry, relationship makin oke juga ya. Yang penting ya udah belanja sesuai kebutuhan. Kan intinya yang penting me time berdua toh?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Jarang-jarang loh ada yang bisa seperti itu.
0: Iya betul, pertahankan.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Mumpung anak-anakmu sudah gede, ya kan? Sudah tidak ada yang bisa diajak jalan lagi kan keduanya. Ya udah sama suami aja. Lagunya Miley Cyrus, Let's Get Married, ditunggu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Mbak Desmar.
0: Halo,
1: katanya
0: Mbak Desmar.
1: Jam Blackpink.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini foodnya yang bikin boros in this economy tuh sebagai ibu rumah tangga ya. Kayaknya semua kebutuhan pokok tuh naik deh. Uang jajan anak juga otomatis naik. Ya, dijalanin aja dan disyukuri sih.
0: Gak apa-apa.
1: Harus pinter-pinter ngatur keuangan katanya biar bisa nabung juga.
0: Betul, ya kan? Mungkin yang kemarin 5.000 untuk 2 hari, sekarang 5.000 dipakai sebijaknya gitu aja.
1: Bener.
0: Ya kan? Ada Mas Adi Premana, selamat sore. Indis ekonomi adalah godaan beli. Aku kan aku bilang, kamu mau apa enggak gitu, disuruh cariin udah dicariin, tergoda dia.
1: Kontrolnya sih? Di dirimu, jangan nyalahin kabram.
0: Iya, benar kan?
1: Kan kita punya kontrol diri.
0: Iya, benar. Oke, makasih Dinda ya. Lagunya Alanis Morissette yang Ironic or You Out Now. Oke, dipilih salah satu ya.
1: Oke, ada Kak Ayin.
0: Halo Ko Hain.
1: Katanya MLTR bringing on.
0: Oke, baiklah.
1: Tadi MLTR juga ya?
0: Ada, tadi

0: Tak ya.
1: Bener, lagunya ada Myeonggeur.
0: Oke, Myeonggeur. Di Telegram ada dari Rian Putra request lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Baiklah, okay, ditunggu lagunya satu-satu ya.
1: Yang lainnya mana, ayo.
0: Silakan ramaikan lagi.
1: Cuk, ini soal ekonomi apa sih yang bikin boros sahabat Pingin FM? Coba kirim aja langsung cerita sambil request lagu di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya di @PinginFM Bali, Twitter @radiopinginfm.

0: traffic light. Traffic light.
1: Sekarang waktunya kita untuk ngasih tahu nih kondisi lalu lintas Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dimulai dari arah barat. Di Jalan Raya Dalung sudah mulai ramai. Ini sampai dengan di Simpang Banjar Untal-Untal ya, di Simpang Bangsal. Itu padat sekali satu arah yang menuju ke Jalan Raya Dalung. Di Simpang Panjinya sendiri itu terpantau padat juga. Kita ke arah selatan di Jalan Raya Padang Luwinya masih lancar aja. Yang sudah mulai padat di persimpangan dengan Dalung Permai. Ini padat menuju macet dua arah sampai dengan di simpang Jalan Raya Kerobokan ya, di dekat Tiara Gazu. Kemudian di simpang Kebo Iwo, yang dari arah Kebo Iwo utaranya padat banget. Terus di simpang Bulu Indah dengan Kargo Permai ini juga padat empat arah. Di arah utara simpang Jalan Gunung Galunggung ramai aja. Di simpang Jalan Pidade ini terpantau

0: Tentu rame juga di seberangnya Hotel Ascon sudah mulai padat satu arah sampai dengan di Simpang Cokro Ubung. Mm-hmm. Kemudian ke Simpang Jalan Gatsu Tengah dengan Ahmad Yani juga padat banget empat arah ke arah utara. Di Simpang Jalan Kenaroknya ramai padat banget. Terus di depan lapangan Kota Lumintang juga cukup padat dua arah. Di Simpang Gatsu Tengah dengan Nangka, ini dari Nangka utaranya yang ramai banget. Terus di Simpang Kemuda juga cukup padat sore hari ini. Di Jalan Suli, ini seperempat jalan sampai dengan di menuju ke Simpang Jalan Sari Gading itu padat banget. Di Simpang Kenyeri Seroja ini juga padat empat arah, apalagi yang dari Jalan Genetri itu macet satu arah. Kemudian di Simpang Jalan Sulatri Trenggule juga padat sekali ke arah utara. Simpang Sulatri ramai aja. Di Simpang Jalan Topati ini terpantau ramai. Kemudian di Jalan W.R. Supratman ini sudah mulai macet ya. Ini dari setelahnya Jalan Muduri sampai dengan di Simpang Waribang nih macetnya 4 arah. Terus dari W.R. Supratman dari Gang 3 ini sudah mulai macet juga. Di Titi Banda sudah mulai macet satu arah sampai dengan di Simpang Padang Galak. Nah, ke arah Sanur ini ya, ini macetnya dua arah sampai dengan di Simpang Prime Plaza. Di Bundaran Renonnya macet, Simpang Sedap Malam Hang Tua macet juga. Dari arah selatan dari Megdi Sanur sampai dengan ke utara, ini macet satu arah. Silahkan
1: Oke, terus ada Simpang Gunung Sangeng dengan Jalan Gunung Agung terpantau ramai sahabat Pikin FM. Simpang Jalan Bulu Indah dengan Mahendra Data Utara serta Jalan Gunung Agung juga ramai. Dari Gang Bumi Mayu itu juga terpantau ramai sahabat Pikin FM. Terus dari Jalan Wahidin ini juga terpantau padat. Gajah Mada juga ini masih pembangunan ya, masih ya, padat ya. Juga. Benar. Terus juga di area Jalan Hasanuddin ini terpantau padat. Kita ke area Jalan Gunung Batu Karu ini terpantau di beberapa titik aja kepadatannya. Dari Tiara Monang Maning ke Jalan Gunung Rinjani juga terpantau padat sahabat Pikin FM.
0: Yes.
1: Terus di Jalan Subur terpantau padat. Jalan Imam Bonjol ini terpantau di beberapa titik aja ada kepadatannya. Lalu kita ke area Jalan Mahendra Data, ini ke arah Jalan Tuku Mahendra Data serta Tuku Umar Barat. Di simpang itu terpantau padat. Terus di area Jalan Gunung Salak Utara juga terpantau padat sahabat Pikin FM. Terus area lagi. Jalan Tuku Umar Barat ke area Simpang 6 itu juga terpantau padat. Dari Jalan Pulau Tarakan, Pulau Kawi itu aman aja. Terus di daerah ke Watu Renggong kali ini dulu ya. Ini Watu Renggong terpantau ramai sahabat Pikin FM. Terus di Jalan Diponegoro dari Jalan Raya Sesetan juga padat. Pulau Buton juga terpantau padat sekali. Terus Jalan Tukatiah Biu terpantau ramai ya sahabat Pikin FM. Terus di area Jalan Dukuhsari juga terpantau padat. Cendingan Sari, Jalan Sidekari, Simpang Sidekari dengan Jalan Raya Sesetan juga padat. Di Jalan Dewata juga terpantau ramai sahabat Pikin FM. Keluar ke arah Jalan Suwung Batang Kendal itu ramai sekali ya. Mertasari juga terpantau padat ini. Jalan Pendidikan juga terpantau padat. Ini Mertasari, Batang Kendal itu dua arah kepadatannya. Terus dari Jalan Diponegoro ke arah Jalan Bypass Ngurah Rai sama Simpang Pesanggaran juga terpantau ramai. Di mana lagi nih ya? Jalan Pulau Sayulus.
0: Sayulus.
1: Itu juga ramai. Pulau Bungin ini, Pulau Kawi dua arah kepadatannya.
0: Iya.
1: Terus mana lagi ya yang padat-padat? Pulau Pura Demak ini emang padat juga. Di mana lagi ya?
0: Imam Bonjol udah. Di Tengku Umar sudah juga ya?
1: Tengku Umar udah juga.
0: Oke, Pulau Kawe?
1: Udah.
0: Pulau Kawe udah semua ya? Udah.
1: Semua sih.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. We'll be right back.

0: Tapi sebelum kita membahas mengenai gaun yang bisa berubah ini ya.
1: Berubah jadi apa
0: tuh? Berubah jadi apa ya?
1: Apapun deh.
0: Berubah jadi sesuatu tapi yang pastinya berubahnya tidak ngaret sih ya. Karena kan kalau misalnya ngaret itu biasanya orang itu agak sedikit ini ya, skeptis ya, kezel dengan orangnya. Apalagi kalau misalnya orangnya itu ngaretnya terlalu sering.
1: Iya loh.
0: Berlebihan banget ya kan.
1: Too much
0: banget dengan alasannya baru bangun lah, telat bangun, macet di jalan ya kan.
1: Atau udah bilang OTW tapi ternyata apa? Baru bangun.
0: Baru bangun.
1: Gak boleh ya adek ya.
0: No ya. Nah kalau menurutnya Dinda ya, telat berapa menit sih yang biasanya masih bisa dibilang wajar, masih ya masih bisa diampuni lah gitu.
1: Aku pakai batas keterlambatan kelas teh ya.
0: Ayo. Baiklah.
1: Kelasku tuh bolehnya maksimal tuh 30 menit.
0: 30 menit.
1: Itu kayak udah, kita kan udah dosennya tuh artinya udah ngasih pembelajaran tuh kayak udah beberapa jauh gitu.
0: Iya.
1: Kata gurunya kalau udah lebih dari itu tuh kayak udah enggak menghargai orang yang datang.
0: Oh iya sih benar sih ya.
1: Makanya batas dikasih tuh kayak 15 sampai 30 menit. Kalau udah lebih dari itu mending enggak usah kelas.
0: Mending enggak usah kelas. 30 menit kalau Dinda
1: kalo
0: ya.
1: Kalau aku ya. Terbiasa dengan itu ya maksudnya ya.
0: Kepentok dia. Kalau aku sih di range ya, maksimal di ya 30-40 menit masih oke lah ya, masih ya, sebatas bener. Wajar ya. Yang penting dia tuh ngabarin.
1: Nah komunikasi itu penting banget.
0: Iya, dia ngabarin aja, misalnya aku masih di sini nggak apa-apa, update aja gitu loh, nggak akan disalahkan juga gitu. Yang penting ngabarin, kalau misalnya emang 40 menit atau sejam, yang penting ngabarin deh. Tapi emang kalau misalnya emang nggak ada kabar ya, at least 30 menit udah paling ini sih.
1: Paling mentok gitu.
0: Paling
1: ya.
0: Mentok banget dianggap wajar sih ya.
1: Iya benar. Menurut aku sama kayak Kak Bram.
0: Iya
1: kalau misalnya nggak ada kabar 30 menit mentok. Tapi kalau misalnya berkabar nggak apa-apa lah, sejam tuh masih oke
0: okay,
1: gitu.
0: Masih oke. Jadi ada alasannya masih kita apa ya, kita ampunilah.
1: Iya gitu. Bener kalau misalnya tiba-tiba apa bannya bocor gitu kan harus nunggu dulu.
0: Iya
1: gak
0: kan.
1: Apa-apa, salah apa? Komunikasi.
0: Komunikasi intinya itu biar kita nggak miskom juga nanti lakunya disalahin. Aku gini-gini. Oh yaudah
1: kalah
0: kan.
1: Kalah bohong gitu.
0: Gitu. Cerita sama kita yuk.
1: Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook @pinavembali, Twitter X di @radiopinavem. Menurut Anda telat berapa menit sih yang masih bisa dibilang wajar?
0: Yuk cerita. Nah kalau yang satu ini kita ceritanya tentang baju berubah Dinda ya.
1: Yes.
0: Ada Olivia Rodrigo. Aku udah nonton di TV-nya,
1: ya kan?
0: Aku udah nonton
1: juga.
0: Di TikTok. Wah aku tunggu-tunggu kan soalnya captionnya kan Olivia Rodrigo itu. Mau berubah nih bajunya, bisa berubah dari baju satu ke baju lain tanpa ada disentuh sama sekali. Ya kan? Terus abis itu cuman diguyur hujan. Waktu itu kan kayak pakai hujan buatan gitu loh Din kan. Pas dia nyanyi
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Terus dia nyanyi terus dia goyang-goyang. Wih, luntur tuh baju.
1: Luntur, iya hilang.
0: Meleleh Sobat Kuna FM. Ini yang akhirnya membuat para penonton ini terpukau dengan aksi panggungnya. Jadi dalam konser Unrival Tour in Hartford, Connecticut ya. Di hari Jumat 25 September kemarin ini Olivia Rodrigo ini tampil dengan gaun biru muda yang seolah-olah meleleh saat terkena air loh. Jadi momen tersebut juga terjadi ketika Olivia membawakan lagu The Cure. Jadi perlahan gaun biru yang dikenakannya ini menghilang dan memperlihatkan gaun korset berwarna merah merona ya.
1: Bener, terus kata desainernya ya di balik kostum tersebut yaitu Hussein Kalayan mengungkapkan kalau gaun yang meleleh itu dibuat dari material khusus yang menyerupai kertas katanya.
0: Material khusus
1: tersebut akan larut kalau misalnya kena air.
0: Oh.
1: Nah ketika lapisan luarnya menghilang terlihatlah itu gaun korset dengan detail lace dan juga hole dalam warna yang kontras di baliknya. Yaitu warna merah kan yang kita lihat.
0: Iya merah-merah benar-benar.
1: Terus proses pembuatannya ternyata gak mudah loh Sobat PNFM. Salah satu tantangan terbesar adalah menentukan waktu yang tepat biar gaun tersebut larut sesuai koreografinya.
0: Benar. Timingnya harus pas banget nih.
1: Benar. Sementara ya kan? Olivia itu tetap harus bisa bernyanyi ketika berada di bawah guyuran air. Nah lo.
0: Bayangin aja diguyur pakai air, Olivia harus nyanyi. Terus habis itu timing koreonya juga pas. Terus timing bajunya luntur juga harus pas kan. Pas di apa ya, refnya tuh langsung wah bajunya udah berubah
1: hilang,
0: kayak
1: gitu
0: kan. Jadi desainer juga menjelaskan kalau misalnya Olivia ini juga ikut terlibat loh Din dalam proses pembuatan atau pengembangan kostum itu sendiri. Jadi Olivia ini menyetujui setiap tahap pembuatannya sampai desain itu akhirnya digunakan di atas panggung dan gaun tersebut memiliki kaitan dengan video musiknya The Cure. Dalam video itu Olivia juga terlihat seperti terurai secara fisik ketika benang merah perlahan keluar dari tubuhnya.
1: Terurai banget ya. Konsep gaun yang berubah dari biru menjadi merah saat terkena air pun memberikan interpretasi visual terhadap adegan itu. Sekaligus membuat penampilan Olivia di atas panggung itu seperti sebuah pertunjukan teatrikal katanya.
0: Keren pokoknya.
1: Tapi keren banget sih.
0: Wajib sih.
1: Gak expect.
0: Gak expect juga, aku juga gak expect. Oh ternyata begini ya.
1: Oh gitu cara berubahnya.
0: Dan tapi kalau misalnya emang pas dipakai di awal tuh ya, gaun birunya tuh emang kayak kertas, Din.
1: Iya kan?
0: Kayak kain biasa
1: baju
0: loh.
1: Baju biasa, tetap cakep.
0: Tetap cakep, jadi pas dibasahin tuh loh kok meleleh kayak kain ya. Kalau ada penasaran coba lihat aja di TikTok. Ada kok, seru banget pokoknya.
1: Lagi viral soalnya.
0: Iya cus.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih!

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Ngedrajin series lagi yuk, sahabat Penguin FM. Di bulan Oktober ini, bakal Betty Richardson awali dengan drama yang lagi banyak seliweran di timeline sosial media nih. Jadi salah satu tontonan yang menggabungkan konflik keluarga, intrik politik, hingga perjuangan mendapatkan keadilan kembali. Ini dia, Against the Current. Against the Current mengikuti kisah Shen Shalan diperankan Tang Song Yun, cucu perempuan tertua dari Grand Academician Shen. Dia terlahir dari keluarga terpandang dan menjalani kehidupan yang penuh kehormatan. Shalan juga telah bertunangan dengan Lin Chin-ji diperankan Liu Xue-yi, cucu tertua dari keluarga Lin yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan. Namun, kehidupan Shalan berubah drastis ketika terjadi pergolakan di istana dan kakeknya dituduh melakukan pengkhianatan. Drama yang juga dikenal dengan judul The Story of Shalan ini disutradarai Huang Yingxiang dan naskah garapan Tong Hua. Against the Current memiliki 47 episode yang tayang setiap hari mulai 11 September di WeTV. Sekarang dengerin soundtracknya yuk dari Liu Yu dengan Forever Unforgotten.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Pinguin FM, your street music station.
1: Grow with love.
0: Yes, nah standar ngaretnya.
1: Standar nih.
0: Standar ngaret yang bisa Anda kasih apa ya, bilang masih oke lah ya.
1: Kebebasan. Kayak
0: kebebasan
1: apa ya?
0: Kebebasan. Apa sih ngomongnya?
1: Ya udah masih bisa dimaklumin gitu ya.
0: Ya standar ngaret yang masih bisa dimaklumin lah ya.
1: Iya,
0: masih
1: bener.
0: Ada wajar lah kalau untuk telat tuh. Berapa menit sih biasanya menurut Anda sahabat Kuna FM?
1: Yes.
0: Apakah 30 menit, 40 menit, sejam, sehari, dua hari?
1: Itu bukan telat lagi. Itu kayak enggak usah deh datang.
0: Itu dah, ya udahlah lupa aja ya daripada harus datang lagi kan. Nah, kalau misalnya Anda telat berapa menit sih yang masih bisa dibilang wajar menurut Anda sahabat Kuna FM?
1: Gimana ayo? Kalau misalnya ada cerita boleh dong kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter X di @radiopinginfm.
0: Eh kok wow sih? Salah. Obre. Mana
1: nah,
0: sih obrenya?
1: Yo, mana
0: oh,
1: obrenya,
0: ini dia obre.
1: Yo.
0: Sabar, ini
1: yes.
0: Obrenya.
1: Obre.
0: Bukan ke sini. Ah, udah.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Udah, silakan. Ada yang udah ikutan?
1: Udah dong.
0: Siapa tuh?
1: Dari bawah dulu enggak sih?
0: Boleh, silakan.
1: Dari mana ya?
0: Dari mana tadi?
1: Dari Mbak Dian ya kalau enggak salah. Om.
0: Iya,
1: Mbak Dian.
0: Okay.
1: Katanya menurut Mbak Dian, menurut aku telat yang masih dibilang wajar itu 5 sampai 10 menit sih.
0: Oh, gitu. 5 sampai 10 menit wajar ya.
1: Masih
0: itu
1: wajar.
0: Menurutnya Mbak Dian ya. Ada Gus Bawo. Kalau Gus Bawo yang masih dibilang wajar tuh berapa menit, Gus? Bukan alasannya, macet di sana, Mas. Berapa menit?
1: Berapa tuh? Dalam bentuk angkanya.
0: Dalam bentuk angka, bukan alasannya kita tanya. Ya, silakan nanti kalau misalnya udah ada angkanya baru alasannya silakan dijelasin ya.
1: Yes.
0: Ada Pak Putu Oki, kalau dia katanya biasanya orang on time kalau Pak Putu Oki biasanya orangnya on time dalam setiap mau ketemuan. Ya, jadi batas telat itu mungkin di antara 15 sampai 30 menit ya, dan no excuse ya. Karena pada prinsipnya kalau Pak Putu Oki itu kan dia tuh sudah berusaha untuk meluangkan waktu untuk ketemu, tolong jangan dirusaklah dengan alasan apapun katanya. Baik, terima kasih ya.
1: Oke, terus ada Dokter Tama. Kalau aku sih 5 sampai 10 menit udah masuk kategori wajar. Kadang kan ada macet atau urusan dadakan ya. Tapi kalau udah lewat 15 menit tanpa kabar, mulai curiga tuh ini beneran OTW atau OTW versi masih siap-siap di rumah.
0: Ya, bisa jadi ya kan. OTW zaman sekarang banyak versinya soalnya, Dok.
1: Siapa sih pencetusnya tuh?
0: Gak tahu aku.
1: Kayak gitu. Bikin trust issue deh.
0: Iya, makanya kata OTW itu kayak gak bisa dipercaya lagi.
1: Iya.
0: Ngeri-ngeri sedep soalnya kalau gak ada di pub atau mungkin dikabarin di mananya kan.
1: Iya.
0: Ada Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna telah janji tergantung yang diajak aja sih dan kasih kabar enggak. Katanya sejam masih sabar sih. Hebat dirimu mah, sejam masih sabar. Nikmati waktu aja, kalau lewat ya tak tinggal ya.
1: Enggak
0: ngambil ribet berarti Mbak Ratna ya. Kalau misalnya udah lewat ya udahlah ya.
1: Tinggal gitu.
0: Tinggal aja udah. Ada siapa lagi, Ding?
1: Ada Gustu, katanya 5 hingga 15 menit tergantung pada situasi dan juga kondisi di jalan. Masih sering dimaklumi yang biasa itu disebut jam karet dalam batas wajar.
0: Baiklah.
1: Asalkan beri kabar katanya.
0: Nah, intinya berkabar ya, bukan berarti kayak kita harus gimana-gimana. Takutnya kan kita ngasih tahu juga nih kondisi jalanan, kondisi kitanya lagi gimana kayak gitu sih.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Takutnya ada gimana-gimana tuh kan.
0: Betul.
1: Bisa jadi tahu, enggak was-was.
0: Betul. Ada Mbok Jujan. Sebenarnya telat udah enggak wajar sih kalau menurutnya Mbok Jujan ya. Telat pasti ada pasti ada potongannya. Jadi enggak ada yang wajar kalau udah telat katanya. Kalau untuk muridnya sih saya enggak ngebatasin, apalagi sudah ada informasi sebelumnya bahwa mereka akan datangnya telat. Kalau mereka telat 5 menit setelah bel masuk ya pastinya terekam dalam aplikasi sekolah katanya.
1: Oh, ada aplikasi sekolah gitu ya sekarang ya?
0: Kayaknya absensinya pakai aplikasi deh, Din.
1: Oh, kayak tit.
0: Iya, mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Udah kayak orang kantor sekarang ya.
1: Terus ada Gus Bawo, katanya telat 10 menit hal yang wajar. Lewat 10 menit kena zona merah dari bosnya.
0: Oh gitu, zona merah banget nih. Nah, itu yang kita mau ya. Ada Mbak Desa Mariani juga, kalau pembatasan waktu yang masih ditoleransi itu 30 menit aja. Kalau ngasih kabar, kalau lewat ya tinggalin aja, bener.
1: Kalau ngasih kabar.
0: Kalau ngasih kabar ya, kalau udah gak ada kabar ya udah, say goodbye aja. Ngapain nunggunya gak pasti kan.
1: Iya.
0: Yang masih mau ikutan, silakan. Batas toleransi telat versi nya Anda tuh biasanya berapa menit sih?
1: Berapa menit ayo kasih tahu dalam bentuk angkanya ya.
0: Yes, dan alasannya boleh silakan.
1: Betul, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Betul.
1: Instagram Facebook @pinginfmbali, Twitter X di @radiopinginfm.

0: Obrolan sore.
1: Masih ada ikutan, Din?
2: Sudah semua.
1: Masa?
2: Iya, Mas. Oh iya, Kak Sanjit.
1: Oh, udah.
2: Kak Sanjit.
1: Oh, baik.
2: Telat
1: baik.
2: Yang masih wajar itu 15 sampai 20 menit. Aku tuh masih bisa toleransi 30 menit. Kalau sejam aku pergi sih.
1: Oh, gitu.
2: Soalnya aku termasuk on time. Kalau aku telat pasti aku info bilang telat 1 jam sebelum janjian. Soalnya kasihan yang nungguin aku karena aku tahu gimana rasanya menunggu terlalu lama. Itu enggak enak.
1: Nah, kamu aja nungguin aku kan, Jit. Walaupun aku telatnya telat-telat banget kan.
2: Makanya
1: kedatangan artis pasti selalu ditunggu.
2: Bintang selalu datang terakhir itu.
1: Oh iya dong, bintang superstar selalu datang belakangan ya kan.
2: Tuhan.
1: Biasanya kalau misalnya kan acara-acara gitu kan yang gong paling belakang kan, Din. Pasti paling ditunggu kan.
2: Gong-gong gitu.
1: Suka gong. Tapi ya, terima kasih loh yang udah ikutan obre ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin terlambat ya, Din ya.
2: Betul.
1: Sekali dua kali mungkin masih boleh lah, dianggap wajar lah ya. Tapi kalau misalnya sudah keseringan dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Apakah ini sesuatu yang bagus? Apalagi kalau misalnya ini di bidang dunia pekerjaan ya. Jadi ini berikut nih kita akan menjabarkan 4 ciri kepribadian orang yang suka datang terlambat ke kantor menurut para pakar yang dikutip dari beautynesia.com. Apa yang pertama, Din?
2: Pertama, punya masalah kecemasan sosial. Ayo loh.
1: Ayo.
2: Ayo. Orang yang memiliki kecemasan sosial cenderung lebih memilih untuk datangnya terlambat daripada menjadi orang pertama yang hadir. Kenapa? Karena tuh mereka khawatir terjebak dalam situasi yang canggung gitu katanya. Selain itu mereka mungkin lebih suka datang terlambat lalu pulang lebih awal demi membatasi interaksi sosial dan durasi rasa gak nyaman saat bareng sama orang lain.
1: Sama bareng orang lain ya. Oke, baiklah. Yang kedua adalah dia adalah orangnya perfeksionis biasanya. Terdengar karena kontradiktif ya, bertolak belakang ya. Tapi datang terlambat dan perfeksionis adalah dua hal yang terlihat ini ya tidak nyambung lah. Tapi faktanya Edin ya, perfeksionis ini justru menjadi salah satu pemicu orang terus-menerus terlambat. Sebelum berangkat bekerja atau melakukan aktivitas apapun, mereka itu akan memeriksa banyak hal ini berulang kali. Iya, aku banget nih. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua tuh sudah sempurna. Memeriksa sesuatu berkali-kali tanpa batasan yang jelas hanya akan menyita waktu lebih banyak. Entah mereka sadar atau enggak
2: sadar,
1: sih.
2: Sadar, sadar Kak Bram.
1: Iya sadar, sadar ya guys.
2: Terus yang ketiga, sulit mengatur waktu. Orang yang terus-menerus terlambat cenderung memiliki manajemen waktu yang buruk loh. Mereka tuh kerap salah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau menempuh perjalanan. Sampai teralihkan oleh gangguan yang muncul tiba-tiba. Orang-orang yang biasanya terlambat 10 menit saja dalam segala hal hampir selalu memiliki ciri yang khas perilaku seperti itu.
1: Oh baiklah, yang berikutnya orang yang datang ke kantor selalu terlambat umumnya adalah punya kepribadian gampang terdistraksi ya. Fokus mereka sering teralihkan oleh paparan stimulasi dan juga hiburan yang intens sebelum akhirnya berangkat bekerja seperti itu. Begitu sahabat Kuna FM, jadi ada beberapa faktor
2: hal gitu ya.
1: Dan hal yang memang menyebabkan orang itu terlambat seperti itu. Nah kalau Anda, apakah masih mau terlambat?
2: Jangan, ini menunjukkan jati diri kita loh.
1: Ih takut banget.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Timbaland featuring One Republic, sahabat Kuna FM with Apologize. Ini lagunya spesial buat Mbak Wayan Widiati yang sudah request tadi ya. Mohon bersabar ya, request lagu lama. Ini antreannya panjang banget karena semua pada requestnya lagu lama ya. Harap sabar, bersabar. Karena kita masih nemenin sahabat Kuna FM sampai nanti di jam 8 malam ya Din ya.
1: Yes.
0: Yang masih mau request lagu buruan ya, setahu kita yuk.
1: Cuy, sambil ikutan minivote juga.
0: Boleh.
1: Kita lagi ngomongin tentang indis ekonomi.
0: Indis ekonomi, ya.
1: Apa sih yang bikin boros?
0: Apa-apa,
1: coba
0: yuk.
1: Kirim langsung ke WhatsApp Telegram. 0811-393-494. Instagram, Facebooknya @pinginfmbali, Twitter X di @radipinginfm.
0: Yang lagi join di live TikTok juga boleh ikutan. Ada Mbak Meta, ada Gus Bawo, ada juga dari siapa tuh, Mbak Desmar, ya. Boleh ikutan cus cerita sama kita ya.
1: Cus, aduh.
0: Kan suaranya Dinda udah mulai hilang kayaknya.
1: Iya loh, kenapa sih?
0: Aduh, gak tahu lah ya. Selamat malam dulu. Kita mau sapa tadi Mbak Wayan Widiati deh, lanjut deh. Tadi lagunya udah ya, kalau indeks ekonomi, indeks ekonomi enggak tuh. Berat ya bahasanya indeks ekonomi,
1: ekonomi ya.
0: Indeks ya. Itu kebutuhan pokok yang semakin naik, tapi uang dapurnya enggak naik, enggak dinaikin sama Pak Su. Berarti dirimu harus bekerja lebih giat kalau misalnya mau naik pendapatannya. Sama makanan katanya biasanya pas ada kecer lebih, kecer tak ajak deh anak-anak makan keluar, sekedar kayak beliin makanan kesukaannya aja. Pernah waktu itu mereka juga pengen makan di tempat A, terus dari rumah udah excited, mana pas jam makan malam kusuruh jangan makan dulu, nanti beli sekalian beli di sana, katanya. Sampai sana nunggu makanan datang lamanya, katanya habis lumayan duitku juga. Ya udah kan traktir anak-anak juga. Pada kecewa katanya. Lebih parah juga aku yang kecewa katanya, kenapa nggak beli yang lain aja, tadi kan bisa lebih enak dan lebih murah. Lah kan anak-anakmu yang mau.
1: Gak apa-apa.
0: Kenapa anakmu jadi kecewa?
1: Mungkin gak sesuai ekspektasi ya.
0: Iya, kalau emang udah dilihat rame, jangan berani memesan, pindah ke tempat lain ya.
1: Bener.
0: Itu aja sih.
1: Terus ada siapa lagi? Kak Laurentia Lilis.
0: Bu Lilis.
1: Oh iya, Bu Lilis. Yang punya itu tuh ya.
0: Iya bener. Yang kamu mau diajak ke Bedugul nih kan.
1: Iya. Bentar lagi nih aku digandeng nih.
0: Bu Lilis gandeng lah Dinda ya.
1: Gak boros-boros amat. Karena tiap bulan cuma kasih self reward ke diri sendiri aja. Boros tuh kalau ada teman dari luar pulau atau luar negeri yang datang, beliin oleh-oleh, traktirin makanan.
0: Baiklah. Iya, iya, iya.
1: Bisa jadi CEO harus gitu ya.
0: Seneng ya Bu Lilis ya, traktir ya, seneng deh. Traktir kita dong Bu Lilis.
1: Iya. Traktir menginap maksudnya.
0: Oh iya dong, boleh. Ada Gus Bawo, dia requestnya ke Chalet Veronica, tak ingin usai. Kalau indis ekonomi yang bikin boros itu adalah beli jajanan viral katanya. Baik, apa itu jajannya Gus? Coba Dubai sebutkan. Cubi-cubi. Jangan ciki-cikian kamu bilang viral ya, enggak. Apa Gus? Kamu masih di live ini kan juga?
1: Terus
0: cerita ya. Ada siapa lagi Din?
1: Papoki. Guys, Bastian Fit Evo, who's that girl?
0: Okay,
1: bukan boros sih ya, tapi lebih menyenangkan orang yang disayang gitu. Misalnya, anak mau beli apa, gasken. Asal makanan yang atau makan bareng di luar tuh bareng keluarga seperti Mama Rose dan anak-anak.
0: Okay.
1: Mikir juga uang bisa dicari, tapi kebersamaan itu akan menjadi kenangan.
0: So paling romantis deh. Ada Beli Lanang juga yang sudah hadir. Ini requestnya Linkin Park Indian, katanya biar kenceng dikit. Terima kasih.
1: Oke.
0: Kenceng dikit setrika aja, lurus udah kenceng langsung.
1: Bah.
0: Kan gitu ya. Ada siapa lagi?
1: Ada, bentar. Siapa lagi? Dokter Tama.
0: Dokter Tama, kenapa tuh?
1: Kalau Dokter Tama katanya yang paling relate buat aku tuh pas terjebak promo dan juga diskon. Niat awal mau hemat, ujung-ujungnya malah beli yang tadinya gak kepikiran. Siap-siap tanggal kembar, ntar lagi. Kontrol diri tuh kalau tanggal kembar tuh sumpah.
0: Iya.
1: Aku kayak, aduh, 10-10 ntar lagi.
0: Ya udah sih, juga nggak ada yang terlalu dibutuhkan ya, jangan tertarik dengan diskon aja. Ya itu
1: bener.
0: Dia ya. Dok Tama, lagunya lagu ini ya, lagu laule ya, lagu lama ya, mohon bersabar ya, nanti mungkin bisa dipakai closing sama kita tuh nanti ya.
1: Benar.
0: Selamat malam dulu di TikTok, ada Bu Ari Mun Mun sudah baru aja gabung ya, ada Mbok Dian tadi juga sudah ikutan ya.
1: Yes.
0: Yang lainnya masih mau request lagu dicoba.
1: Ayo,
0: jangan boleh. Lagu lama ya, kalau misalnya mau buruan lagunya di play ya.
1: Langsung aja langsung kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494.
0: Yes.
1: Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter X di @radipinfm.
0: Ini spesial buat Mika Kamehameha yang lagi kasmaran lagunya The Weeknd, Sao Paulo. Yes.
1: Cie. Yeah.

0: dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Wih, kalau yang satu ini sampai rilis ya, Dinja. Keren sih. Jadi ada suatu inovasi yang sangat luar biasa dari Eka Hospital yang menghadirkan MCU, ya, medical check up ya. Kita kan tahu kalau misalnya medical check up itu pasti harus di rumah sakit atau di lab ya, Dinja.
1: Langsung.
0: Wajib harus di situ. Tapi yang satu ini dia MCU-nya yang datengin ke kita jadinya ya. Keren loh. Dikutip dari CNNindonesia.com, pemeriksaan kesehatan kini enggak harus dilakukan di rumah sakit atau klinik aja. Inovasi layanan kesehatan bergerak namanya. Masyarakat dapat menjalani medical check up atau MCU ini secara praktis di tengah aktivitas mereka yang sangat padat ya, sibuk kayak Dinda ya. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Eka Hospital, Sinar Mas Land, dan juga Hyundai Motor Group yang menghadirkan layanan medical check up mobile dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 kemarin.
1: Terus mengusung konsep whole healthcare on the move ya. Yes. Kolaborasi lintas industri ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan preventif sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut.
0: Keren.
1: Nah, dalam kolaborasi ini Hyundai Motor Group memfasilitasi Eka Hospital ya dengan menyediakan satu unit kendaraan Kia PV5 proof of concept yang dikembangkan sebagai medical purpose vehicle ya. Kendaraan tersebut dimodifikasi menjadi mobil MCU mobile yang nantinya akan digunakan Eka Hospital Group untuk menjangkau masyarakat di berbagai lokasi.
0: Oh, keren. Jadi kita spill dalamnya ya, ini tersedia berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan modern yang memungkinkan ini masyarakat ini melakukan deteksi dini terhadap sejumlah penyakit. Beberapa layanan diantaranya ini tersedia antara lain pemeriksaan menggunakan Butterfly IQ Plus, pemeriksaan USG, ada juga pemeriksaan USG genggam berbasis teknologi silikon yang praktis untuk digunakan. Selain itu juga terdapat AirDoc Retina Scan, teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu memindai retina mata untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan sekaligus mengidentifikasikan risiko penyakit sistemik seperti diabetes atau hipertensi.
1: Terus MCU Mobile juga menyediakan pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG ya, untuk mengevaluasi kondisi dan irama jantung serta layanan vitamin C support. Seluruh pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dengan dukungan peralatan medis modern.
0: Yes.
1: Sehingga hasil dapat diperoleh secara cepat dan juga akurat. Nah, melalui sinergi ini nih ya, Eka Hospital, Sinar Mas Land, dan juga Hyundai Motor Group berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus berkembang untuk menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Jadi semoga cepat realisasi ya.
1: Emang harus kolab-kolab gini nih untuk ya, gong gitu ya.
0: Kalau misalnya kita kerja sendiri ya nggak bakal dapatkan hasil yang bagus dong.
1: Bener.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Pinggul FM RC The Music Station.
1: Grow with love.
0: Sudah mau ada jam 8 malam, artinya tugasnya Bram sama Dinda juga harus kelar dulu ya.
1: Bentar lagi kita bakal pulang.
0: Yes, pulang-pulang. Agus Ade, mohon maaf lagunya gak bisa keplay. Nanti request sama Coco Cuya ya.
1: Coco Cuya.
0: Coco Cuya.
1: Itu nama imupnya.
0: Iya, nama imiot sekali ya.
1: Kok semua punya nama imup sih?
0: Oh, punya dong. Nanti kita Dinda buatin yang baru lah ya. Buat Dinda ya.
1: Nama aku Dimel tau.
0: Dimel? Dimelit-melit. Dinda dimelit-melit.
1: Ya. Enggak ya.
0: Kalau gitu kita berdua pamit dulu ya. Sama kenapa?
1: Sampai ketemu nanti di hari Senin ya.
0: Ya hari Senin pastinya sih. Tapi kalau misalnya hari lain ditunggu aja lah ya.
1: Ditunggu aja.
0: Ya, bye-bye.
1: Bye.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia sahabat Pingin FM, Delantis dengan lampu merahnya. Gimana kabar untuk hari Senin, sahabat Pingin FM? Monday, money day, cuan day. Sudah banyak cari cuannya untuk hari ini. Masih awal bulan, surya masih santai-santai dulu. Atau malahan udah gaspol, udah sekian klien yang sudah berhasil di guide untuk hari ini. Jadi targetnya ya supaya nanti pertengahan bulan bisa agak santai. Ya udah pokoknya selamat malam dulu semua. Mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan udah nyampe di rumah. Atau kalau mungkin masih lagi di jalan, hati-hati aja di jalan. Malahan ada yang masih lembur. Ya udah, selamat lembur aja. Kita lembur bareng. Saya temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pinggon FM Bali, Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggonFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggonFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Mau lagu Indonesia boleh, mancanegara silakan. Saya tungguin sampai jam 12 malam. Bingo, Penguin FM.

Voice peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra, resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambient suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia Max and Fleischer dengan lagunya Butterfly. Sahabat Pingin FM, kita masih di nuansa malam untuk hari Senin ini, masih bareng Surya Winata dan masih dengan lagu-lagu favorit Anda. Terima kasih yang udah bergabung, ya udah stay tune ya. Selamat malam dulu. Apa kabar untuk Gus Bawa? Halo Gus Bawa, selamat malam. Gus Bawa di Batu Bulan, dia pengen dengerin lagunya itu dari Melly bareng sama Ari Lasso dengan Jika. Udah saya siapin ya, thank you banget. Bu Nana juga apa kabar? Deskrip dengan Man in the Arena habis ini bakal saya play. Thank you banget Bu Nana. Ada Bu Guru kita, halo Juni, gimana kabar? Melly Cyrus dengan Let's Get Married. Oke, udah saya siapin juga. Ada Yeni, halo Yen, apa kabar? Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Terima kasih juga buat Putus Stone yang ada di seputaran yang Batu. Thank you banget juga udah nyapa saya juga untuk malam ini. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin loh requestan Anda. Jadi buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman yang didukung Arab Saudi, Rashad Al-Alimi, telah mengumumkan dimulainya operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok milisi Houthi. Dalam pernyataan pada Minggu 4 Oktober 2026, Al-Alimi mengatakan pasukan pemerintah yang dikuasai secara internasional akan memperluas otoritas negara dan juga lembaga-lembaga ke seluruh wilayah nasional. Pada pertengahan September, Houthi merebut kota pelabuhan Mocha dan juga pulau-pulau strategis di Selat Bab al-Mandeb dan jalur vital untuk pengiriman minyak global. Sebelumnya, pasukan anti-Houthi menstabilkan garis depan. Yaman telah dilanda perang saudara sejak Houthi merebut ibu kota Sana pada tahun 2014. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu. Bye.

0: Dede, naon kinyo man lari, Dek?
1: Naon? Untuk maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lura yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Dek, Dek. Nak gelam kenain anak kok nih,
1: yuk. Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Pinggun FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pinggun FM. Saya kutip dari Wow Fakta. Tahukah Anda, Belanda ini berada di tempat pertama dalam daftar negara-negara di mana jam kerja per minggu itu paling sedikit. Enak ya kalau di sana tinggal. Tingkat pengangguran yang rendah dan pendapatan yang tinggi itu adalah ciri utama komunitas pekerja di Belanda. Di Belanda, karyawan bekerja sekitar 1.380 jam per tahun, yaitu rata-rata kurang lebih 27,5 jam per minggu, atau sekitar hanya 5,5 jam per hari. Jadi ini pun kalau hari kerja efektifnya itu adalah 5 hari kerja.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia sahabat Pingin FM, Steph Aoki bareng sama Moxie dan juga Raya dengan I Love It When You Cry. Gimana kabar buat Mbak Dian? Mbak Dian Kesuma, ini lagu favoritnya, udah nyanyi. Terima kasih banget ya. Mudah-mudahan udah semangat, gak ngantuk dong. Dia lagi lembur atau lagi buat ini nih, lagi buat prakaryanya. Terima kasih buat Mbak Dian Kesuma. Bu Nana juga di Pati Nambi, apa kabar Bu Nana? Selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini aku sudah lebih baik, cuma tensinya memang katanya lagi naik turun. Okay, yang pastinya persiapan bulan Oktober pengen donor darah katanya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Nana. Deskrip dengan Man in the Arena. Okay, salamnya buat bestiku, buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujura Anom, semua ada pokoknya happy listening. Thank you banget Bu Nana yang ada di seputaran Pati Nambi. Sehat selalu ya Bu Nana. Ada Juninati juga, halo Bu Guru kita, Melis Harris dengan Let's Get Married udah nyanyi. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM, terima kasih Uya, terima kasih Juni. Abah Waisel juga apa kabar, yang ada di Samplangan Gianyar, thank you banget juga udah menyapa saya, selamat malam aja. Kemudian ada Gus Bawa, halo Gus, gimana kabar Gus? Meli Guslo bareng sama Ari Lasso dengan Jika, sudah nyanyi juga, terima kasih banget. Salam kompak buat Koko, sehat selalu, thank you banget ya buat Gus Bawa ya, buat semua sahabat Pingun FM tuh dikasih salam sama Gus Bawa. Putruston juga thank you banget dari seputaran yang batu juga udah menyapa saya. Mbak Adi di Bejigama, halo Mbak Adi apa kabar? Sobat dari miliknya Padi sudah nyanyi. Terima kasih banget buat Mbak Adi yang ada di Bejigama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan terima kasih juga buat Amin Mimbar. Halo Min apa kabar? Pengen dengerin Into Your Heart dari miliknya AJ McLean. Udah saya siapin juga, sabar dulu. Pokoknya selamat malam buat Koko Surwit. Semoga kabarnya selalu baik aja. Okay, sudah berenang tadi siang kok? Sudah makan malam? Berapa porsi? Wah, nggak sopan tuh pertanyaannya. Berapa porsi loh pertanyaannya? Aduh, padahal saya belum makan sebenarnya kan? Okay, mau nyapa kru boys? Katanya ada Alga, ada Rama, Ferdi, Yoga, juga buat Wildan. Kapan lagi nih kita bikin TikTok dan menongkrong di Mimbar Sel Jalan Hasanuddin Singaraja? Kamsya Koko. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar. Salam ya buat semua kru boys. Itu tadi ada Alga, ada Rama. Halo Rama, apa kabar? Ferdi, juga buat Yoga sama Wildan. Oke, diajak TikTokan tuh. Mika, halo Mika. Selamat malam Mika, apa kabar? Bruno Mars dengan Raise It All. Udah saya siapin, ditunggu. Halo Ko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Yes. Request ya kok. Kemudian dengerin Ko Surya siaran sambil buat laporan di rumah. Terima kasih banyak Koko. Baik, terima kasih Mika. Selamat buat laporan. Semangat. Mudah-mudahan selesai cepat, supaya bisa istirahat. Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja, apa kabar? Ellie Goulding dengan For Your Entertainment udah nyanyi. Karena selamat malam aja buat Surya Winata. Terima kasih. Terima kasih Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Ada Yeni juga. Halo Yen, apa kabar? Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Udah saya siapin, sabar dulu ya Yeni ya, thank you banget. Kemudian apa kabar buat Mbak Dian Kusuma? Wih, lembur bener dia. Waduh, bunganya warna pink semua tuh, keren ya. Oke, kreatif. Bukan pakai F, pakai P deh sekalian. Kemudian terima kasih Mbak Romi, apa kabar? Mbak Romi pengen dengerin sesi potret. Dia terinspirasi ngelihat ini ya, ngeliat video postingan saya di WhatsApp dan di sosial media tuh ya. Okay, thank you banget ya buat Mbak Romi. Salamnya buat Koko, sehat, bahagia, dan kaya raya. Terima kasih Mbak Rom, ya, amin, mudah-mudahan ya. Ada siapa lagi nih? Di Telegram ada Abdul. Halo Abdul, apa kabar Dul? Abdul pengen dengerin Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma. Udah juga saya siapin, sabar dulu. Buat semua sahabat Pingun FM, apapun aktivitasnya semoga dilancarkan. Buat Ko Uya semangat siaran dan selalu jaga kesehatan. Baik, terima kasih Abdul. Lanjut, ada yang belum saya baca nggak? Kayaknya udah semua ya. Berarti ada Anda yang belum untuk WhatsApp saya lagi. Ayo langsung aja. Ada berapa lama lagi sih waktu saya menemani Anda? Ada 3 jam kurang sahabat Pingun FM.
Makanya dikasih tahu lagi saya lagu favorit Anda di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Rian Putra, selamat malam Rian. Terima kasih juga yang ada di seputaran Uluwatu ya. Hogel bareng sama Ultranet dengan Moving to the Sun. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Sambil saya cek lagi, ada yang masuk gak sih di WhatsApp? Oke, tampaknya belum ya. Sekali lagi, sahabat Pingin FM, Anda boleh langsung aja di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bad Health. Bad Health. The Bad Health. The Bad Health.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, air minum tersedia dalam berbagai jenis. Nah, salah satunya, air demineral. Ya sudah melalui proses penghilangan mineral terlarutnya. Gak sedikit ya, dari kita yang bertanya-tanya, apa sih air demineral tersebut? Terus apa air ini aman ya, kalau misalnya kita konsumsi setiap hari? Nah, proses pemurniannya memang membuat kandungan zat terlarut di dalam air itu menjadi sangat rendah. Namun, air yang sangat murni belum tentu cocok untuk diminum sehari-hari, sahabat Pingin FM. Mengutip dari studi dari Franz Teko Sisek, di mana dari National Institute of Public Health di Republik Ceko, air demineral ini adalah air yang sebagian besar atau hampir seluruh mineral terlarutnya telah dihilangkan. Nah, perlu kita ketahui, air demineral itu nggak selalu sama dengan air yang telah didisinfeksi. Ya. Jadi, proses penghilangan mineral saja nggak otomatis menjamin air itu bebas dari semua mikroorganisme ataupun kontaminan. Nah, kegunaan dari air tersebut salah satunya adalah untuk industri energi dan manufaktur. Bisa juga untuk keperluan di laboratorium, yaitu sebagai pelarut atau bahan pengencer larutan kimia. Atau bisa juga digunakan sebagai dalam industri makanan dan minuman. Air demineral dapat dimanfaatkan dalam proses tertentu untuk membersihkan peralatan dan juga wadah produksi. Apakah air ini cocok untuk diminum? Jawabannya bergantung pada sumber. Ya, proses pengolahan, pengujian, serta apakah air tersebut telah memenuhi standar untuk air yang akan kita konsumsi.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, kalau Palembang ini adalah kota terbesar kedua di Pulau Sumatera. Ya, setelah kota Medan ya. Kota ini memiliki luas itu sekitar 358.505 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk. Ikon utama kota ini adalah Jembatan Ampera yang khas. Nah, tapi sahabat Pingin FM yang mau dibahas kali ini, kota Palembang itu dijuluki Venice of the East oleh negara barat pada zaman dulu. Dan kota ini juga menjadi pusat kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Kota ini didirikan pada 16 Juni 682 Masehi.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar. Radio
0: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station, Grow with Love. Ini dia T5 dengan Kau. Oke, sahabat Pink FM, kita masih di Nuansa Malam, masih di hari Senin ya. Masih semangat kan buat Nuansa Malamnya kali ini, sahabat Pink FM? Ya, untuk play lagu-lagu kerennya Pink FM Bali, yang tadi udah pada ngerasa udah request, lagunya belum di-play, sabar dulu ya. Tapi masih lagi ada beberapa aja sih yang belum ya. Sebagian besar kayak udah saya play kok lagu-lagu requestan Anda. Terima kasih dulu buat Harti, dia masih stay tune ya. Tadi habis jagain cucu katanya. Tanya sekarang udah makan malam nih. Oke, selamat menikmati makan malamnya buat Harti. Kemudian ada Mbak Iga Pancaneki, apa kabar Mbak Iga Panca? Yeah, Megan Trainor dengan Like I'm Gonna Lose You. Baik, ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Pink FM yang lagi stay tune. Selamat beristirahat buat Uya, terima kasih. Baik, ada Agus Oki juga. Halo Ki, apa kabar Ki? Selamat malam. Dia pengen dengerin lagunya The Course dengan Breathless. Baik, ditunggu. Gimana kabarnya ko? Semoga malam ini Indonesia menang melawan Thailand. Amin. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah ada Agus Oki, salam buat Rose ya. Buat adik Navia juga kakak Dilan, selamat malam. Bu guru kita, halo Juni ya. Salam buat Bitunati, salam juga buat Ode, juga buat Tude Dangin. Lagu requestannya Miley Cyrus dengan Get Married, sudah nyanyi. Mika juga thank you banget, Mika. Raise It All dari miliknya Bruno Mars, sudah nyanyi dong. Mama Yuna juga terima kasih. Eva Celia dengan Rangga Cintanya. Salamnya buat Koko, semangat sehat selalu. Amin Mimbar juga gimana kabar ya Min. AJ McLean dengan Into Your Heart udah saya play. Thank you banget, salam buat crew boysnya semua ya Min. Ada Mbak Romi juga, sesi potretnya And Now udah nyanyi ya Mbak Rom. Masih lembur nih Mbak Romi ya, yang ada di Jimbaran biasanya masih lembur sih. Ya udah, saya temenin Mbak Romi ya. Dan lanjut lagi ada Okta, halo Okta apa kabar? Okta di Denpasar Timur hadir dan menyimak Nuansa Malam di Radio Pingin FM Bali. Dia pengen dengerin lagunya Little Mix yang Secret Love Song. Sudah ya, udah saya play. Katanya di play ya kakak penyiar. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Selamat siaran sampai selesai. Sukses selalu, lancar rejeki dan terima kasih. Terima kasih buat Okta yang ada di Denpasar Timur. Thank you banget udah stay tune. Kemudian tadi ada Gus Bawa juga, selamat malam ya Gus, yang pengen dengerin Brandy. Oh tadi requestannya dia itu dari Melly Guslo bareng sama Ari Lasso yang Jika, udah nyanyi dia. Mbak Dian Kusuma juga thank you banget Mbak Dian, selamat malam. Oke, Steph Aoki bersama Moksi Raya dengan I Love It When You Cry. Kemudian juga ada Yeni, selamat malam Yeni. Mbak Adi di Bajigama juga terima kasih banget udah sempat bergabung. Putus Ton, selamat malam. Terima kasih buat Abah Wesel, juga ada Bu Nana di Patinambi. Gimana kabar buat Indra? Halo Indra Perdana, selamat malam Dra. Yang pengen dengerin Rio Laskar bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ya, yeah, itu masih di antrian, sabar dulu. Rian Putra juga thank you banget.

Masih kokoh, lembur sampai selesai. Weh. Semangat ya buat Mbak Romi di Jimbaran. Juga tadi ada Destawan juga ya. Selamat malam. Pamungkasnya ditunggu. Lanjut sambil saya cek ada yang belum enggak. Kayaknya udah semua ya. Oke, yang lain sahabat Pinguin FM, ayo Anda mau request lagu lagi boleh. WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @ Pinguin FM Bali, Twitter, X-nya, @ Radio Pinguin FM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam. Buat yang udah request lagu dari Pamungkas dengan Kenangan Manis, ini buat Destawan. Gak tau dia lagi ada di mana. Ini ya lagunya dari Pamungkas dengan Kenangan Manis.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: time.
1: He's the one.
2: Now I know. Now I know.
0: Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wow Fakta. Taukah Anda, ibu kota dari Bhutan adalah kota Thimphu. Kota Thimphu ini merupakan satu-satunya ibu kota di dunia yang nggak punya lampu lalu lintas. Hal ini terjadi karena setiap kali lampu lalu lintas dipasang di jalan-jalan utama kota Thimphu, banyak orang yang keberatan dan selalu mengadu kepada pemerintah untuk dicabut lampu-lampu lalu lintas tersebut. Sebagai gantinya, polisi menggunakan sarung tangan putih itu akan mengatur lalu lintas di jalan-jalan utama ibu kota. Kebayangkan? Dan terbukti warga kota dapat sangat tertib dan terkendali dengan adanya polisi bersarung tangan putih tersebut, sahabat Pingin FM.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ya, ini dia satu lagu dari miliknya Dikta Wicaksono dengan Setia. Saya pilihkan sahabat Mina FM di jam 11 malam. Kita masih di Nuansa Malam untuk di hari Senin. Yang masih harus bekerja, selamat bekerja. Tapi kalau yang mungkin sudah mau beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat aja. Atau belum bisa tidur. Ya udah, kalau masih mau saya temani dengan requestan Anda, boleh. Anda WhatsApp saya lagi, Telegram juga boleh di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Pinguin FM Bali. Satu lagu dari miliknya Adela, ini dia, Nicole Kidman.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: Fresh single on Penguin FM.

Dave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

dengan FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, Green Day dengan Time of Your Life. Oke, sahabat Pingun FM gak terasa, saya udah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya, besok saya balik lagi tapi bukan untuk Nuansa Malam, sahabat Pingun FM. Saya akan temani Anda di Office Hour untuk sesi yang kedua, dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kali ini selamat istirahat untuk Anda, sahabat Pingun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa, bye-bye.

Good FM, your sweet music station. Grow with love. Hai sahabat Good FM. Kaget gak sih ada Ade aja? Nanti akan barengan lagi sama Wibi tentunya. Jadi buat yang mau barengan sama Ade, PP-in Ade dulu please. Tolong kasihani Ade lah dulu ini sendiri ya. Boleh kau kasih PP dulu Ade. Nanti kita sapa-sapa lagi sambil nantinya kita juga bakal ngobrol-ngobrol bareng. Aduh, temen banget denger Ade Yulia sendiri dulu ya. Ya udah kalau gitu temenin Ade yuk 0811 393 494. Ntar Ade balesin. Pagi, pagi juga semua.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Bugün efendim Your Sweet Music Station Grow With Love. Ya ampun, aku masih emes loh. Ternyata kayak, oh my god, begini tah rasanya tah. Sendiri gitu kan. Tapi itu sahabat Bikin FM, ayo pagi-pagi PIN Ade dulu. PPPPPP. Ada siapa? Bentar ya. Kayak ada yang kurang kalau ada Ade kan ya. Bentar. Mana sih? Ini dia. Aku merayakan kehebatanku sendiri.

Iya gak sih? Ada mau jawab dulu. Hai Mika. Aduh suara aku lagi ini lagi. Tapi gimana dong? Kayak oh my god. Kalau kata orang sekarang tuh lagi ketemu Ade versi laki katanya Mika. Tapi hari ini yang udah nyapa-nyapa Ade mau sapa dulu deh. Ih banyak banget sih. Anda nih bangunnya kenapa pagi banget sih? Buset dah. Ini ada Gustu udah ngirimin foto-foto. Foto apa nih tuh banyak banget tuh. Terus juga ada, agak kecil ya background saya agak gedein dikit ya. Oke, terus juga nih ada tadi, tuh apa nih tuh? Oh kamu minta lagunya Nirmala Nusantara, ya udah ntar ya. Kita bakal buterin juga buat kamu. Celah kita. Ada Aba Wesel, selamat pagi Mbak Titin, Wiwin, Mbak Wiwin. Tumben ada duluan, iya aku pun kaget Mbak Win kayak kok bisa. Terus ada Mbak Juninate juga. Iya Wibin ntar lagi dia datang ya. Dia lagi beli bansan. Dia ngantre guys, ngantre. Pagi-pagi udah ngantre. Terus juga ada, oh lagunya ntar ya, ada siapin ya. Terus ada Mbak Panca Niki. Enggak Wibin gak kenapa-napa, dia lagi beli bensin. Oke okay. Yono suara dia bindung lagi kayak mana ya. Ya udah gak apa-apa lah ya. Mbak Panca, selamat pagi juga. Pagi-pagi. Terus ada Mbak Desmar, selamat pagi juga. Indra Baginda, selamat pagi. Ada Surya Putra, hai. Selamat bertugas, kakak adik atau adik kakak? Adik kakak dong. Ikro Raima, udah oke, ntar kita siapin ya. Terus ada juga Mbak Ratna, selamat pagi Mbak Ratna. Kayak ada tuh kemarin sampai ke dokter dong. Kayak ya ampun kenapa ya suara aku jadi maco gitu kan. Kayak tolong guys aku kan wanita yang sangat anggun gitu kan. Kok tiba-tiba jadi maco gitu kayak takut banget deh dengan kemacoan ini. Ntar laki-laki pada takut. Terus ada Mbak Ira juga. Iya kayak virus gitu ya gak ngerti sih. Semoga sahabat Pikun FM sehat-sehat ya. Terus juga yang pakai nanti mikrofon ini setelah saya juga sehat. Terus ada Mbak Ira, tar lagunya Mbak Ira, ya tar ada minum air yang banyak. Mika, iya aku gak tahu nih, kena azab kayaknya. Wibi sana lagi di jalan Wibi sana, dia beli bensin, tar dia datang, oke. Okay? Mbak Romi, selamat pagi, semangat-semangat dong. Butuh oke juga, selamat pagi. Terus ada Today pagi, Mbak Ain. Wibi lagi beli bensin, ya. Terus ada Bawa. Terus juga mana nih teratatat. Oh iya, mantap, salut enggak sih? Udah main aja ini lagu bentar ya, Wa. Saya belum selesai ngobrol. Belum selesai ngobrol ini saya ya. Maaf ya, masih ini training. Terus ada juga nih. Ih, Ade iya, siapakah ini aku mau sapa dulu. Ada Mbak Utami. Iya Mbak Utami. Penguasa Tanjung Bungka lagi beli bensin. Tapi ngomongin beli bensin ya. Kadang kan kita kalau lagi beli bensin tuh sahabat Pingin FM pasti ada yang ngantri kayak gitu kan. Ada juga yang ngerasa kayak aduh aku gak mau ngantri, aku mau cari tempat baru aja. Atau misalnya ada juga yang kayak aduh gak bisa nih aku gak tahu tempat lain, aku kayaknya ngantri aja gitu kan. Nah kalau anda sahabat Pingin FM jodohan yuk mini vote ada hari ini. Yang biasanya kamu kenapa kesiangan Sinti? Kamu tidak boleh kesiangan. Nanti pundi-pundi kamu dipatok ayam jantan ya. Tapi balik lagi ngomongin masalah beli bensin ya. Kalau misalnya antriannya panjang gitu sahabat Pingin FM, anda tipikal yang akan menunggu di sana atau anda tipikal yang kayak udah cari tempat lain aja atau bisa nunda aja nanti aja di pulang kerja atau pulang dari mana gitu baru beli bensin gitu. Ayo, coba kasih tahu Ade dong. 08113939494 sekalian request lagu juga. Nanti Ade bakal puterin sambil kita nunggu Bibi beli bensin ya. Kita tunggu ceritanya seperti apa, kenapa sampai tumben Ade Yuliani biarkan untuk opening dan berbincang sendiri bersama anda. Oke, jadi jangan kemana-mana temen Ade yuk sambil kita nunggu Bibi. Dan ini dia lagunya press release. Kagak dongol-dongol nih, Ade play dulu.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Aku yang antrinya luar biasa di pagi ini.
1: Semua kaget, aku juga kaget.
0: Bahkan Ade pun pasti kaget. Ade. Ade. Jam 6 lebih lagi. Jam 6 lebih 10. Jam berapa aku ngechat kamu ya, Ade?
1: 6 lewat 9.
0: Iya, itu deh.
1: Itu juga saya baru otak-atik di sini. Pas buka pintu gerbang tadi. Ih, kok enggak ada motornya dia? Ih. Idi. Harusnya kan aku masuk tinggal kencrang-kencrang doang ya. Idi.
0: Aduh, ada tugas tambahan.
1: Idi, ada beli gede, ah masa sama beli gede duet. Idi, gimana nih Idi?
0: Aduh,
1: aku bangun pagi-pagi.
0: Bangun kesiangan harus isi bensin pula, iya kan?
1: Mantap sih kata aku mah.
0: Luar biasa sekali pagi hari ini ya. Yeah. Wow. Aku sampai berpikir ini kenapa alarmku tidak nyala ya? Ataukah aku mungkin nyala tapi aku tidak sadar sudah mematikannya.
1: Apa-apa itu semua faktor
0: iya. Ini memang opa-opa gak bisa tidur kemalaman. Ini harus tidur seperti biasa jam 9, 10 baru aman.
1: Kemarin sibuk ya Anda ya?
0: Aku kemarin tidur jam 11:30 guys. Padahal yang sangat wajar ya, 11:30 itu masih sore lah ya.
1: Iya.
0: Kesiangan guys.
1: Padahal
0: mana harus isi BBM.
1: Iya, makanya nih. Sekalian ikutan ini kita dong, mini food kita sahabat pengen FM. Kalau misalnya lagi mepet-mepet nih datangnya.
0: Yes.
1: Terus kena kejadian di mana bensin kita habis
0: dan harus isi bensin antri panjang pula.
1: Iya, bagaimana? Apakah Anda akan rela mengantri panjang-panjang atau udahlah aku ikhlaskan saja, kan ku pakai sampai titik darah penghabisan.
0: Kalau kamu apa?
1: Kalau aku, mending aku telat lah beli bensin.
0: Iya, aku juga. Aku tetap milih antri.
1: Iya.
0: Aku paling tidak bisa dalam keadaan yang khawatir ini nyampe gak nih.
1: Iya.
0: Daripada aku berpikir bahwa aku harus mendorong motor. Tidak.
1: Sama.
0: Aku akan tetap antri meskipun panjangnya mungkin sampai ke ini ya. Eternity.
1: Sampai ke uluati deh.
0: Iya benar banget.
1: Ada mending gitu ah, mending antri aja gak apa-apa gitu kan. Mending kita minta maaf daripada minta izin, Wak.
0: Iya sih benar banget.
1: Lebih gampang ya.
0: Iya benar.
1: Yang lain ayo sahabat Tune FM, ayo ngobrol sama kita 0811-393-494 ya. Weather forecast.
0: Weather forecast. Kalau kata Bunca apa pagi hari ini deh?
1: Cerah.
0: Oh,
1: suhu di 24 sampai 32, rata-rata di 27. Kemudian tidak ada kemungkinan hujan pagi hari ini. Tapi anginnya kenceng loh, 15 sampai 30.
0: Baiklah, membantulah sedikit ya.
1: Agar tidak panas ya. UV index masih 11, jadi tetap pakai sunscreen.

0: Ini spesial banget buat Cynthia yang sudah dikasihnya Pitbull dan juga John Ryan dengan Fireball.
1: Indonesia menang.
0: Timnas Indonesia akhirnya penantian selama 35 tahun loh, Dek.
1: Iya loh.
0: Juara sekarang menjadi juara ASEAN ya.
1: Congrats.
0: Yeay, FIFA Asian Cup yang aku ngerasa ya ketemu Thailand no gitu. Kayak ya udah final oke okay lah gitu kan. Maksudnya ketemu sama Thailand memang menjadi menjadi penguasa ya, ibarat, ASEAN Cup gitu loh, Dek.
1: Momoknya lah di sana.
0: Iya. Kan. Momoknya itu kayak ibarat kayak tebing tingginya yang susah untuk dikalahkan, tapi ternyata Indonesia akhirnya 4-2 ya.
1: Ya 4-2.
0: Karena hasil imbang itu selama 120 menit itu adalah 2-2 kan. Dan akhirnya penalti ya.
1: Kalau gak salah tuh yang poin pertama juga dicetaknya bukan dari Indonesia.
0: Oh gitu ya, dari Thailand juga
1: dari
0: ya.
1: Dari Thailand yang pertama.
0: Wah sudah kebat-kebit dong. Ui, kebat dari kebit awal ya. Tapi luar biasa, perjuangannya sih luar biasa banget ya. Sangat fire.
1: Fireball.
0: Yes, ini spesial buat Cynthia.
1: Buat yang lain yang mau request yuk joinan di Oma kita 0811-393-494 ya. Kasih tahu ke kita mau request lagu apa. Ikutan juga mini food kita. Kalau Anda tuh udah telat nih ke kantor atau kemana aja gitu kan, tapi harus antri, apakah Anda akan tetap ngantri atau tinggal pergi aja?
0: Yes, jadi waktu sudah mepet. Mm-mm. Tapi Anda harus isi BBM Sawat Tuna FM, isi bensin. Udah sampai sana antrinya panjang.
1: Yes.
0: Ini ada 3 tahap sepertinya. Yang pertama Anda sudah telat.
1: Bener.
0: Yang kedua harus isi BBM.
1: Yeah.
0: Di sana antrinya panjang. Mm-mm. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tetap ngantri? Mm-hmm. Ataukah Anda gak usah deh, tinggal aja deh.
1: Iyo.
0: Daripada telat, Anda tuh yang mana ya? Yuk ayo, kita ngobrol pagi hari ini
1: 0811-393-494 ya. Sekarang kita bacain yang udah joinan. Tadi ada Tutu.
0: Hai Tutu.
1: Tutu dia
0: Tutu
1: minta,
0: Betutu namanya sih sekarang.
1: Tutu Betutu. Jadi Tutu Betutu sih.
0: Jadi enak ya.
1: Dia
0: jadi
1: mau
0: pengen makan loh.
1: Apa nih?
0: Nirmala Nusantara.
1: Iya, iya.
0: Iya dong, dari Alfi Ref ya. Oke. Coba nanti aku siapin dulu.
1: Oke.
0: Halo Mbak Uwi.
1: Dia udah nyapa aja pagi-pagi.
0: Mm-hmm.
1: Mana foto-foto kopinya?
0: Mana-mana ngopinya yang asik banget di atas rooftop Mbak. Iya. Tumben si Eneng duluan katanya. Iya. Ada Mbak Desmar.
1: Anda kaget, saya juga kaget kok. Tenang aja.
0: Bukan cuma Anda yang pagi-pagi ini
1: shock
0: ngerasa
1: ya.
0: Shock ya kan.
1: Saya juga kok.
0: Aduh, aku harus opening sendiri.
1: Enok,
0: aduh, mengoperasikan ini semua.
1: Iya. Mana si penguin tuh ngeliatin dari tadi lagi kan?
0: Iya, ini ya.
1: Tuh bisa enggak? Ayo, emang bisa enggak?
0: Harus kita injek-injek dia kayaknya.
1: Jangan kasih ya.
0: Ini ya.
1: Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Pagi mau hong, Nona.
0: Sudah diputerin ya. Dera Baginda. Dia mau dikasihnya coklat bendera udah karena hari ini masyarakat dan supporter berpesta atas keberhasilan timnas sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Karena benar akhirnya bisa mengalahkan ASEAN Thailand tuh surprise juga
1: sang raja
0: ya kan.
1: ASEAN sampai punya nama dia.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi emang benar deh ya kan. Mantap sekali. Karena memang itu kayak kutukan buat Indonesia. Selalu runner up aja kerjaannya.
1: Yes, keren Indonesia.
0: Mantap. Halo Kak Surya. Selamat pagi. Dia mau dikasih punya Ikro Rahim Laude boleh. Nanti kita siapin ya.
1: Iya, ada Mbak Romi.
0: Mbak Rom.
1: Semangat, semangat juga Mbak Romi. Ada Tude.
0: Halo.
1: Iya lu lagi serak nih. Semoga semua juga sehat-sehat ya sahabat Pingin FM ya. Kemudian ada juga ini tadi Mbak Utami ya.
0: Halo Mbak Utami.
1: Iya Mbak Utami. Sedih aku sebelum hujan tadi udah ya. Nih Penaka Tanjung Bungka udah datang di sini. Penaka Tanjung Bungka.
0: Kenapa sih Anda inget tentang kebodohanku?
1: Iya.
0: Beli kelapa Tanjung Bungka. Ada Abah Weisel. Selamat pagi Abah Weisel. Ada juga Mbak Irir, Mbak Ira. Iya. Chef Yotir sudah kita puterin. Suara Ada serak ya. Banyak minum air aki deh.
1: Kasih loh. Air keras banget loh.
0: Air keras. Kalau bensin udah habis, sudah sekarat, mesti antri panjang, tetap diem sih di tempat. Ikutan antre sih, Dek. Tapi kalau masih ada cukup, aku pilih beli di pom bensin lain yang lebih sedikit antreannya.
1: Oke.
0: Tapi emang ada sekarang pom bensin yang sedikit antreannya? Enggak ada, Mbak.
1: Enggak ada.
0: Ini ada apa sih, Dek? Aku juga agak heran ya.
1: Iya.
0: Enggak pernah aku ngelihat sekarang ada antrean yang panjang kecuali Pertamax, kecuali Pertamax ya. Mm-hmm. Itu kan biasanya antrenya nggak panjang ya.
1: Tapi karena tidak subsidi.
0: Iya benar banget. Cuman sekarang aku melihat kayak tidak ada pom bensin yang tidak antri panjang loh.
1: Iya, semuanya antri.
0: Iya, no.
1: Semuanya bagaimana?
0: Ini apa masih susah gitu ya?
1: Kayaknya iya deh. Pertalite
0: ya.
1: Oh, wow. Mbak Ira tadi udah ya. Trisha Dewi. Nah.
0: Halo, tak Trisha bukan loh, Kak Trisha ini.
1: Kak Trisha beda lagi. Trisha Dewi, ada satu pom bensin yang aku baru belajar naik mobil sampai sekarang di sana, enggak pernah pindah. Sampai hafal staf-stafnya. Seantri apapun tetap di sana. Kurangnya harus cash aja. Pernah beli bensin lupa enggak bawa uang, dikasih uang coba.
0: Dikasih utang
1: coba.
0: Saking
1: gak bestie banget.
0: Bestie banget. Hai Bes. Lupa bawa cash, Bes. Itu.
1: Udah enggak apa besok aja sih lagi kan.
0: Udah sih aku yang bayarin katanya.
1: Ih, baik banget. Mau Google katanya baik.
0: Disiapin.
1: Terus ada Cynthia tadi udah.
0: Hai Cynthia.
1: Dia juga kesiangan tahu.
0: Oh ya?
1: Iya, dia kesiangan dia bilang dia kesiangan nonton bola kemarin.
0: Iya iya benar. Aku sih nggak nonton ya. Mbak Papa Anca, Wibi, kenapa Ade? Moga nggak kenapa ya?
1: Enggak, ini sehat ya kok.
0: Oh dia nanyain, nanyain aku maksudnya.
1: Iya.
0: Ade juga sebenarnya bindeng, sehat-sehat aja kalian ya.
1: Iya.
0: Kalau antrian bensin panjang, opsi pertama melipir ke Pertamax. Kalau panjang juga aku pilih Pertamini. Biasanya isi 20.000 aja dulu. Isi fullnya malam-malam biasanya pas pom mau tutup. Kan udah mulai sepi tuh. Tapi kalau gak ada pilihan ya terpaksa antri lah, cari aman aja gitu.
1: Oke, ada Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Dia mau lagunya Taylor Swift The Fate of Ophelia.
0: Disiapin ya.
1: Pasti ada apa nih? Oh kadang-kadang Opa Taurus bikin stres aja.
0: Bikin surprise ya kan?
1: Iya.
0: Kesiangan banget nih.
1: Surprise. Kalau dia katanya diriku tim yang kalau boleh izin telat diriku ngantri di SPBU, tapi kalau harus on time terpaksa beli di Pertamini aja, seadanya aja biar sampai tujuan. Makin kesini makin kesana BBM kita, tolong guru hentikan guru.
0: Iya bener loh, kenapa semakin tidak ada yang tidak antri, bahkan jam 5 pagi aja pas berangkat ya, itu sudah antri panjang loh sahabat Bunda FM. Ada Mika, Kak Mika.
1: Mika Angelo.
0: Iya Mika Angelo ini dia enggak sih. Cukup bilang dia baik, cukup Ade yang tiap hari buat gebrakan katanya.
1: Gila bangga enggak sih
0: kamu
1: pada
0: jangan
1: guys?
0: Iya kamu enggak bangga? Kalian enggak, Anda enggak bangga nih Ade
1: bangga.
0: Bisa opening sendiri.
1: Ade opening sendiri.
0: Iya kan bisa mengoperasikan sebuah mesin bernama mixer ini sendirian loh guys. Aku aja bilang, "Wah, oh, Ade kamu hebat." Aku bilang begitu.
1: Aku agak shock dibilang hebat ya. Aduh ternyata ada juga saat-saat seperti ini.
0: Pada
1: iya, no,
0: terpaksa.
1: Bangga banget aku tuh kayak gila, Ade Yulia emang the best.
0: Terus bisa dia cuma gak mau aja. Lagunya Titin, lagunya Clean Bandit yang Everything Baju ya.
1: Iya,
0: pagi
1: baik.
0: Bi telat ya, hahaha gitu.
1: Iya kurang lebih gitu ya.
0: Parah emang katanya dia bilang gitu. Kurang ajar banget kamu.
1: Abdul.
0: Halo Dula Dula.
1: Adela NNLA ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagi waktu mepet tapi antri BBM aku milih antri. Biarin aja telat daripada nanti kebiasaan di tengah jalan males banget harus dorong.
0: Iya baik.
1: Atau kalau ada BBM eceran kanggoin aja beli itu.
0: Aku lebih malas banget dengan kenyataan bahwa harus kemungkinan harus dorong itu loh.
1: Sama aku juga. Kayaknya tak tinggal ya motorku. Aku naik Gojek abis itu kayak.
0: Iya bener.
1: Capek banget.
0: Enggak deh.
1: Kata Abdul ada Bimbi naik sekali-sekali siaran sendiri sabi lah. Sebenarnya bisa, cuma saya malas.
0: Iya, dia malas aja dia ya kan. Kecuali mungkin ada alasan yang sangat gede, sangat besar ya kan.
1: Iya.
0: Yang membuat dia akhirnya mau. Ada Mbak Junanina, lagunya Miley Cyrus udah. Let's Get Married ya. Makasih loh lagunya lagi didengerin. Mbak Ratnat. Mbak Ratnat pagi, Ade suara kamu aduh.
1: Aduhai sih suaraku.
0: Iya, aduhai.
1: Aduh,
0: GWS ya lagunya Paradise Coldplay udah Ade ya.
1: Udah.
0: Kalau waktu mepet udah mepet dan harus beli ya, mau enggak mau antri sih dia. Memilih tetap bertahan ya.
1: Iya, benar. Oke, ada Gus Bawa.
0: Bawa ya. Dia bilang apa dia?
1: Titi DJ, tak ada cinta yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu woi dia aja salut sama Ade mantap.
0: Luar biasa ya.
1: Gila, aku salut sama diriku sendiri.
0: Luar biasa.
1: Dia tuh udah ninggiin terus jatuhin lo Gus Bawa nih lo. Mantap, salut. Suaranya kayak laki-laki. Maksud kamu apa? Berharap wanita kuat dan strong katanya. Kalau misalnya antrian panjang di SPBU, mending saya cari tempat lain aja biar agak lenggang.
0: Alright.
1: Di bypass Tohpati lebih aman katanya. Antrian panjang Antrian mas. Panjang daripada telat pergi aja deh biar aman.
0: Oh, oke okay, baiklah ya. Ah. Ada Mbak Dek Ayuni kok udah pagi-pagi udah bangun. Mbak Dek Ayuni private.
1: Private-nya biar dibaca Bu. Private-nya caps lock ya, Wak.
0: Iya benar.
1: Kayak Dek Ayuni private. Private. Private. Eh anyway, thank you loh Mbak Dek Ayuni tiba-tiba dia jam 11. Pokoknya jam 12 kurang itu ngirimin Ade ini.
0: Apa? Artikel?
1: Materi buat red card Ade.
0: Oh baik gitu? Banget, Mode udah Ayuni. Diberesin semuanya?
1: Diberesin sama Mode.
0: Mantap sekali Mbak Ade Ayuni.
1: Nanti dua pulau private. Kan kuberikan padamu ya.
0: Ini luar biasa, iya. Pulau kapuk ya maksudnya.
1: Dua pulau dalam bahasa Inggris maksudnya.
0: Wow. Agak liar ya temanku ini.
1: Ngapain
0: ya.
1: Jam segini udah bangun
0: air Mode. Putih kan Dek maksudnya.
1: Air putih kan dua pulau.
0: Iya benar. Air putih rasa-rasa ya.
1: Tinggal dong katanya kalau Mbak Dek enggak sanggup menahan kesabaran. Cus cari Pertamina di warung-warung kecil aja sambil membantu UMKM.
0: Iya sih benar. Ada Mbok Nil. Kalau sudah telat terus bensin habis antreannya panjang. Saya beralih ke eceran aja dulu. Tapi dikit aja belinya. Misalnya 30.000 nih, saya beli 5.000 aja dulu. Nanti pulang kerja baru kita ke pom bensin. Terima kasih kakak-kakak.
1: Sama-sama, ini WhatsApp saya lagi reload. Silakan iya, dibaca.
0: Mbak Yin, Mbak Ain, selamat pagi Mbak Ain. Ini dia tadi nanya kenapa wibinya kesiangan baru bangun. Lagunya Bring It On ya kita siapin. Ada Aba yeah. Wesel katanya tadi apa sih dia antre aja. Tetap antri. Tutu betutu dia pilih antri aja. Entar 10 menit di antrian lebih tenang antri daripada 30 menit panik nyari pom bensin sambil motor brebet-brebet. Tapi yakin kamu sekarang antri 10 menit? Enggak no kayaknya.
1: Lebih
0: no. Paling 20 menit minimal sekarang iya. Antrinya. Panjang iya. Banget Kak Oki Rianto. Lagunya Kalah Cinta Menggoda. Kalau aku kok di telat berangkat kerja tapi posisi BBM mepet. Ya pastilah aku tidak antri di SPBU. Apabila lagi antri panjang aku akan cari BBM di toko Madura. Atau yeah. SPBU Mini. Tapi aku pernah lo di SPBU Mini-Mini kayak gitu ya. Masa yang biasanya aku isi 26.000-an atau ya minimal 30 maksimal 30.000 lah Pertalite. Di sana 52.000 ade. Bohong banget ini. Pernah aku dibohongin makanya aku malas ke SPBU Mini. Oh. Itu. Jadi tidak aku sih mendingan ke toko Madura. Itu sudah jelas itu satu botolannya kan ya. Bahkan aku akan bila-bilain lewat tol karena kantorku kan di Jimbaran gitu sih.
1: Oke, okay, thank you Kak Oki. Ada Dokter Tama.
0: Dokter Tam.
1: Dokter Tama kalau motor sekarang aku pilih langsung Pertamax di Pertamini daripada buang waktu antri Pertalite. Kalau bensin udah kritis banget warung Madura acaranya jadi penyelamat. Kalau mobil sekarang aman udah EV. Congkak sekali Anda ya. Congkak Anda ya. Colok di rumah jadi drama antri bensin udah pensiun.
0: Luar biasa ya.
1: Suka
0: ini
1: aku ada orang-orang congkak.
0: Beberapa sahabat Tune FM juga sudah pada ganti pakai EV kan. Iya, bilang bener. Apa itu antre BBM? Tidak dia Mbak Widiati. Kalau aku di situasi kayak gini mendingan aku cari alternatif lain aja. Beli di kios terdekat. Aku males antre Kak ketimbang telatnya nambah banyak. Hari ini lagi enak badan katanya sama kayak Ade. Suara hampir hilang gegara kemarin seharian menjemuh di jalan. Bolak-balik dehidrasi sampai rumah kejar setoran. Sampai gak sempet istirahat siang. Malamnya lanjut nues-nues. Nues-nues loh Dek.
1: Yam. Diam.
0: Apa itu nues, Dek?
1: Apa itu nues?
0: Pakai ya? Sekarang soalnya alhasil meler meriang enggak karuan buat Kak Ade cepat sembuh. Aji. Lagunya Michiko.
1: Itu aja. Thank you. Terus ada juga Mbak Win.
0: Iya, Mbak Win.
1: Siapa nih? Ih, Mbak Win lagi di depan tah.
0: Hah?
1: Lagi di ini tanpa nama.
0: Ini siapa Mbak Wiwin? Ih. Kamu lagi di tanpa nama?
1: Iya.
0: Kapan?
1: Hari ini mah ngopi nyambi bersih-bersih. Iya nih kapan sih?
0: Tapi dia di rumah dia sekarang ini Dek. Iya kan?
1: Hari ini mah ngopi kompor nyambi bersih-bersih karena habis hujan jadi banyak bunga berguguran. Jadi upi abu seperti biasa. Tetap antri aja daripada deg-degan bawa kendaraan dengan kondisi bensin meragukan. Mending alright. Sabar menanti katanya. Lagunya Sade yang mana aja.
0: Alright. Adanya mau tak kurangin nanti kita gak bisa ngomong lagi. Ada Gede Bali Driver. Tetap antri dong. Saya trauma beli di bensin di warung ini ya. Tangki saya karatan adik.
1: Waduh.
0: Mungkin di botolnya ada 0,5. 0,0 sekian persen sisa air. Akhirnya ganti tangki sejuta lebih, sejuta. Eh tapi aku pernah juga loh beli gede. Aku juga pernah kayak gitu waktu waktu isi bensin di kios-kios kayak gituan ya. Ternyata isinya air.
1: Ih, serius?
0: Nggak bisa jalan aku.
1: Ini
0: ngeri banget kan?
1: Iya no.
0: Nggak ngerti aku tuh bagaimana dia bisa terkontaminasi air. Aku nggak ngerti waktu itu memang hujan sih deh. Gitu itu udah lama banget.
1: Iya takut.
0: Gitu. Kalau yang terakhir itu aku dicurangi. Sebel.
1: Mbak Sukma.
0: Halo.
1: Warung Madura for the rescue katanya.
0: Yes ya.
1: Mantap.
0: Terima kasih Kak Sukma.
1: Dokter Tama. Kesia thinking of you.
0: Hah, thank emang
1: you.
0: Ada.
1: Thinking of you.
0: Thinking of you. Thinking of you.
1: Thinking, baru ada gak sih?
0: Thinking of you. Thinking of you. Thinking of you.
1: Aku mau teriak tapi suara aku lagi gak enak.
0: Thinking of you. Ada Erika.
1: Ternyata emang mending aku di mixer ya. Bisa tak matiin mikrofonnya dia. Karena aku udah gak di mixer udah kayak
0: abis. Apa sih? Emang ada lagunya kayak thinking of you? Ada kan? Thinking of you. Thinking.

0: Kebetulan radio sebelah lagi nyari penyiar sih emang.
1: Oh iya benar. Tapi maksimal kan 27. Aku udah opa-opa.
0: Kamu 57 ya.
1: Aku udah 57 Jun, ya kan? Ada Erike Vanessa Carlton. Thinking of you, thinking of you, thinking, thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking, thinking of you. Itu dari Kesa, Kesa L, Kesal.
0: Kesal.
1: Erike, kalau dia memang kepepet banget ya aku milih yang gak ada antri. Pertamax antri, turbo alternatif teraman dan gak antri biasanya. Kalian ngerasain gak sekarang Pertamax terasa banget bedanya? Kalau isi Pertamax berasa banget enteng motor, beda banget waktu harganya masih 12 ribuan nah, sebelumnya.
0: Kita tim Petralite.
1: Iya aku sekarang Petralite aja lah, Pertalite aja deh.
0: Pertalite, gak ada money.
1: Emang bener. Ngirit sekarang.
0: Iya.
1: Menurunkan ya. Standar.
0: Bener ya, gak, banyak banget sih yang joinan.
1: Iya bener kan.
0: Nanti kita baca lagi ya.
1: Emang kapan?
0: Ntar masih lama sih ya. Yaudah aku abisin deh.
1: Abisin deh.
0: Pak Wiwin itu kemarin ternyata tanpa nama ada di bengkel Nissan ini sebelahnya.
1: Oh iya benar.
0: Pas ngebengkel jam 11-an gitu ketemu makan siang, tulis melipir deh ke sana.
1: Oh okay. Baiklah.
0: Sukma, Ikro, Raim, La Udri ya, ya ntar ya.
1: Ini yang mau Ajun. Diputerin.
0: Ajun, cocok radio sebelah nanti Wibi melamar lagi. Enggak orang dia udah jadi MD-nya di sana.
1: Iya benar.
0: Siti
1: kan MD-nya.
0: Iya lupa lagi. Sista udah di kantor tanya baik. Kak Wibi telat, iya Wibi telat dia. Ngakak cengkoknya dapat banget. Lah dia kan penyanyi ini.
1: Penyanyi keroncong dulunya.
0: Iya, Mbak Tinita selamat pagi.
1: Iya, Mbak Tintin.
0: Jung, pagi kakak berdua. Kalau udah telat tapi harus antri aku bongkar pom bensinnya. Salah.
1: By the way pertanyaanmu membuat kita sedih deh. Dia nanya, kok udah lama ya gak denger suaranya Kak Dewi Ragata? Lagi ada kesibukan ya? Aku sayangku. Lagi atau lagi liburan, Jung. Bagaimana cara mengatakannya ke kamu ya, Jung?
0: Bentar, ini dia belum berarti, selesai nih. Kalau aku biasanya beli bensin nggak sampai habis banget. Jadi kalaupun pas telat mau beli bensin tak tinggal aja. Nanti aja pas waktu senggang atau pas pulang aja belinya. Aku kurang suka beli di warung-warung lain katanya. Terima kasih. Mau requestnya Linkin Park, Up From The Bottom. Thank you kak. Sayangku, cintaku, Jung. Mbak Dewinya sudah jalan-jalan di surga.
1: Bagaimana cara ngomongnya ya kan? Berarti kamu tidak tahu sama sekali, Jung. Itu kita posting bahkan ada postingan juga di Penguin kan?
0: Ya. Gak apa-apa.
1: Ya.
0: Mungkin kamu lagi ada kesibukan.
1: Betul sekali.
0: Mohon doanya ya buat Dewi Ragata. Mbak Dewi sudah berpulang.

0: Jangan lupa bulan Oktober ini ajaklah keluarga Anda ke Toyota Fasya Saturn FM. Lagi ada promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam dan nasi putih ada dalam satu paket. Dan itu hanya Rp290.000 per pack ya.
1: Yes, untuk pasangan ada juga couple signature. Anda bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cabai bawang putih, nasi putih dan mineral water itu cuma Rp290.000 per pack juga.
0: Iya kan, tapi kalau misalnya Anda pengen camp and dine, Anda bisa lo menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso ayam hanya Rp290.000 aja dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toyota Fasya.
1: Suka tualang, ayo yang berpetualang nikmati paket dari gunung ke danau dari Toyota Fasya hanya dengan Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam 1 jeep.
0: Nah, perkuatlah kekompakan tim Anda dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Sekalian nongkrong di kawah Big and Brew, Anda bisa menikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Info lengkap hubungi WhatsApp yang di 0818-02322-888. Sekali lagi 0818-02322-888. Follow Instagramnya @toyadefasya.

0: Shopping Guide.
1: Bikin FM your sweet music station. Hi smart shoppers, izinkan Dina Amela mulai sekarang yang memandu Anda di Shopping Guide ya. Di edisi perdana di bulan Oktober, Dinda punya kabar baik untuk Anda yang ngakunya kolektor jam tangan mewah. Dikutip dari Vimela.com, brand jam tangan tertua, Vacheron Constantin, kembali hadir ke Indonesia dengan semangat baru. Vacheron Constantin adalah produsen jam tangan mewah asal Swiss yang berdiri secara berkelanjutan paling tua di dunia sejak 17 September 1755. Brand ini memiliki sederet koleksi ikonik seperti Patrimony, Traditional, dan jam tangan sport Luxury Overseas. Di tahun 2026 ini, Vacheron Constantin menghadirkan berbagai mahakarya baru pada pameran Watches and Wonders 2026 dengan tema Explore Always Possible, termasuk Overseas Platinum Ultratin dan Cardinal Points berbahan titanium. Menurut rencana, Vacheron Constantin akan membuka butik pertamanya di Jakarta di bulan Oktober ini juga loh.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
5: Lebih hemat.

0: Pingun FM Street Music Station Grow With Love, spesial buat Kak Oki Rianto. Lagumu kita puterin ya, dari Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Halo Pak Edi, selamat pagi. Dia tadi ngejawab cari dagang bensin eceran di jalan. Lebih mahal tapi gak apa-apa lah daripada antri panjang.
1: Iya.
0: Di ini kan, di pom bensin. Karena kita lagi ngomongin tentang Anda sudah telat, udah mepet banget nih waktu Anda untuk masuk ya. Kemudian BBM tiba-tiba bensin habis.
1: Iya.
0: Dan Anda harus antri panjang. Apa yang akan Anda lakukan, sahabat Bun FM? Yuk kita ngobrol.
1: Coba, kita 0811-393-494. Sekalian request lagu juga boleh banget. Tapi yang mau ikut update jalanan sama kita juga boleh ya, kasih tahu Anda lagi ada di sekitaran mana sih, macet gak sih?
0: Yuk kita lihat kondisi pagi ini.
2: Traffic light, traffic light.
0: Yes, kalau aku lihat dari Bangsal, hari ini kita harus lewat Bangsal loh, Dik, nanti, Dik. Jangan sedih, ya kan? Bangsal pagi hari ini, padat, tapi tidak sepadat biasanya. Sepanjang Cokro Aminoto, pagi hari ini ramai lancar, satu FM yang cukup ramai itu ada di pertigaan Galunggung dan di Pasar Sempidi. Di Lukluk, penempatan Lukluk pagi hari ini tidak sepadat biasanya. Kita ke Jalan Raya Padang Lui pagi ini, pagi hari ini cukup landai, Satu FM. Kemudian yang padat itu adalah dari pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke perempatan Gunung Sangiang ya. Pagi hari ini tuh ramai, Satu FM. Pun begitu dengan sepanjang Gunung Sangiang juga cukup ramai pagi hari ini, dan Gunung Agung ramai lancar. Kerobokan pagi hari ini dari perempatan Gunung Sangiang tampaknya masih cukup landai, hanya di pertigaan Banjar Semer aja yang tampaknya cukup padat, dan juga jalan Tangkuban Perahu sebelum ke Peti Tengah, perempatan tepi Peti Tengah ya. Kemudian kita ke Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Yang padat itu dari perempatan Gatsu sampai ke Taman Siwaka Dharma, Lumintang ya. Pagi hari ini cukup padat. Amajani Utara ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok. Yang padat itu adalah dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli. Pagi hari ini padat, ramai, landai seperti itu ya. Kemudian di Nangka Utara pagi hari ini masih cukup lancar kok. Kemuda pagi hari ini cukup ramai ya. Kemuda yang menuju ke arah Patma, sahabat Tuna FM. Kemudian yang agak cukup padat itu adalah di traffic light Seroja pagi hari ini. Kita ke pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih aman.
1: Bener.
0: Masih cukup landai ya.
1: Yes, Batu Bulan juga masih landai. Daerah Kesiman ini baru mulai macet ya. Ini dari arah Topati menuju Kesiman, Ngerebong sampai ke arah Jalan Turi itu macet dua arah, sahabat Pengen FM. Waribang juga sama, ada kemacetan. Kemudian kita ke Titi Bande menuju Simpang Sanur itu juga padat sekali nih, macet ini, macet. Sampai ke arah ini, rumah sakit Bali, apa sih yang di
0: Bali bypass? Mandara.
1: Bali International Hospital.
0: Oh iya, Bali International Hospital ya.
1: Itu yang macet ya. Kemudian Hang Tua juga macet.
0: Padat banget memang.
1: Yes, saya Muro kerame lancar aja, daerah Krenang mulai macet lagi. Letda Made Putra udah mulai macet lagi. Kemudian ke PB Sudirman juga sama macet. Ke arah Sesetan udah mulai landai.
0: Padat ya, lumayan padat ya.
1: Yes, Sesetan udah mulai landai, tumben nih Sesetan. Terus juga kita beralih ke Subung Batan Kendal sampai ke arah tol. Itu awalnya sih landai, tapi mendekati ke jalan tol udah mulai macet lagi ya. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ramai lancar, sahabat Pengen FM. Daerah Tomogan itu masih landai aja. Kemudian kita ke arah Pulau Bungin, kemudian ke Pulau Kawe ramai lancar. Teku Umar ramai lancar, Simpang Buagan udah mulai macet. Kemudian masuk ke Gunung Soputan juga mulai macet. Pulau Galang juga, Pulau Galang masih landai deng. Imam Bonjol ini dari Abu Nawas, seberang Abu Nawas sampai ke arah Sunset Road itu baru mulai macet lagi.
0: Alright ya, hati-hati di jalan. Kalau Anda lagi di jalan pengen melaporkan juga boleh, sahabat Tuna FM ya.
1: Yes.
0: Kita tunggu banget loh.
1: Hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.